0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
5: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Iya, 98,4 MHz Keruan Desa NRI Pemas Samarinda. Kembali lagi dengan Mbak Mia ya. Ya, dalam program Halo Benua Etam edisi hari Senin ya. Sampai lupa terus nih hari apa ya? Senin 21 September 2026 ya, Bu Sumbo ya. Setelah tadi kita dengar lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan nih, saatnya nih Etam Bekesahan ya. Bekesahan sharing-sharing ya dalam program Halo Benua Etam ya, Bu Sumbo. Dan tema hari ini nih, tema hari ini mas seputar ke FOMO-an. Wah, FOMO-an ya. FOMO mah bahasa anak zaman sekarang ya, bahasa gaul zaman sekarang ya. FOMO nih tegak gini, Bu Sumbo. Misalnya zaman dulu ya, bukan zaman dulu sih, beberapa tahun yang lalu nih, lagi rame-ramenya bunga atau tanaman gelombang cinta. Widih, gelombang cinta. Gelombang asmara ya kan, gelombang cinta ya, atau tanaman-tanaman hias lain ya. Yang misalnya satu beli nih, wih, udah lama banyak jual yang lain beli nih. Artinya tuh tegak FOMO, tegak tuh ya. Misalnya pokoknya di mana-mana yang ngejual tuh tanaman hias tegak tuh. Nah, kemudian harganya akhirnya yang melambung tinggi juga. Zaman dulu sempat nih harganya tuh sampai 500 ribu ada, lebih dari itu juga ada ya. Dan banyak benar nih ibu-ibu yang ikut ke FOMO-an itu ya, karena di mau ketinggalan zaman lah gitu ceritanya. Nah, ada juga beberapa tahun yang lalu juga nih FOMO seputar batu akik. Nah, itu buat bapak-bapak, kalau tadi ibu-ibu nih buat bapak-bapak ya. Atau mungkin bisa juga nih FOMO-FOMO yang lain lah pokoknya ya. Siapa tahu Bu Sumbo ada cerita ya tentang ibaratnya kefomoan atau cerita tentang Dik mau ketinggalan zaman pada saat itu tuh, apa yang lagi rame, apa yang lagi seru, akhirnya pada ikut-ikutan. Boleh nih cerita dengan Mbok Mia nih. Misalnya Mbok, dulu nih saya juga pernah nih ikut FOMO-FOMO nih, beli kembang nih atau beli batu akik sampai 10 ya, Masya Allah banyak banget ya, padahal zaman dulu harganya gede banget loh zaman dulu ya, bisa sampai ada yang jutaan juga ya, apalagi yang misalnya batu akiknya itu yang mungkin langka gitu ya. Mbok Mia gak paham juga. Boleh nih cerita sama Mbok Mia dan juga pendengar lainnya ya di 0841-7272656 atau di 736-152 ya, atau bisa juga nih di WhatsApp di 0811-5819-984 dan juga di kolom komentar di WhatsApp, di Facebook juga bisa. Ya Allah, Mbok Mia belum sarapan ke tahun meneh nih, sampai di fokus ya. Kolom komentar di Facebook di Perompat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital, tapi kan dia ya akan Mbok Mia buka saluran interaktifnya. Setelah kita nelinga lagu-lagu ya, kita nelinga lagu yang tadi belum sempat diputar pas di Dendang Mahakam nih. Spesial hari ini Mbok Mia berbaik hati, Mbok Mia putarkan ya lagu requestan ya dari Mbok-mbok tadi yang ada di WhatsApp. Ada Gadis Manis Kalimantan dan juga Karindangan.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

0: Iya, balik lagi Bu Sembok di Halo Benua Etam ya. Masih berkesahan ya seputar kefomoan apa nih yang pernah Etam lakukan ya Bu Sembok pada beberapa tahunnya lalu mungkin ya. Ini ada satu pendengar yang bergabung, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam dengan Bu Suato kah ini?
1: Iya betul.
0: Oh iya benar, Bu Suato di Muara Badak. Iya, gimana nih Bu Suato?
1: Ah, baru masa ini.
0: Baru apa Bu Su?
1: Habis masak.
0: Habis masak, masak apa?
1: Masak kepiting.
0: Wih, enak banget masak kepiting. Pagi-pagi sarapan kepiting berarti nih.
1: Dekan kan tangkap pada malam.
0: Oh lah, tapi enak nih.
1: Ya masaknya dia dimasak anu aja bu, namanya punya. Dikasih kepiting, dikasih air gitu aja, baru dikasih garam pesin.
0: Tapi tetap enak sih Bu Su, paling sama dah masih segar itu ya. Rasanya segar, enak banget ya. Lo jadi ngiler nih saya Bu Su, saya belum sarapan soalnya.
1: Baru ada lagi nanti itu dikasih kecolan itu anu apa sih namanya, asam jawa itu.
0: Oh aduh enak banget itu. Aduh udah Bu Su, udah Bu Su, saya belum sarapan ini.
1: itu ada kecolan dikasih sama udang juga bu.
0: Aduh enak banget ini.
1: Laki-laki begitu sama bu, sendirian kan masak sendirian.
0: Masak sendirian, makan sendirian.
1: Iya, cuci baju sendiri juga, Bu.
0: Yang sabar, Bu Su.
1: Tapi kalau tidur, temannya banyak, Bu.
0: Oh, iya, Kak?
1: Nyamuk.
0: Nyamuk temannya ya, berarti temannya ada 1000 ya, loh. Banyak banget. Kebanyakan ya, Bu Su, ya. Bu Su, kita lagi ini nih, ceritaan seputar FOMO alias... hal-hal yang kita pernah ikutin supaya gak ketinggalan zaman. Kalau zaman dulu kan ada kayak FOMO tanaman hias, yang kayak mungkin gelombang cinta ya zaman dulu Bu Su ya, atau mungkin batu akik gitu ya. Nah kalau Bu Su atau ini pernah gak sih mengalami kayak gitu, pernah ikut FOMO-FOMO kayak gitu gak?
1: Oh, misalnya itu ada ke batu akik.
0: Batu akik pernah?
1: Ada ini, ada masih aku punya ini, kecubing. Ada kursi batu akik namanya kecubung.
0: Oh, sampai dikasih nama ya?
1: Enggak, memang kecubung memang.
0: Oh, memang.
1: Batu kecubung.
0: Oh, namanya batu kecubung.
1: Habis itu kalau tanaman ya mamanya aja terus dia suka tanam. Kalau aku sukanya lombok aja ditanam. Lombok sama ini nambo, lombok sama sayur pari itu nah.
0: Oh bisa ditanam langsung ya, gitu sayur pari.
1: Iya. Itu ya suka sama tanam kembang.
0: Gitu. Ah iya, kalau ibu-ibu kan sukanya kembang, zaman dahulu kayak kembang, nggak tahu macam-macam lah pokoknya. Saya aja nggak paham.
1: Itu banyak betul tuh pokoknya depan-depan rumah itu dulu kayak kebun. Tapi dia senang juga kalau pagi-pagi tuh, kalau pagi-pagi sudah bangun tuh.
0: Iya.
1: Bukan masak dulu. Langsung ke situ dulu, siram-siram kembang.
0: Siram-siram dulu. Kembang dulu, ngeliatin kembang dulu, ya.
1: Iya, omongnya kan kita dibikinkan kopi dulu kan. Ini mendingan kembang, timbang kopinya kita.
0: Anu ya, berarti kembang adalah prioritas. Bu Su Ato iya, bukan prioritas nih ceritanya. Ya Allah.
1: Itu tinggal anu sudah, Bu. Tinggal kenangan sudah.
0: Oh.
1: Karena... berapa bulannya lalu, 5 bulannya lalu kan sudah dipanggil sama yang kuasa.
0: Oh, Al-Fatihah. Turut berduka cita ya Bu Su ya.
1: Makanya kan aku kan dulu tahun 2000 itu kan sering gabung-gabung Bu di anus ini, di RRI ini. Makanya tahun 2000 berapa? 2023 kan aku pulang. Pulang itu baru sampai sekarang kan diobati gitu, Bu. Oh ya namanya kita sudah usaha kan. Sekali sudah meninggal itu sudah lama baru kembali ke sini. 2025 saya kembali ke sini, Bu.
0: Oh, baru tahun lalu ya berarti ya.
1: Iya. Nah, sampai di sini juga. Baru sebulannya sudah ada, mungkin hari Rabu nanti dan besok hari itu mama juga meninggal. Makanya senang Bu ikut-ikut begini ya di Islam.
0: Jadi ada anu ya, ada temennya ya gitu ceritanya.
1: Iya,
0: ya.
1: ada bahan omong-omongan, banyak teman.
0: Ada teman ngobrol gitu ya, Bu Su ya.
1: Iya, kayak kayak Bu Su, siapa Bu Su Mikel kan enak didengar juga kalau bercanda-bercanda ya itu sudah. Ini sekarang tanamannya masih ada, Bu, ini.
0: Oh, tanamannya masih ada, masih dirawat ya berarti Bu Su ya.
1: Masih ada, dia punya ini nah, punya mawar itu nah, Bu. Mawar itu kan juga durinya banyak, Bu.
0: Kenapa, Bu Su?
1: Bunga mawar itu durinya banyak.
0: Banyak itu durinya itu, harus hati-hati itu kalau misalnya memantik gitu.
1: Iya, itu anaknya sekarang yang piara, guys ya.
0: Makanya kan karena, cantik tapi berduri cewek. Gitu.
1: Iya, karena anak saya kan cewek sama cowok. Jadi yang itu, mungkin yang cewek itu kalau ngikuti jejak semuanya.
0: Iya. Soalnya siapa lagi yang ngerawat kalau bukan Bu Su Ato, anaknya Bu Su Ato juga ya ngerawat ya.
1: Kalau aku enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa.
1: Itu, apa namanya kalau kulihat lagi tuh ya ingat lagi.
0: Oh, kalau saya dilihat lagi jadi kayak nostalgia gitu ya, Bu Su ya.
1: Iya, makanya aku kebanyakan diadu aja, Bu. Kebanyakan di luar aja.
0: Enggak apa-apa. Kalau
1: ke situ kalau kulihat liatin pasti teringat lagi. Apalagi kalau bangun pagi, Bu. Aduh. Ya itu. Jadi curhat ini, Bu.
0: Jadi curhat ya ceritanya ya. Bu semua kirim salam buat siapa nih, Bu Suato?
1: Iya, salam juga buat Bu Suwekal. Halo?
0: Iya. Loh, terputus. Baru juga halo-halo, baru jawabin iya ya. Terputus Bu Suato. Tadi baru sudah ngomong salam untuk Bu Sumisran. Jadi buat Bu Su siapa lagi, Bu Suato? Ini ada Bu Su Wahyu ya. Kita sapa dulu nih. Sembari nunggu Bu Suato, Suato nanti bergabung lagi ya di Halo Benua Hitam. Halo, selamat hamba salam budaya Bu Su Wahyu.
2: Sebelum sarapan gabungan aja dulu.
0: Sebelum sarapan, aduh sama nih Bu Su. Tapi saya bingung ini, mau beli sarapan, sarapan apa? Tadi Bu Su Ato sebelumnya nih nelpon, katanya beliau lagi makan kepiting. Jadi pengen kepiting, tapi gak nemu kepiting di sini.
2: Jangan kepiting sih.
0: Apa kan enaknya nih?
2: Resak napas kalau.
0: Oh iya kah?
2: Ya kepiting.
0: Oh iya, aduh so. Aduh. Kalau jok sama beliau ini di luar nalar ya.
2: Ini jok gara-gara
0: iya sih, bener.
2: Ini nih gabungan di Pro 2 tadi banyak jok sih.
0: Jadi aku kata jok sih ya.
2: Iya tadi mau beli ini bu, nasi kuning rencananya.
0: Yaudah kemudian saya beli nasi kuning juga ya kalau gitu.
2: Nasi kuning jukutnya
0: apa nih?
2: Apa yang manok lah.
0: Aduh nyaman juga. Lomboknya enaknya sukanya yang anu nih tigu. Kalau nasi kuning
2: tigu.
0: Biar enggak effort gigitnya gitu.
2: Ada di wadah kutu tigunya besangga, Bu.
0: Apa itu?
2: Ya besangga tigunya goreng.
0: Oh iya Kak Bu. Biasanya kan direbus ya?
2: Iya. Oh, tapi ada juga ya pilihannya karena kan kebetulan orangnya itu jualannya bukan cuma nasi kuning kan. Nah, jadi kita bisa milih lauknya.
0: Jadi gitu. Bisa dimodif gitu ya, nasi kuning pakai telur goreng gitu ya, dimodif.
2: Iya, yang penting bisa dimakan asal jangan campurannya beracun aja.
0: Iya, benar. Apapun yang
2: bisa dimakan kan ya. Bisa dimakan juga nyaman.
0: Betul.
2: asal jangan jadi acil yang di Pantas Banjar, nasi goreng diberi kecap digoreng lagi.
0: Nah, itu kan kita busu. Itu kan kita busu.
2: Iya, walah blame victim yo.
0: Blame victim lah. Busu ada cerita-cerita enggak ibu Su di Halo Benua Hitam nih?
2: Ini masalah anu ya tadi barang-barang yang pernah viral ya.
0: Oh, iya yang pernah viral terus busu pernah ikutin. Kalau zaman dulu kan kayak batu akik mungkin ya. Kalau enggak dulu juga Bu Su yang gelang penyeimbang. Wes, penyeimbang badan ada kan dulu.
2: Tembok, ya?
0: Iya kah?
2: Dia pernah aku beli itu. Kalau batu akik pernah.
0: Beli juga.
2: Itu kan dia pernah beli kan, cuma pernah molah hari itu.
0: Oh iya.
2: Bapak tuh pernah molah dulu. Jadi sudah mencari batu entar di mana ya. Cari batunya terus dioles lah. Dipolos orang terus dijual yang sidang loh. Pada zamannya itu laku. Karena emang orang lagi FOMO-nya kan.
0: Iya, benar.
2: Akhirnya laku dapat pitis. Dipakai sidang. Nanti suka pakai batu-batuan kayak gitu, Bang.
0: Oh, cuma sukanya bikin terus
2: Iya,
0: dijual.
2: bikin, iya.
0: Nggak suka batunya, suka uangnya. Sama saya kayak gitu juga.
2: Memanfaatkan momen aja.
0: Benar-benar. Ih, tapi mantap loh, Busu. Memanfaatkan momen jadi cuan tuh keren banget itu.
2: Iya, kalau kalau sekarang mana aku lagi sudah.
0: Iya.
2: Kan orang-orang yang tertentu aja, orang-orang yang udah tua lah. Suka atau pakai batu-batu begitu.
0: Kalau zaman dulu tuh berapa harganya, Busu?
2: Apa yo, ada ratusan ribu mahal,
0: oh,
2: weh. Tergantung batunya. Kalau batunya batu yang batu ulang tahun tuh, Bu. Batu ulang tahun tahu lah kita.
0: Apa itu?
2: Batu mulia.
0: Ada lagi jokes beliau ini.
2: Mulia.
0: Gimana kalau batu mulia?
2: Iya, jadi batu-batu yang mahal itu kan susah dicari biasanya.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, ada juga batu-batu yang murah ya, yang gampang ditemukan. Ya, Bapak dulu tuh ya, batu-batu yang murah aja. Ratusan ribu paling dijual.
0: Itu mahal juga sih, Bu Su, sebenarnya.
2: Iya, pada zamannya
0: lah. Pada zamannya, benar.
2: Kalau yang lainnya tuh juga lato-lato, aku ikut tembok.
0: Oh, ikut juga ya?
2: Lato-lato.
0: Oh iya, itu jadi FOMO juga ya itu ya, baru ingat.
2: Yang
0: ya.
2: Tadinya nanti bisa main, jadi bisa main. Sampai ini apa namanya, tadi masalah batu akik tadi sampai ada lagunya juga kan.
0: Oh iya kah?
2: Lagu
0: apa
2: dari
0: nih,
2: Wali
0: Band. Jokes lagi nih?
2: Bukan.
0: Oh beneran berarti?
2: Emang ada lagunya,
0: emang ada
2: beneran.
0: Lagunya.
2: Lagu Wali Band itu kan terinspirasi dari zaman batu-batu seperti itu.
0: Oh,
2: Antara aku dan batu akikku judulnya tuh.
0: Eh beneran ada, Busuh?
2: Ada, coba kita cari itu.
0: Beneran ada ya?
2: Kita nih pura-pura ditahu atau gimana?
0: Beneran nggak tahu, serius?
2: Ada Wali Band atau Wali Band tahu kalau kita?
0: Antara aku dan batu akikku.
2: Antara aku dan batu akikku judulnya.
0: Saking tuh, ini ya, saking FOMO-nya dulu ya.
2: Iya, saking FOMO-nya sampai dibikin lagu. Itu apalagi loh yang viral cuman dulu ya.
0: Kalau dulu mau ingatnya tuh kayak tanaman, tanaman yang kayak gelombang cinta.
2: Oh, tanaman itu gitu. Tanaman hias.
0: Iya, benar.
2: Itu tante hari itu. Banyak nanam tanaman hias gitu. Tapi si Da itu suka mulai yang plastik itu, Bu.
0: Oh, iya, enggak usah disiram.
2: Berkreasi gitu, diwarnai si Da, botol-botol mineral itu. Dipola kayak bunga-bunga gitu kan. Orang yang tadinya ngira itu bunga diciumi, ha. Tengah bocet ternyata.
0: Kayaknya keluarga Bos Wahyu kreatif semua sih kayaknya ini.
2: Tante itu yang mulai gitu tuh. Tuh, kalau aku di kreatif mulai.
0: Ndik apa? Yang penting banyak uangnya. Amin.
2: Nah, itu dia memanfaatkan momen, Bu.
0: Benar.
2: Iya, untuk Mbok, ini Mbok Mia kan?
0: Benar.
2: Selamat bertugas aja Mbok, ini udah lapar Mbok, jadi mau cari sarapan dulu.
0: Siap, Busu.
2: Oke, makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Wahyu. Ya, selamat mencari sarapan ya Busu. Ini Mbok Mia juga paling ntar lagi mau cari sarapan ya. Tapi gak tahu di mana. Kita sama lagi pendengar yang di ujung sana. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gitu, saya langsung ke tema di cerita makanan, Boyo. Aja langsung, jadi singkat.
0: Siap,
3: jadi
0: Busu.
3: Masalah FOMO itu kan masalah batu cincin, Boyo.
0: Batu cincin.

0: sombong, bukan titik saya, 2.600.000, Mbok. Batu itu besarnya tegak botol galon ini, nah.
1: Oh,
0: jadi dibeli.
1: Pore berarti bos ya?
0: Ya, bawa ke rawa bengik, bawa rawa bening, itu dibikinkan batu, Mbok. Jadi, Mbok, ya laku. Jadi, pada waktu itu harganya segitu. Sekarang batu saya ini, Mbok, 100.000 aja, ini laku.
1: Oh,
0: kita, itu kayak aki kan. Nah, sampai-sampai kan di rawa bening itu, perdagangan batu yang artinya viral lah, Mbok, yo. Sampai-sampai itu, kami ketipu pernah beli batu ini, nah, apa namanya itu ya, kecubung.
1: Oh iya.
0: Kan, ini kan 18 juta kalau.
1: Iya.
0: Jadi, dua buting, Mbok. Sampai di hotel kan, tahun itu mat ke sebelah punya. Coba kamu lihat batu itu. Jadi, untuk beli batu itu, jangan sampai teman ketipu kan. Ada busanya aja, waduh, ini saya busanya.
1: Ya, kalau ada busa, kenapa busa berarti?
0: Berarti kan, tiga jenis plastiknya, Mbok.
1: Oh gitu.
0: Jadi mbaknya dicari orangnya, dia ada lagi. Jadi saya tanya, mana yang jual kemarin? Oh, ada lagi Pak, Bapak mungkin kena nih. Nggak, tanya aja, kemarin nggak bawa uang kan. Padahal mbaknya, saya itu menetam pada, oh kena tipu nih, mau saya mbak.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kan kami cari terus waktu semingguan, didapat mbaknya, lari pasti kan.
1: Benar-benar. Jadi
0: mbaknya, saya mbaknya, kalau batu itu jangan dibunguli mbak. Datang orang sini kan, nggak punya bisnis kan 3 juta mbak. Jadi nyana begadai, jadi bisa misalkan apa itu ya berlian punya. Akhirnya bininya kan anting-anting bo, hanya beli kan 8 juta setengah punya. Oke, nggak apa-apa, tapi duitnya sore. Jadi saya orang ya bisa dibungulin bo. Saya udah melihat, udah tahu berlian tuh bahwa palsu. Tapi bo, saya senter berlian itu bo, kalau inya asli tetap ada tai lalat, ada pecah dalam. Soalnya kan nggak ada murni.
1: Oh gitu.
0: Pasar, tolong periksakan nih. Eh palsu ini om, tanya kan. Saya tahu palsu, cuman kan emasnya tuh palsu enggak. Digoreng dengan batu kuning kan, begitu kena air rasa dia hilang, berarti palsu.
1: Oh gitu.
0: Umur saya tuh biarpun bisa di air keras sih, tahu. Jadi
1: berarti bos ini ahli perbatuan juga ternyata ya.
0: Saya juga kan, saya ngawal kawan juga. Karena sana sampai sekarang, Bu.
1: Tapi
0: sekarangnya ini lagi sudah, karena waktu itu kan masih viral-viral yang batu bacan segala apa etam, pokoknya batu itu bisa mbak etam salah pasti ketipu karena batu itu mbak tidak ada harganya sebenarnya, pokoknya batu kan tadi itu Pak SBY itu ingat lagi tuh 1 miliar kan, sekarang ada harganya lagi sudah,
1: sekarang sudah 100.000 sudah jarang-jarang beli ya bos ya.
0: Iya, jadi kan anu pomo tadi nambo sama dengan ini dengan tanaman itu kalau
1: benar.
0: Oh pokoknya Sandy sudah anu di etis saya nyebutkan ada sebetulnya bolong-bolong hari itu nah.
1: Oh iya.
0: Sebetulnya itunya ya. Wah, pokoknya ibu-ibu ini sibuk dengan apa perkembang. Akhirnya ini kan sirna enggak nyebut.
1: Dulu sampai 1,5 juta lebih itu ya. Busu ya.
0: Ya mati gua kereng kerontang kan. Ini itu. Amun saya boy di rumah ini ya bukan pomo juga, banyak tanaman kan.
1: Karena emang koleksi ya, Bos ya, emang hobi.
0: Iya, dan Mbok. Nah, tadi kan saya dengar kepiting tuh. Dan sebetulnya nama merek ya, diusahakan, Mbok.
1: Apa itu, Bos?
0: Kepiting tuh yang paling nyaman, tapi orang belum pernah merasain.
1: Apa itu, Bos?
0: Sebut nih itu.
1: Jenisnya kah, mereknya nih?
0: Mereknya nih.
1: Jangan berarti sebut merek nih, kayak ini nih.
0: Nyaman itu, orang ditanya kepiting gue diapain. Kalau asam manis, puyung hai itu memang saya ahlinya.
1: Oh iya benar.
0: Saus Padang kan. Gue ada satu yang orang belum tahu. Dia saya ini kan WI kita mbok.
1: Boleh busu.
0: Dia coba kita rebus dengan ini. Kalau saya merebus kepiting itu mbok cukup 7 menit aja. Dikit-dikit karena telurnya bisa keras. Kriannya kepiting tuh di sembarangan, Bu.
1: Yang penting warnanya sudah abang, berarti sudah aman aja berarti, Bu, sih, ya?
0: Jadi saya tahu ke kisah masakan, kan? Masakan tuh, Bu, kepiting tuh paling nyaman sudah. Yang paling nyaman tuh di Kalimantan ini kepiting Banjarmasin, Tarakan. Jangan lupa bakaunya, Bu.
1: Kepiting bakau.
0: Terima kasih, jangan banyak makan kepiting. Apalagi makan puyung hai, kan? Sudah telur, bebek, itu. Kepiting kan, kalau lebih impus, kenapa bisa, kolesterol tinggi.
1: Kolesterol tinggi, iya tuh, itu
0: bisa. Nah, bisa, jangan sering-sering makan kepiting, udah aja. Terima kasih,
1: Mbok. Sama-sama, Busu.
0: Tempat-tempat sama kesa, makanan, fokusnya ke pomo, lain-lain. Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumbat di Samarinda ya. Ini ada satu penelpon lagi ya Bu Sumbat, tapi karena waktu etam ini sudah di penghujung juga ya, sudah di 8.49. Mohon maaf nih Mbak Mia tidak bisa mengangkat segalanya teleponnya ya. Mohon maaf ya Bu Sumbat galanya ya. Tapi mau membacakan dulu nih yang ada di Facebook nih, sudah ada yang bergabungan ya di Facebook. Ada Pak Opik ya di Cirebon, Jarsida hadir Pak Opik di Cirebon. Nah, ada juga ada Bu Surahman di Siki. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Warga Kampung Banten di Siki Medan hadir. Siap, terima kasih Bu Su Opik dan juga Bu Surahman di Siki yang sudah bergabung dan nelingak di Provinsi Samarinda dalam program Halo Benua Etam ya. Karena ini ada satu penelpon lagi, tapi karena waktu etam juga sudah terbatas ya Bu Sumbo, Mbak Mia. Mohon maaf tidak bisa ngangkat segalanya, tapi semoga ya apa yang sudah dikisahkan sama busu-busu yang sudah bergabung ya bisa menjadi insight baru untuk kita semua. Dan memang zaman dulu tuh etam nih sering bener ikut yang namanya FOMO-FOMO tegak tuh ya, tegak misalnya tanaman hias atau mungkin batu akik yang zaman dahulu harganya tuh sampai bisa miliaran tadi jarinya Bu Sumama. Ternyata sekarang harganya 100 ribu maha ini nih, begitu laku juga ya. Tapi nih papa namanya juga zaman ya, perubahan zaman etam. Kadang memang seru benih tuh ngikutin perkembangan zaman tegak tuh ya Bu Sumbo. Isanya salah pokoknya. Sudah terlewati pokoknya ya. Kalau kita Bu Sumbo, kita akhiri dulu di Halo Modern Etam di pagi hari ini ya. Setelah ini kita akan bergabung lagi dalam program Oda Berkisahkan dia. Mbak Mia akan kedatangan dua orang tamu ya, tamu yang cantik pokoknya ya. Kamu tetap melihat di YouTube, cantik pokoknya akan dia nih di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Promat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerongan Desana Pemerintah Kabupaten Berau menyiapkan langkah menghadapi potensi meningkatnya kunjungan wisatawan saat libur panjang melalui pembentukan tim pemantau di sejumlah destinasi wisata. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau Yuda Budi Santosa mengatakan tim akan dibagi berdasarkan wilayah mulai dari kawasan pesisir, kepulauan, perkotaan hingga pedalaman. Pemantauan tidak hanya mencatat jumlah wisatawan tetapi juga melihat kondisi destinasi serta aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung. Salah satu hal yang diantisipasi adalah kebutuhan transportasi karena peningkatan jumlah wisatawan pada musim liburan dapat menambah kebutuhan angkutan terutama menuju kawasan wisata kepulauan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mbapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Handa kemana ikam lu?
3: Setumat haja, warung Acil Iros.
2: Pakai pang helm tuh?
3: Ah, kada usah behelem. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
2: Nah, padahi kada makan pandiran. Pakai tuh helmnya.
3: Bah, setumat aja tuh.
2: Ih, kekanakan wayah nih. Nali banar dipadahi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara, Kolonel Sena RRI Pawat Samarinda ya, kembali berjumpa dengan Mbok Mia, masih dalam rekayasa Samarinda Hambat nih Bu Sembo. Di edisi hari Senin 21 September 2026 ya. Dan di pagi hari ini ya, di Oda Bekesah ya, ini Mbok Mia kedatangan dua orang tamu cantik yang inspiratif ya di ujung sana. Pasti Etam nih bisa melihat nih dua orang sudah senyum-senyum nih berdua ini ya. Kayaknya gak sabar nih ya. Kita sapa dulu ada Vidya Fatmawati SPD, Duta Bahasa Kaltimtara 2024. Halo Vidya.
1: Halo Mbok Mia.
0: Mic-nya agak didekatin lagi boleh nih. Nah, apa kabar nih? Kayaknya udah berapa bulan yang kita gak ketemu ya? Waduh, berapa bulan gak ketemu lagi?
1: Terakhir bulan April, sekarang sudah bulan September, berarti 5 bulan.
0: 5 bulan, aduh kangen gak?
1: Kangen banget.
0: Takut banget. Bercanda ya Vidya ya, sehat selalu Vidya ya.
1: Mami aja juga. Dan
0: di sebelahnya Vidya ada ini yang baru nih, nyubi ceritanya. Udah nyubi ya, ada Novi Aulia Ramadhani, Duta Bahasa Kaltimtara 2024. Lima, oh bentar mic-nya perhatian yang di sebelah. Coba ngomong lagi, halo.
1: Halo.
0: Selamat pagi Novi.
1: Pagi Kak.
0: Perdana ya Novi ya.
1: First time.
0: Iya. Mengikuti jejaknya Vidya. Vidya udah berapa kali udah kesini? Udah
1: 3 kali.
0: Tiga kali ya. Ntar 4 kali dapat piring cantik.
1: Waduh, ditunggu piring cantiknya.
0: Ditunggu piring cantiknya.
1: Suhu
0: ya kan. Ini nggak ngomong kita bertiga ya. Kita mau ngebahas hari ini seputar typing cantik ya.
1: Betul.
0: Estetik atau menyalahi kaidah bahasa ya. Tapi sebelum itu pendengar Bu Sumbo ya di Perompet Samarinda, siaran ini selain didengarkan via terestrial ya di 98,4 MHz bisa juga ditonton ya secara live di YouTube kita di RRI Samarinda ya. Mungkin Bu Sumbo penasaran nih, yang mana sih namanya Vidya, yang mana sih namanya Novi gitu kan ya. Dari suaranya udah ngangenin gitu ya. Waduh ya kan. Masya Allah ya. Kita langsung aja nih ngomong-ngomong soal tema kita pada pagi hari ini nih Vidya dan juga Novi nih ya. Kalian berdua sebagai Duta Bahasa Kaltimtara nih, ini typing cantik, estetik atau menyalahi kaidah bahasa, ini contohnya mas seperti apa sih emangnya? Boleh dari Vidya?
1: Nah jadi gini, typing cantik ini sering sekali ya kak ya digunakan sama Gen Z sekarang, atau biasanya itu juga disebut sebagai typing ganteng.
0: Benar.
1: Itu
0: gimana
1: ketika
0: itu?
1: Kita mengirimkan pesan kepada orang lain menggunakan huruf kecil semua, huruf besar semua, atau penempatan kata yang tidak sesuai dengan seharusnya. Itu contohnya sekarang nih yang lagi hype banget itu menulis dengan huruf kecil semua. Nah itu kesannya bisa terlihat santai, tapi di sisi lain orang yang lain beranggapan itu malas gitu.
0: Oh maksudnya kayak misalnya kita typing di chat ya, di HP.
1: Betul.
0: Ya kan kadang ada beberapa orang itu kayak ngerasa nggak keren gitu ya Vidya ya, kalau misalnya pakai huruf kapital di depan terus diganti huruf kecil, kayak saya juga sih kayak gitu. Ya Allah, nggak boleh dicontoh ya berarti ya. Berarti nggak boleh dicontoh, berarti itu menyalahi kaidah sebenarnya.
1: Nah ini yang harus kita pahami konteksnya. Jadi typing cantik ini merupakan gaya bahasa, bukan aturan dalam penulisan EYD. Jadi apakah salah? Belum tentu. Kita harus melihat dulu nih tujuannya ke siapa, siapa yang kita ajak lawan bicara, situasinya, dan penempatan huruf itu apakah untuk surat menyurat atau hanya sekadar pesan informal. Kalau hanya untuk pesan informal tidak masalah, karena itu merupakan gaya kita dalam mengekspresikan bahasa.
0: Cuman kalau misalnya ditujuin, misalnya saya ngechat ke gubernur kayak gitu, nggak boleh ya?
1: Nah kalau itu lihat lagi situasinya.
0: Lihat lagi ya.
1: Apakah kita akrab dengan bapak gubernur atau tidak? Kan nggak mungkin tiba-tiba ya kita
0: tiba-tiba
1: ngechat huruf kapital semua, huruf kecil semua. Waduh anak siapa ini kan?
0: Anak siapa ini kan? Kalau menurut Novi sendiri gimana nih Novi?
2: Nah kebanyakan Gen Z nih kak, kalau kita lihat, mohon maaf banget nih, pengguna iPhone biasanya itu mematikan auto capitalization-nya. Nah, jadi kalau Android ini kan biasanya kita langsung otomatis nih kak, huruf kapital di depan. Mm-mm. Nah, kebanyakan sih kalau saya lihat Gen Z itu mematikannya, dan memang beberapa orang itu berpendapat kalau tulisan diawali dengan kapital itu jamet.
0: Nah, oh gitu.
2: Benar banget. Nah, ini kak yang menarik. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya tuh punya teman cowok nih. Nah, dia itu jomblo nih kak. Nah, pokoknya nggak susah banget. Dapat,
0: spesifik sekali ya ini ya.
2: Susah banget nih dapat cewek ya ibaratnya. Ya memang cowok kalau misalnya cari cowok cari cewek, itu tuh yang cantik, yang pintar. Nah, tapi ada nih salah satu yang disebutinnya yang bikin saya tuh tertarik.
0: Apa tuh?
2: Kenapa sih dia bilang aku tuh nggak mau tuh pacaran sama cewek yang typingnya depannya ada huruf kapitalnya. Oh. Loh kenapa? Ilfil katanya. Jadi kalau misalnya hurufnya kecil semua, nah itu dia suka tuh kak, cewek yang kayak gitu. Bahkan huruf yang apa, penggunaan huruf yang ibaratnya seharusnya kapital nih depannya, nah dia malah ilfil tuh kak. Dan saat pengerjaan tugas, bahkan dia kan kebiasaan pakai huruf kecil nih kak.
0: Benar.
2: Nah jadi dia tuh kadang kalau bikin tugas pakai huruf ada kapitalnya, itu dia risih.
0: Sakingnya,
2: sakingnya nggak mau jamet gitu. Jadi dia maunya mau itu tugas atau apapun itu kadang di awalnya doang tuh kapital, tapi di bawah lagi tuh udah nggak kapital, nggak ada kapitalnya sama sekali, bahkan huruf kecil sampai akhir. Nah, makanya itu sangat salah sekali kan kak.
0: Bahkan di apa setelah titik huruf kapital dia nggak mau nih dipakai jangan-jangan nih.
2: Bahkan tuh apa titik komanya tuh nggak pas kadang. Nah kadang titik koma tuh juga dilupakan sama dia. Kebanyakan Gen Z kayak gitu sih kak.
0: Kebanyakan Gen Z kayak gitu ya. Kalian berdua nggak gitu kan?
1: Enggak,
0: tergantung.
1: Gue nggak tahu kalau kamu
0: nggak fokus. Oh nggak kompak ini berdua ini.
2: Itu tergantung kak. Kalau misalnya kayak bestie sahabat, nah itu kan biasa aja. Cuma kalau misalnya kayak ke kakak tingkat, mungkin ke Kavidia aja saya ibaratnya sering ketemu, sering apa, tapi saya tetap kayak huruf depannya itu selalu menggunakan
1: tetap
2: kapital.
1: Sesuai ED kayaknya.
0: Oh, sesuai ED ya.
2: Takut ya, disalahkan.
0: Bener.
1: Tapi kak, selain yang temannya Novi ini, saya juga pernah baca sih di salah satu kanal media sosial, cewek itu ilfil juga karena cowoknya itu chatnya depannya huruf kapital. Padahal itu sebenarnya otomatis juga ya, untuk korek juga kan ya, dari ini apa sih, dari Android kita atau dari iPhone gitu kan. Tapi ilfil, ternyata itu bukan cuma ada di kanal media sosial, ternyata di kehidupan asli
0: aja pun ada. Ternyata gitu ada. Jadi kayaknya fall in love with apa nih? With text.
1: Lowercase.
0: ternyata memang anu ya, banyak sekali ya seperti itu ya. Kalau misalnya selain itu ada lagi nggak sih yang kira-kira menyalahi ke kaidah bahasa ya? Mungkin ada pendengar yang mungkin belum paham lah kira-kira apa sih, mungkin mereka menggunakan texting atau gimana itu, menurut mereka udah biasa aja, ternyata salah. Kayak misalnya kan P misalnya P bukan P, P apa gitu ya. Penggunaan P kayak gitu itu juga menyalahi gak sih kaidah bahasa?
1: Nah, kembali ke awal yang tadi saya bilang kak, kita harus melihat kalau ini untuk pesan informal tidak ada aturan yang mengharuskan kita menggunakan sapaan bahasa baku. Jadi kita tidak perlu kaku, tapi penggunaan kata P itu diperbolehkan asalkan kita melihat siapa lawan bicara kita dan apa hubungan kita dengan lawan bicara kita, itu tidak masalah. Seperti itu. Tapi ada juga di satu sisi ketika kita selain lowercase itu kapitalik juga menjadi masalah.
0: Nah, mungkin kalau di huruf besar semua berarti
1: betul,
0: ya.
1: Kalau di Gen Z sama Gen Millennial mungkin masih bisa memaklumin kayak kita mengucapkan selamat gitu. Contoh yang kecil, selamat ulang tahun gitu. Selamat ulang tahun ya, kita nulis pakai huruf kapital semua. Kalau menurut kita itu suatu mengekspresikan diri yang sangat bahagia, excited sekali. Tapi itu di generasi boomer bisa menandakan kalau kita tuh sedang marah sama dia, sedang berteriak. Jadi kembali lagi kita harus melihat siapa lawan bicara kita di pesan informal itu.
0: Soalnya kita kadang kalau baca chat itu pakai nada gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi misalnya hurufnya huruf besar semua, misalnya bagi sebagian orang mungkin kayak excited gitu, happy, senang gitu ya, tertarik gitu. Tapi mungkin bagi gen di atas kita mungkin nggak sopan banget sih gitu ya kali ya.
1: Kenapa ya tiba-tiba
0: kenapa
1: marah?
0: Ya, tiba-tiba marah ya.
1: Ini mau ngucapin atau mau marah-marah iya, gitu.
0: Bener. Kalau gitu Novi dan Vidya, kita break sebentar ya. Kita dengarkan dulu ada iklan layanan masyarakat. Kita kembali lagi setelah ini.
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Bu Guru.
0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Tidak Bu Guru.
0: Wah pintar, jadi gak ada yang suka main banjir ya. Ada yang tahu kenapa sebaiknya gak main banjir?
1: Bahaya Bu Guru.
0: Bahayanya gimana Alia?
1: Airnya kotor Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa gak mau main banjir?
2: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Iya Bu Guru.
0: Jadi sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, balik lagi Bu Sumpah di Udah Begesa ya. Masih seputar typing cantik, estetik atau menyalahi kaidah bahasa. Dengan dua narasumber kita ada Vitia Fatmawati dan juga Novi Aulia Ramadhani. Tadi di segmen pertama ya, Vitia dan juga Novi, kita udah cari tahu nih contohnya kira-kira apa aja tuh ya, typing cantik ya, yang menurut sebagian orang mungkin kelihatannya itu keren gitu ya, nggak dianggap jamet gitu ya. Kalau selain itu ada lagi nggak, misalnya kayak penggunaan kata-kata yang kurang sesuai, misalnya kayak tadi kata Vidya sebelumnya ya, makasih jadi maaci, itu juga termasuk ya berarti ya?
2: Betul. Nah tapi kita lagi-lagi sebenarnya untuk penggunaan typing cantik ini kuncinya ada tiga. Melihat apanya? Siapa ya lawan bicara kita, yang kedua apa hubungan kita dengan lawan bicara kita, dan yang ketiga apakah sesuai situasinya dan kondisinya, apakah itu pesan informal atau formal. Jadi penggunaan typing cantik ini sebenarnya bukan berarti kita tidak memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi typing cantik ini bentuk mengekspresikan diri kita, mengimplementasikan bahasa Indonesia dengan gaya kekinian. Tapi kalau misalnya ini digunakan untuk pesan formal, nah tetap harus berdasarkan EYD atau ejaan yang disempurnakan, terutama edisi 5 gitu kan.
1: Oh, edisi 5 tuh misalnya gimana contohnya?
2: Edisi 5 itu sebenarnya sama seperti sebelumnya, tetapi ini jenis pembaruan yang baru. Nah, di EYD 5 ini semua sudah diatur dari penggunaan huruf kapital, tanda baca, terus nama atau kota, apakah harus diawali huruf besar atau kecil, seperti itu.
1: Oh, berarti kayak misalnya penggunaan huruf kecil semua kayak tadi, atau mungkin huruf besar semua kapital kayak tadi, atau mungkin tanda baca ya yang katanya si Novi tadi malah kadang nggak sesuai gitu ya. Itu bisa disebut kayak bagian dari gaya berbahasa gak sih sebenarnya, atau mungkin gaya ekspresi diri aja sih?
3: Itu lebih ke gaya ekspresi sih kak. Cuma tergantung orang lagi nih kak. Kalau misalnya orang yang lebih paham bahasa mungkin bakalan dikoreksi ya kak. Cuma kalau orang yang ibaratnya gak terlalu memikirkan ke arah sana, jadi kayak sah-sah aja sih kak. Jadi termasuk ke bagian ekspresi, ibaratnya kata-kata ekspresi gitu.
1: Tapi kalian itu belum pernah ya kayak mungkin merasakan pas zaman-zaman dahulu, pas mungkin tahun 2000-an ya, mungkin typingnya malah lebih susah gitu ya.
2: Lebih kaku ya.
1: Enggak lebih kaku seperti Vidya, lebih disingkat.
2: Oh iya.
1: Pernah enggak Vidya ngerasain, atau mungkin bukan zamannya gitu ya? Kayak misalnya penggunaan kata aku, terusannya akue gitu kan. Mungkin
3: pakai aku.
1: Iya. Itu kalau zaman dahulu kan juga mungkin sama aja ya, mungkin kayak zaman sekarang yang menggunakan huruf lowercase atau huruf kecil semua gitu ya. Bedanya zaman sekarang masih bisa dibaca gitu ya.
2: Iya, betul betul.
1: Kalau kalian berdua mungkin kalau kembali ke zaman dahulu kayaknya enggak bisa baca sih kayaknya.
2: Kayak kata aja jadi AZ gitu.
1: Oh iya benar.
2: Tapi tahu ya. Sekarang masih sering ditemukan kok kan seperti
1: masih
2: itu. Jadi
1: ditemukan.
2: Mungkin beda generasi, beda juga karya typing cantiknya.
1: Berarti sebenarnya media sosial ini ada pengaruhnya enggak sih sebenarnya?
2: Nah betul, jadi untuk lowercase ini sendiri ataupun typing cantik ini sebenarnya diawali dari pengaruh sosial media. Nah tetapi perlu diingat bahwa typing cantik ini bukan bahasa formal atau bukan bahasa baku dari Indonesia. Jadi tetap harus diingat dan diwaspadai. Jika penulisannya itu untuk media sosial, mungkin untuk sebagian orang itu tidak masalah, tetapi untuk penutur ataupun untuk ahli bahasa itu bisa menyalahin kaidah kebahasaan. Apalagi kan sekarang bahasa Indonesia itu sudah termasuk bahasa resmi sidang UNESCO kak. Nah sudah gitu. Internasional takutnya kalau kita mengekspresikan itu juga di sosial media secara terlalu terbuka, ini akan mempengaruhi gaya bahasa Indonesia di luar juga. Nah makanya kita kembali lagi harus melihat siapa yang kita ajak bicara, terus apa hubungan kita dengan lawan bicara dan situasinya. Kan gak mungkin juga ya di surat formal misalnya untuk surat keperluan izin atau mungkin surat untuk gubernur misalnya kan tadinya kita menggunakan lowercase. Terus kayak yang tadi Novi sampaikan tentang temannya membuat tugas kuliah itu kan termasuk bentuk dari kalimat formal ya, Kak ya.
1: Iya, harus
2: terus
1: formal.
2: Terus kalau misalnya hanya di awal saja menggunakan huruf kapital, itu pasti akan dipertanyakan sama dosennya. Kan sudah menjadi mahasiswa nih, masa tidak bisa membedakan AED yang sesuai itu seperti apa? Kalau alasannya jamet, ini bukan situasi yang tepat dan bukan kondisi yang seharusnya menggunakan typing cantik. Dan jadi harus kembali lagi untuk menggunakan bahasa formal. Kita boleh mengekspresikan diri menggunakan typing cantik, akan tetapi kesesuaian itu juga harus terus diterapkan dan dipelajari. Karena pada dasarnya kita berawalan semua itu dari bahasa baku, lalu berkembangnya zaman mulailah muncul typing cantik dan kosakata-kosakata baru seperti itu.
1: Novi mau nambahin gak?
3: Nah, seperti yang kakak bilang tadi tuh, kita kalau misalnya kita berdua balik ke zaman dulu yang ibaratnya kalau misalnya ada tulisan kayak sayang tuh jadi sayang NK
1: belakangnya. Zeyek. Susah banget ya pokoknya. Zeyeng gitu ya.
2: Cintanya aku.
1: Iya.
3: Nah, itu tuh sebenarnya hampir sama sih Kak sekarang. Cuma bedanya sekarang tuh lebih disingkat. Kayak contoh SBB ya.
1: Oh iya.
3: SBB ya. Sorry baru balas. Sorry baru bangun. Nah, biasanya kayak gitu tuh Kak. Itu biasanya apa ya, kayak kadang tuh ada teman saya yang kan kebetulan di prodi saya ini ada dosen baru. Nah, dosen barunya ini bisa dibilang lumayan muda. Jadi ya memang dosennya ini maunya tuh kayak sama mahasiswa tuh tetap ibaratnya apa ya, kayak friendly banget. Pokoknya jangan anggap dosen.
1: Oh gitu.
3: Iya, jadi kayak anggap teman aja katanya. Nah, cuman karena dia ngomong kayak gitu, jadi mahasiswa nih manggil dia tuh kayak misal SBB Pak, saya tetap. Tapi saya lihat itu di angkatan bawah sih Kak, chat seperti itu di angkatan bawah. Permisi Pak. Nah, kalau kami tuh angkatan 22 ini selalu, walaupun dia ngomong kayak gitu, kita tetap assalamualaikum Pak, permisi, mohon maaf sebelumnya. Kan kalau sekarang kayak gitu tuh.
1: Nah, bener.
3: Cuma anak yang ibaratnya angkatan bawah tuh malah lebih kayak apa ya, mengakrabkan diri. Nah, jadinya jatuhnya nggak sopan.
1: Benar. Jadi nggak pada tempatnya ya ibaratnya ya.
3: Benar banget.
1: Walaupun udah dikasih ibaratnya lampu hijau gitu, boleh nih. Friendly sama saya, akrab sama saya, tapi memang seharusnya anak-anak yang ibaratnya dosen dan juga mahasiswa tahu ibaratnya ya batasan ya.
3: Benar banget.
1: Jadi kan mana dosen ngetik gitu SBB Pak gitu ya.
3: Kadang dosennya juga kayak gitu.
1: Oh iya.
2: Mencontoh ya.
1: Mencontoh.
2: Tapi itu sebenarnya tetap kembali ke poin yang tadi saya sampaikan, kita melihat hubungan kita dengan lawan bicara kita ini seperti apa. Walaupun dosennya menyampaikan tetap harus santai, itu berlaku di dosennya belum tentu di mahasiswanya. Iya.
1: Benar. Setuju. Jadi kaidah bahasa Indonesia memang juga harus tetap selalu diterapkan ya, kalau misalnya kita berkomunikasi maupun di kita di ruang digital maupun kita di ngobrolan kayak biasanya juga gitu ya. Ada cerita lagi nggak sih yang menarik seputar yang kayak gini nih, typing cantik gini nih?
3: Banyak sih Kak.
1: Banyak ya?
3: Sebenarnya kalau dibahas semua banyak banget.
1: Soalnya mungkin pendengar yang mungkin nggak paham, oh ternyata ini nggak cocok nih kita gunain untuk berbahasa sama orang gitu ya, karena saking udah jadi normalisasi gitu ibaratnya.
3: Nah, mungkin mungkin dari penonton ada yang menanyakan kalau misalnya di Instagram nih atau sosmed, apakah kita harus berkata, maksudnya kayak kita harus menggunakan kata yang baku Kak atau gimana Kak? Kan biasanya kalau misalnya nih konten kreator, itu kan ibaratnya bahasanya tuh kalau saya lihat santai kayak lowercase gitu Kak. Nah, cuma memang ada beberapa yang maunya tuh baku. Nah, itu tuh bisa dipertanyakan kadang. Kadang tuh saya ditanyakan juga, menurutmu kalau misalnya kita posting sebuah brand, kira-kira bagusnya pakai kata-kata yang baku atau lowercase aja yang santai? Itu tergantung lagi tuh Kak, brandnya apa dulu nih, kan. Cuma kadang ya kebanyakan kalau brand-brand besar, kalau buat sosmed, konten kreator itu lebih bagus tetap formal tapi ada santainya.
2: Semi formal berarti.
1: Semi formal. soalnya menyasarnya nggak cuma ke
2: kalangan Gen Z, itu pun juga nggak semua Gen Z menerima tentang typing cantik itu kan.
1: Oh, berarti ada juga yang kayak
2: tetap menggunakan ini pada umumnya.
1: Oh, kalau anak zaman sekarang juga gitu ya perasaannya, anak-anak mungkin gen di bawahnya Gen Z, apa Gen Alpha ya. Sekarang mungkin karena tontonannya mereka, tontonannya bahasanya baku, malah bahasa baku gitu ya.
2: Betul.
1: Kan malah seneng gak sih kayak gitu?
2: Seneng. Apalagi berapa kali ketemu Gen Beta itu kak. Kalau kita ya waktu kecil masih nyebut diri kita tuh aku. Mereka tuh bisa mengenal pakai kata saya. Oh iya. Ini punya saya. Oh iya. Gitu. Malah kesannya lebih sopanan Gen Beta ya di Gen Beta. Bener
3: banget. Kalau dulu tuh kayak kamu tuh gini. Nah biasanya tuh kayak gitu kan kak. Nah kalau sekarang tuh kadang kayak apa ya? Memang ada beberapa yang ngomong anda. Nah cuma kalau misalnya di Gen Z, kalau kita ngomong anda, itu kayak
2: kesannya ngegas.
1: Oh masa sih?
3: Anda.
1: Oh masa kesannya ngegas sih? Kok jadi berubah anu ya? Berubah artian jadinya.
3: Iya itu kak. Makanya kita harus tahu juga siapa audiens kita. Kita harus memang pintar-pintar pilih kata, terus menempatkan kata tuh sebaiknya gimana. Seperti itu.
1: Oh jadi misalnya contohnya kayak misalnya Gen Z ngomong ngobrol sama Gen Z, anda gini.
3: Dan itu
1: dibilang ngegas?
3: Tegas ya.
1: Oh tegas.
3: Tegas, ngegas juga bisa kadang. Tergantung orangnya nih kak, mikirnya gimana.
2: Karena kan kalau chat itu kan bentuk informal ya kak. Kita kan nggak tahu ya nada bicara orang bisa jadi salah paham kan.
1: Benar.
3: Dan bahkan tuh kalau saya tuh kadang ngechat itu teman-teman tuh ada yang sering salah paham. Padahal saya sudah ibaratnya kayak kemarin tuh dibilang kamu tuh terlalu banyak titik koma nop katanya. Kan karena dia nggak pernah ada titik koma, jadi dia ngelihat saya tuh alay. Saya dibilangnya alay karena menggunakan titik koma. Sebenarnya kan tujuan dari titik koma ini biar jelas gitu. Benar. Kalimatnya apa, terus apa kayak nada bicaranya nih gimana sih? Kan kalau misalnya nggak ada titik komanya tuh kita baca terus-terus
2: bisa ambigu ya.
1: Oh iya, benar. Apalagi kalian sebagai ibaratnya kan jadi duta bahasa gitu ya, pasti banyak juga ternyata. Kalian sudah akhirnya selama jadi duta bahasa, kalian belajar mana yang seharusnya benar, terus kalian terapkan. Ternyata banyak yang kontra juga, ibaratnya kayak, ih kalian kok alay banget sih bahasanya kayak gitu, kayak kaku banget gitu ya. Betul. Kayak dibilang kayak gak gaul gitu, sering terjadi kayak gitu ya berarti ya?
2: Kalau saya belum sih kak, mungkin sudah di Novi kali ya.
3: Kalau saya tuh ibaratnya kan kita nih duta bahasa kak.
1: Benar.
3: Nah kita tuh harus memberikan contoh penggunaan kalimat yang benar. Dan bahkan tuh ada teman kami, Kak Viola. Nah
2: betul.
3: Tuh selalu mengajarkan kalimat-kalimat yang benar. Nah saya belajar dari Kak Viola itu.
2: Kalau Kak Viola ini Duta Bahasa Kalimantara Nasional tahun 2021. Nah dia sering buat konten benar berbahasa.
1: Di Instagram, di TikTok gitu ya?
2: Di Instagramnya beliau.
1: Oh di Instagramnya beliau. Jadi inspirasi ya akhirnya ya.
3: Dan yang bikin semangatnya lagi tuh kadang ada giveaway-nya kan.
1: Oh iya.
2: Nah ini yang sukain berarti ya.
3: Jadi kayak ibaratnya itu memancing agar kita tuh belajar. Walaupun ada embel-embelannya kalau kata zaman sekarang ya.
2: Ada sukukannya mungkin ya.
3: Cuma kan tetap
2: tapi kan seru ya.
3: Iya, konteks awalnya kan memang buat kita belajar sama-sama dalam menggunakan bahasa.
1: Ibaratnya belajar tapi dibayar gitu ya. Bukan dibayar sih.
3: Ibaratnya apresiasi lah.
1: Apresiasi. Itu berarti jadi tantangan kalian berdua dong ya. Maksudnya kayak kan kita menggunakan bahasa Indonesia, sampai orang tuh disuruh belajar bahasa Indonesia harus dikasih kayak tantangan kayak gitu. Berarti berat ya anu ya tantangan kalian ibaratnya nih sebagai duta bahasa nih.
2: Betul, apalagi kan sekarang agak sedikit keluar dari pembahasan. Kan sekarang banyak banget ya kita nih anak-anak Indonesia tuh menggunakan kode campur atau bahasa Indonesia digabung dengan bahasa asing.
1: Contohnya kayak apa nih?
2: Misalnya kayak gue lagi bad mood nih, itu merupakan kode campur tuh. Kenapa enggak bilang aku lagi tidak selera? Nah. gitu. Itu jadi salah satu pemantik juga untuk menumbuhkan kesadaran. Mungkin kalau misalnya penonton bingung, apa sih maksudnya lowercase? Lowercase itu huruf kecil semua. Nah, typing cantik yang dimaksud ini adalah penulisannya bisa hurufnya besar semua, kecil semua, atau mungkin kata yang diubah, misalnya kayak tadi terima kasih jadi makasih, misalnya sayangku jadi zeyeng. Nah, itu bentuk dari salah satu contohnya typing cantik. Nah, kalau lowercase sendiri ini salah satu dari contoh typing cantik, huruf kecil semua ini disebut lowercase itu tadi. Nah, tapi yang harus diingat, typing cantik boleh digunakan, boleh untuk mengekspresikan diri menggunakan typing cantik. Tapi kita juga perlu adanya kesadaran diri terkait kaidah kebahasaan yang sesuai dan benar. Dengan adanya typing cantik, jangan menjadi alasan kita atau menjadi penyebab kita melupakan kaidah kebahasaan yang sesuai dan tepat, tetap sesuai dengan EYD edisi 5 yang disempurnakan sekarang. Gitu.
1: Oh, jadi ingat misalnya typing kayak misalnya hurufnya ditambahin misalnya kayak enggak gitu, misalnya A-nya agak panjang gitu ya, dibilang orang itu typingnya ramah gitu ya.
2: Tapi di satu sisi bisa dibilang ini orang ini marah kan kalau di informal itu, chat kan itu bentuk informal ya kayak,
1: benar.
2: Mungkin kata enggak yang A-nya banyak bisa jadi dua pandangan, misalnya enggak, oh berarti lagi memelas, tapi di satu sisi juga bisa jadi lagi marah kayak enggak gitu kan.
1: Nah, serba salah ya kita ngechat ya berarti ya.
2: Benar. Untungnya sekarang ada pesan suara, nah mungkin lebih baik pakai pesan suara aja ya. Biar tidak muncul typing cantik kemudian.
1: Tetap aja ntar typing suara enggak gitu ya.
2: Iya sudah. Nanti tiba-tiba di waktu pesan suara, pesan suaranya yang jadi typing cantik, aku lagi ngambek gitu.
1: Iya, udah terjadi nih, udah terjadi soalnya.
3: Sering terjadi
1: ya. Novi mau nambahin nggak?
3: Nah, kalau menurut saya sih memang kayak seperti yang dibilang Kak Vidya, mungkin kita sebaiknya Gen Z boleh typing cantik, tapi kita harus ngelihat lagi nih kondisinya, mau ngirim ke siapa, terus tuh suasananya seperti apa dan ke siapa. Nah, mungkin pesan untuk Gen Z di luar sana, mungkin sebelum mengirimkan pesan diperhatikan lagi titik komanya. Jangan, biasanya nih Gen Z ngetik sekali langsung kirim. Nah, kadang tuh ada typo-typo dikit. Nah, sering banget tuh typo. Nah, typonya itu yang bikin kadang orang ambigu.
1: Benar.
3: Nah, makanya tuh saya sarankan buat Gen Z di luar sana, kalau ngirim pesan tolong diperhatikan lagi.
1: Nah kan karena ya Gen Z tuh udah terbiasa menggunakan typing-typing yang seperti disebutkan tadi ya. Ini kalian ada misalnya kayak ada tips gitu cara mungkin membiasakan kita untuk typing yang menggunakan bahasa yang baik nih, tanpa membuat komunikasi di sosial media kita atau di chat kita ini kerasa kayak kaku gitu ya. Kan kadang mungkin takutnya kayak kaku gitu kan. Ada gak sih tips dari kalian? Dari Novi dulu boleh.
3: Kalau tips dari saya mungkin Gen Z yang ibaratnya di nonaktifkan auto capitalization-nya mungkin sekarang boleh dinyalakan. Jangan di nonaktifkan lagi karena itu penting. Nah, nggak apa-apa nih, kita nggak ibaratnya

0: harus membaca.
1: Gak pada miskom ya?
0: Iya, kadang tuh saya harusnya apa ya, kayak disingkatnya tuh kadang bikin saya gak bisa paham gitu. Kayak ini apa sih maksudnya Mama nih? Jadi maksudnya apa nih Mama?
2: Langsung ada contohnya tadi di pada sehari-harinya ya. Makanya
1: saya kayaknya ternyata contohnya di pada sehari-hari dari tadi Novi ya.
0: Banyak Kak. Mungkin itu aja sih Kak.
1: Tapi kayaknya ibu-ibu kayak seringnya gitu sih ya.
0: Iya benar banget. Kadang ada di tengah-tengah kalimat tuh
2: huruf kapital.
0: Huruf kapital.
1: Tiba-tiba banget gitu ya.
0: Disingkat lagi.
2: Kayak enggak jadi G, Kak. Barunya kapital semua. Biasanya itu autocorrect juga tuh auto-correct dari keyboardnya.
1: Kalau dari Vidya nih ada tips enggak sih supaya bisa membiasakan diri nih kita berbahasa dengan sesuai kaidah gitu, misalnya ngetik-ngetiknya, ngepasnya gimana gitu.
2: Nah, jadi akan sulit untuk kita yang sudah terbiasa menggunakan lowercase atau typing cantik untuk kembali ke bahasa kaku atau baku. Nah, perlu dicermati lagi bahwa typing cantik ini bukan salah satu bentuk bahasa resmi atau bahasa baku dari ejaan yang disempurnakan. Akan tetapi, untuk meminimalisir hal itu terjadi, seperti yang Novi sampaikan, kita harus mengecek kembali kepada siapa kita berbicara, terus situasinya seperti apa, apakah ini penempatannya sudah tepat, atau apakah ini pantas kita menggunakan bahasa ini kepada orang yang kita tuju. Nah, kalau misalnya pesan itu selama masih informal, tidak ada masalah dan tidak ada aturan yang harus menetapkan menggunakan bahasa baku atau bahasa formal. Tapi kalau misalnya itu sudah di situasi formal seperti surat menyurat dan beberapa sosial media yang sifatnya semi formal, nah itu harus difilter kembali dan dilihat apakah sudah sesuai atau belum gitu.
1: Oh gitu, keren banget. Jadi saya merasa anu nih, terinspirasi kembali supaya nanti tak balikin lagi deh jadi anu banyak kapital. terus ini lagi misalnya nih Gen Z kan zaman sekarang juga misalnya lagi ngelamar kerja gitu itu kalian ada nggak sih tips supaya Gen Z ini menggunakan bahasa baku yang benar pas pada saat pengantar subjek gitu ya. Kan banyak tuh yang Gen Z kayak subjeknya ya udah terserah dia gitu, nggak sesuai sama kaidah yang berlaku. Kalian ada tips juga nggak sih? Mungkin dari Gen Z, kalian sebagai Gen Z, untuk Gen Z lainnya supaya bisa menulis dengan kaidah bahasa yang benar pada saat mengantar pekerjaan, lamaran kerja.
2: Nah ini, kita juga harus tahu batasan-batasan penggunaan typing cantik ini ya. Jangan sampai penggunaan typing cantik ini mempengaruhi di keseluruh kehidupan kita. Jadi mempengaruhi hal-hal yang lain. Seperti tadi yang kakak sampaikan untuk melamar kerja. Jangan sampai karena kebiasaan typing cantik ini membuat kita yang situasi yang harusnya formal menjadi informal. Karena kebiasaan typing cantik dan membuat kita itu jadi lupa bagaimana sih cara menulisan yang tepat, yang benar sesuai kaidah kebahasaan ini bagaimana. Nah untungnya sekarang zaman sudah canggih, teknologi terus berkembang, kita bisa melakukan pencarian ulang di Google, bisa di Chrome. Nah kita lihat bagaimana cara melamar kerja yang sesuai dengan kaidah kebahasaan atau yang formal, yang tidak menyalahkan aturan dan tidak semuanya kita sendiri. Karena kan di sini kan kasusnya kita melamar kerja, artinya kita butuh sesuatu dari seseorang.
1: Benar.
2: Nah, jangan sampai kesannya kita yang dibutuhkan sama orang lain. Jadi harus melihat lagi situasinya, kondisinya. Sebenarnya semua ini kembali ke yang poin-poin saya sampaikan tadi. Apapun situasinya, apapun masalahnya, kembali ke poin-poin yang tadi saya sampaikan. Siapa orangnya, apa hubungan kita, situasinya seperti apa, apakah benar penempatan penggunaan bahasa yang kita sampaikan gitu. Jadi jangan sampai kebiasaan penulisan typing cantik ini melupakan kaidah kebahasaan dan menurunkan kesadaran kita dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
1: Sip, mantep banget. Soalnya banyak banget nih, misalnya kayak apa, ada pendengar yang ngomong dia apa namanya, dia ngelamar kerja tapi nggak diterima, ternyata pas di apa diliatin itunya kayaknya kurang pas deh itunya kan, typingnya gitu ya, kurang pas maksudnya. Karena ya mungkin kembali ke orang masing-masing lagi. Kadang juga orang tuh tingkat

0: ibaratnya apa ya, tingkat pendidikan atau tingkat wawasan kayak mungkin ada berbeda gitu ya, Vidya ya. Maka mungkin kalian sebagai duta bahasa nih bakal semangat banget nih buat ngencar-ngencarin buat kampanye supaya kembali ke kaidah bahasa yang baik dan benar berarti ini. Tapi Vidya masih belum pensiun kan?
1: Belum
0: ya.
1: Masih lanjut.
0: Masih lanjut. Apalagi Novi nih kan.
1: Masih baru setahun.
0: Nah, ini karena waktu kita juga sudah di penghujung ya. Di 951 penutup aja kalau gitu. Kita kasih ke Novi sebagai penutup nih, ada pesan yang mau disampaikan enggak untuk pendengar RRI Pampas Samarinda?
2: Buat para pendengar, mungkin kalau misalnya terbiasa menggunakan typing cantik, nah kita harus lihat lagi, kita pokoknya cross check terus, kita pokoknya jangan sampai kita ini salah dalam penulisan, apalagi kan lamaran, surat lamaran kerja. Nah itu tuh kita harus detail banget kak, karena kebanyakan ibaratnya para bos-bos ini ya, kalau menerima karyawan nih harus dilihat dari lamarannya nih, bagus enggak, kayak berpengalaman enggak, dia nih sudah terbiasa nulis surat enggak. Nah karena itu ibaratnya dibutuhkan sama perusahaan, kebanyakan kayak gitu. Nah jadi mulai sekarang Gen Z tolong, walaupun ibaratnya tidak menerima huruf kapital di awal, sekarang harus dibiasakan. Nah dan titik komanya itu jangan sampai lupa, karena itu sangat penting, walaupun bagi kita itu biasa aja, tapi bagi orang, bagi pembaca itu sangat penting, biar nggak ambigu,
0: supaya nggak salah tafsir ya.
2: Benar banget.
0: Kalau Vidya,
1: nah, ada pesannya nggak? Singkat saja.
0: Apa nih? Singkat saja.
1: Kita harus ingat, kesan dari sebuah pesan dapat berbeda makna ketika penulisannya tidak sesuai dan orang yang dituju tidak memahaminya.
0: Kelas. Singkat, padat, dan membekas. Kalau gitu, karena waktu kita sudah memisahkan, nanti boleh kita kembali lagi ya, Vidya dan juga Nopi ya. Kalau bisa nanti ngajak siapa itu temannya Vidya yang cowok siapa namanya?
1: Kazaki.
0: Oh iya, iya Zaki ya.
1: Nah,
0: kan
1: itu kalau kita ketemu rame banget ya.
0: Iya, kita ramean berempat di sini jadinya kan. kita semoga ketemu lagi di kesempatan berikutnya yang saat ini udah keren banget di kalian. Sukses terus pokoknya. Jangan pensiun ibaratnya
1: ya. Biar ketemu Mbak Mia terus ya.
0: Iya, jangan pensiun maksudnya apa? Jangan pensiun dalam
1: mengekspresikan
0: bahasa. Mengedukasi juga, walaupun nanti mungkin Vidya dan juga Sinopi udah ibaratnya udah purna tugas ya dari duta bahasa, pokoknya sampai tua sampai nanti tetap harus memberikan edukasi yang baik kepada semua orang ya. Kalian udah sangat menginspirasi, saya juga jadi terinspirasi sama kalian nih, jadinya nanti abis ini saya balikin deh jadi kapital teman-teman. Kalau gitu Vidya dan juga Nopi, terima kasih sekali lagi ya, dan pendengar cukup sampai di sini udah bagian pada hari ini ya, pada pagi hari ini, dan setelah ini kan dia akan dilanjutkan dengan di tahun dia, Mbok siapakah, Busu Pendi kah, Mbok Mbok Dita, Mbok Putri ataupun Mbok Mira ya, akan tetap bersama kami di Pro4 RRI Samarinda. Mbok Mia undur diri dari ruang dengan segalanya, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabarnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Karohandeng Sarek, Dinas Perhubungan Kutai Timur merancang pengembangan pelabuhan Kenyamukan tidak hanya sebagai fasilitas bongkar muat tetapi juga sebagai kawasan wisata terintegrasi. Kepala Dinas Perhubungan Kutai Timur Poniso Suryo Renggono menyebut konsep ini mencakup penataan kawasan terminal, area UMKM hingga akses pariwisata di sekitar pelabuhan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Rencana pengembangan akan dikoordinasikan lintas sektor termasuk dengan Dinas Pariwisata untuk penataan destinasi dan Dinas Pertanahan terkait lahan terminal serta area UMKM. Untuk saat ini Dishub Kutim memfokuskan penyelesaian pembangunan fisik pelabuhan Kenyamukan, sedangkan skema operasional dan pengelolaan jangka panjang akan dibahas bersama pimpinan daerah. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompa Tarsa Marida, suara budaya Nusantara. Selamat hambat menjelang siang kroning senang. Semangat menjalani hari Senin. Ya, Senin lagi, gak apa-apa ya. Yang penting bakal dikawani sama Rompa Samarinda. Apalagi ada Mbok Mira leh. Ya, jadi bakal Mbok Mira kawani sampai ke dia merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah dalam sajian sama

Siang, perjumpaan pertama Etam kali ini ada Jejak Budaya hadir ya. Nah ini kan tanggal 21 September, ternyata setiap tanggal 21 September itu diperingati sebagai Hari Alzheimer Sedunia atau World Alzheimer's Day ya. Dan peringatan ini pun adalah sebuah kampanye internasional yang diadain tuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit Alzheimer. Nah kan dia Etam cari tahu bareng-bareng ya seputar peringatan Hari Alzheimer Sedunia sendiri tegak apa, dikawani dulu nih sama daratan lagu pop daerah Nusantara.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakosuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

cari tahu bareng-bareng seputar sejarah Hari Alzheimer Sedunia ya, Kroneng sana. Jadi peringatan ini dimulai pertama kali saat pasien Alzheimer teridentifikasi oleh Alois Alzheimer, seorang psikiater asal Jerman. Jadi beliau tuh nemuin penyakit Alzheimer saat merawat perempuan Jerman ya di tahun 1901. Setelah itu organisasi Alzheimer's Disease International ADI itu didirikan pada tahun 1984 untuk mendukung penderita Alzheimer. Organisasi ini kemudian memberikan edukasi tentang penyakit Alzheimer kepada masyarakat, dan di tahun 1994 ADI ini mencanangkan peringatan Hari Alzheimer Sedunia saat konferensi tahunan mereka di Edinburgh gitu. Nah, kalau Etam segala masih bingung nih, Alzheimer tuh apa sih? Jadi ini adalah penyakit dengan berbagai gejala tegak penurunan kecerdasan intelektual dan kemampuan bersosialisasi sampai mempengaruhi aktivitas harian. Di samping itu, Alzheimer itu mengganggu kesehatan jaringan otak ya dan daya ingat. Nah, dengan adanya berbagai efek Alzheimer pada otak, kemampuan mental seorang pun bakal menurun. Biasanya Alzheimer sendiri tuh menyerang orang-orang yang berumur 40-50 tahun, biasanya lansia lah, yang udah masuk lansia untuk kroneng sana. Selain menyerang daya ingat, gangguan penyakit Alzheimer ini bisa berupa penurunan kemampuan berbahasa sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, penderita Alzheimer juga biasanya sulit benih ya untuk mengambil keputusan, sulit untuk berpikir abstrak, dan kehilangan minat serta inisiatif. Terkadang penderita Alzheimer juga mengalami disorientasi tempat, orang, dan waktu, serta muncul perubahan suasana hati.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu, sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja, ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja, ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Barusan di koloni lagu Sunda ada Hanjakal ya Kroneng Sanak. Dan sedikit lagi kebersamaan Etam di Jejak Budaya. Jadi tentunya ya karena Alzheimer ini cukup berbahaya ya, apalagi untuk para lansia. Tentunya ada cara mencegah penyakit ini gitu yo. Karena bisa dibilang apa ya, pokoknya kalau mau menghindari ini sendiri harus menghindari beberapa faktor pemicu Alzheimer, walaupun memang ada beberapa hal yang apa ya bisa dihindari ya karena bawaan, tegak umur, usia, dan jenis kelamin gitu. Tapi yang bisa Etam lakuin ya supaya terhindar dari penyakit Alzheimer sendiri adalah berolahraga secara teratur, terus jangan lupa untuk bersosialisasi ya, berkawanan lah tegak tuh, terus bisa mengelola stres dan rutin untuk memeriksa kesehatan Etam segalanya. Dan bisa juga Etam menaruhkan pola makan yang sehat dan menjaga berat badan ya, supaya Alzheimer tuh menyerang Etam segalanya ya. Oke, itu tadi udah cari tahu bareng-bareng seputar Hari Alzheimer Sedunia yang setiap tahunnya ini diperingati setiap tanggal 21 September ya. Informasi ini kutip dari

Tari gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang berkunjung, baik sebagai wisatawan, investor, atau para tamu yang dihormati. Kadang para tamu juga diajak untuk ikut menari bersama para penari.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habari tam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Karohan ning sana, pemerintah kota Samarinda menghentikan pembelajaran jarak jauh PJJ setelah kualitas udara akibat kabut asap menunjukkan perbaikan. Siswa PAUD TK, SD hingga SMP kembali mengikuti pembelajaran tatap muka mulai hari ini, Senin 21 September 2026. Wali kota Samarinda Andi Harun memastikan kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangan pemerintah kota. Sebelumnya, PJJ diterapkan selama 3 hari, 17 hingga 19 September 2026 sebagai langkah perlindungan terhadap siswa dari paparan udara yang tidak sehat. Meski sekolah kembali normal, Pemkot Samarinda tetap melakukan pemantauan kualitas udara melalui perkembangan indeks standar pencemaran udara ISPU. Jika kondisi kembali memburuk dan dinilai berisiko tinggi bagi kesehatan siswa, pemerintah membuka kemungkinan menerapkan kembali PJJ. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
2: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
3: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
2: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
3: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
2: Saya jadi tenang Pak RT, terima kasih banyak Pak RT.
3: Iya sama-sama Pak Aga.
2: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya-Budaya Tam, Kerohan yang sana, Teras UMKM kali ini hadir yo. Dan untuk edisi kali ini bakal Mbak Mira ajak Etam segalanya cari tahu bareng-bareng cara memulai bisnis jasa home care yo. Ini adalah layanan perawatan kesehatan yang bisa dilakuin di rumah maha tanpa keluar rumah gitu. Karena tenaga kerja tegak perawat tuh yang bakal ke rumah, jadi tidak perlu Etam segalanya tuh ke rumah sakit atau ke klinik gitu ya. Jadi perawatnya yang langsung turun ke tempat Etam segalanya. Bahkan udah dipastiin tentunya kalau tenaga kerjanya ini udah terverifikasi dan punya standar tersendiri secara profesional ya, dengan melewati serangkaian seleksi yang ketat sesuai standar perusahaan masing-masing layanan, sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik sesuai prosedur yang baik dan benar gitu. Biasanya contohnya kayak ini sih, suntik vitamin biasanya atau ngasih infus gitu. Itu salah satu jasa home care gitu ya, karena yang sanak. Nah tentunya ada tesnya tuh. Langsung aja nih, yang pertama harus melakukan analisis eksternal. Nah itu bisa dilakuin dengan memperhitungkan kecenderungan kebutuhan pasar, mulai dari jenis atau jumlahnya. Perkiraan, maksudnya diperkirain tuh kalau pasar itu butuh layanan keperawatan apa aja. Nah ini bertujuan untuk ngelihat kompetitor yang ada di dalam sekitar daerah home care, yang mulai jenisnya, jumlah, sampai kondisinya sendiri tegak apa gitu ya. Nah kan dia cari tahu lebih lanjut lagi seputar mulai bisnis jasa home care ya, di Koni dulu nih sama Dertan lagu pop daerah Nusantara.

0: sumpit. Sumpit selama ini dikenal sebagai salah satu senjata tradisional yang sering digunakan oleh suku Dayak di kawasan Kalimantan. Selain bahan pembuatannya yang berasal dari alam, sumpit juga memiliki keunggulan pada tingkat akurasi tembak, mencapai sekitar 200 meter. Dilihat dari bentuknya, sumpit memiliki bentuk bulat dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter dan berdiameter sekitar 2 sampai 3 cm. Sementara untuk jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan sumpit umumnya dari jenis kayu tampang, ulin, tabalien, plepek, dan kayu resak. Menyumpit menjadi tradisi sehari-hari bagi suku asli Kalimantan. Menyumpit sering dilakukan masyarakat di Kalimantan ketika berburu binatang untuk konsumsi makan, seperti babi dan hewan lainnya yang hidup di hutan.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Halo pendengar RRI Samarinda. Kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
4: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai runner-up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
3: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
4: Sekarang teman-teman enggak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
3: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu,
4: nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Hingga berita terkini,
4: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
3: Jangan lupa install sekarang ya.
4: Install sekarang.

Setelah melakukan analisis eksternal ya, hal yang dilakuin lagi nih untuk memulai bisnis jasa home care adalah melakukan analisis internal. Ya, ini bisa dilakuin dengan melihat ketersediaan sumber alam, manusia, dan dana yang aktual atau potensial. Selain itu juga perlu dianalisa tuh komitmen personel yang ada terhadap rencana pembentukan institusi. Komitmen personel itu juga jadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh perusahaan jasa home care pada saat mengawali suatu bisnis ini. Nah, tips lainnya tuh Kroning Sanak ya, membangun engagement dengan pelanggan. Nih yang harus diperhatiin ya adalah membangun loyalitas atau engagement dengan pelanggan, yaitu kemudahan. Nah, kemudahan ini bisa, contohnya nih bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi atau membuat janji. Terus tempat janji juga penting benar ya untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan. Menerapkan standar yang udah ditetapin bersifat responsif terhadap keluhan, kebutuhan, dan harapan klien, serta mengembangkan kerjasama internal dan eksternal untuk memperbaiki kualitas layanan tuh keruan yang sana. Nah, habis itu etam segalanya harus memilih nih jenis layanan home care apa aja yang pengen ditawarin gitu ya. Kan ada beberapa tuh. Yang pertama, jasa perawat yang lengkap dengan layanan konsultasi dari dokter. Dokternya nih contohnya bisa datang langsung tuh ke rumah atau bisa telekonsultasi. Kedua, ada layanan fisioterapi. Ini layanan terapi pasca operasi, cedera olahraga, atau rehabilitasi stroke. Kemudian ada juga nih jenis layanan home care lainnya, perawatan yang butuh bantuan alat kesehatan yang juga disediain sama layanan sewa alat kesehatan. Nah, terakhir ada layanan perawat lansia yang mendampingi dan merawat lansia di rumah. Jadi terserah item segalanya, ndak home care, memilih jasa home care yang tegak apa yang udah Mbak Mira sebutin tadi ya. Kalau mau segalanya juga boleh ya, tapi tentunya SDM-nya juga harus ada. Dan PT-nya juga harus ada, pokoknya harus disesuaikan dengan kesanggupan etam segalanya yo.

0: tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
2: Suara Budaya Nusantara.

10 menit lagi ya Koroning Sarang kebersamaan Etam kali ini di teras UMKM ya. Bu Mira bagi tips terakhir nih untuk memulai jasa home care ya, yaitu menyediakan komponen asuhan keperawatan ya. Jadi bisa dibilang banyak tuh, dan ini terbagi menjadi ya seenggaknya ada 4 bagian. Yang pertama adalah komponen perilaku kesehatan, ini termasuk medication, safety, dan health behavior. Yang kedua ada komponen fungsional, ini meliputi activity, fluid volume, nutritional, self-care, dan sensory. Yang ketiga ada komponen fisiologis, ini contohnya ada cardiac, respiratory, metabolic, physical regulation, skin integrity, tissue perfusion, bowel elimination, dan urinary elimination. Banyak yo. Yang terakhir ada komponen psikologis, ini contohnya ada kognitif, coping, role relationship, dan self-concept nih Kronik sana. Oke, itu tadi ya beberapa tips untuk memulai jasa home care yo. Dan informasi ini dikutip dari mediaini.com. Setelah ini Kroneng sana kelanjut lagi, ada musik info hadir ngone etam segalanya siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 R Samarinda, Suara Budaya

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Karoandeng sana, komunitas kuliner Gor Sadurengas KGS dalam UMKM yang berdagang di kegiatan Car Free Night CFM sudah sangat siap menyambut ribuan masyarakat luar daerah yang datang menatap pasar sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim ke-8, di mana perhelatan tersebut akan terselenggara dan terpusat di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasar dari tanggal 14 hingga 27 November 2026. KGS yang hadir dalam kegiatan CFM ini merupakan inisiasi dari bidang ekonomi kreatif Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Pasar. PLT Kepala Bidang Ekraf Dispora Pasar Khairudin mengatakan bahwa komunitas ini dipastikan siap untuk menjajakan dagangannya saat pelaksanaan Porprov nanti. Melalui helatan olahraga akbar tersebut, diharapkannya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam KGS ini. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

Perompak dari Samarinda, suara budaya Nusantara. Kalau anda yang sana, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk menjalankannya. Ya, lanjut lagi kebersamaan Etam di siang kali ini ya, masuk di sesi musik info. Ya, tentunya beragam informasi bakal hadir ngon Etam segalanya. Untuk cuaca kawasan CRM Yaman ini terpantau langat beneh. Alhamdulillah setelah sekian lama, gak lama banget sih. Maksudnya kemai-kemai itu cuaca mendung alias tertutup dengan kabut asap. Untuk siang kali ini alhamdulillah udah kelihatan langit biru awan putih ya. Kemarin itu meroknya tuh benih-benih apa ya, tegak kabut asap yang di apa kelihatan matahari alias mataharinya di tembus gitu. Yo, ini alhamdulillah udah terlihat langit biru, cerah ya. Lawas di ngelihat yang tegak nih ya. Untuk lalu lintasnya ramai lancar aja, jadi buat tam segala lagi berkendara ya di siang kali ini, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan ya. Nah, tentunya beragam informasi lainnya bakal hadir yo di ruang dengar etam segalanya di kawani dulu nih, tapi sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
5: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
6: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
7: Download aplikasi RRI Digital di Play

Kerondeng sana kali ini Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperkuat kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menangani kasus gigitan hewan berbisa. Penguatan dilakukan melalui webinar penanganan kasus hewan berbisa, tumbuhan dan jamur beracun yang digelar secara daring pada hari ini ya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kaltim Fitnawati mengatakan peningkatan kapasitas diperlukan karena masih ada petugas kesehatan yang belum pengetahuannya tuh belum diperbarui gitu mengenai tata laksana kasus gigitan hewan berbisa. Penanganan yang sesuai prosedur itu bisa meningkatkan risiko komplikasi sampai kematian tuh. Dan menurutnya petugas perlu mampu melakukan anamnesis secara lengkap serta pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang terhadap pasien, identifikasi jenis ular dan efek itu bisa yang ditimbulin, itu juga menjadi bagian penting untuk menentukan tindakan medis berikutnya. Kemudian dirinya juga bilang ya, Kerondeng sana, kesalahan penanganan awal itu masih menjadi salah satu persoalan dalam kasus gigitan ular. Salah satunya adalah anggapan kalau antivenom itu bisa dikasih untuk seluruh kasus gigitan ular tanpa terlebih dahulu ngelihat kondisi pasien dan efek sistemik yang ditimbulkan. Dan Dinkes Kaltim sendiri menilai ya, kegiatan peningkatan kapasitas ini berhenti pada peserta webinar. Pengetahuan dan pembaruan informasi mengenai tata laksana kasus diharapkan dapat diteruskan kepada tenaga kesehatan lainnya di fasilitas kelayanan kesehatan masing-masing supaya penanganan di lapangan tuh semakin seragam dan sesuai standar. Kroning sanak. Informasi selengkapnya bisa kunjungi laman website kami di rri.co.id.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Sampai di sini Corona Insana kebersamaan Etam kali ini di musik dan info ya. Lanjut lagi habis ini ada mitos fakta hadir di ruang dengar Etam segalanya. Bakal bicara seputar apa? Amun penasaran tetap terus pantengin Pro 4 R Samarinda, suara budaya Nusantara.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keruan di sana pesan menjaga alam disampaikan Bupati Kutai Kartanegara Kukar Aulia Rahman Basri dalam sambutannya pada pembukaan ERO 2026 di Stadion Rondong Demang. Di tengah rangkaian peralatan budaya yang berlangsung selama sepekan, dirinya mengajak masyarakat ikut mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla yang dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada munculnya kabut asap. Dirinya mengawali pesannya dengan mengajak seluruh masyarakat mendoakan agar karhutla yang terjadi dapat segera teratasi dan kondisi lingkungan kembali membaik. Dirinya kemudian mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang rawan memicu kebakaran. Menurutnya, pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas di lapangan, masyarakat juga memiliki peran penting dengan tidak membuka atau membersihkan lahan menggunakan cara pembakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lestari Sungai Karangmumus, barusan ngon etam segalanya di siang kali ini ya, mengawali kebersamaan etam di mitos fakta ya. Karena hari ini ya 21 September itu diperingati sebagai Hari Alzheimer Sedunia. Nah, mitos fakta kali ini bakal bicarakan seputar Alzheimer ya. Ada beberapa mitos fakta ya supaya etam segalanya nggak salah kaprah. Ada yang bilang kalau Alzheimer itu cuma dialami sama orang tua maha. Ini adalah sebuah mitos yang paling banyak dipercaya ya, keroanding sana. Memang sih biasanya penyakit Alzheimer itu dialami oleh seseorang yang udah masuk usia lanjut, sekitar 65 tahun ke atas. Tapi ternyata penyakit ini bisa dialami ya sebelum usia memasuki 65 tahun. Ada sekitar 5% pengidap Alzheimer mengalami gejala yang terkait dengan penyakit ini saat usianya berada di angka 50 atau 40 tahun. Bahkan ada loh pengidap Alzheimer yang masih berusia 30 tahun. Lumayan dini sekali gitu ya. Kalau Alzheimer yang terjadi di usia muda sih memang bisa terjadi akibat faktor genetik ya. Tapi tidak ada salahnya untuk menghindari faktor pemicu Alzheimer lainnya supaya kesehatan tubuh itu tetap terjaga dengan baik, kroning sanak. Nah, tentunya aja masih banyak lagi nih mitos fakta lainnya seputar Alzheimer. Kendiatan cari tahu bareng-bareng ya. Di koni dulu nih, tadi sudah ada lagu Lestari Sungai Karangmumus. Kali ini ada lagu Sunda dengan Wangsit Siliwangi.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

Suara Budaya Bintang Eta, mitos fakta seputar Alzheimer berikutnya ya. Ada yang bilang kalau Alzheimer ini bisa memicu kematian. Wah, kalau ini bukan mitos lagi alias benar ya, fakta. Karena gangguan ingatan yang dialami oleh pengidap Alzheimer tuh bisa menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makanan atau cairan. Dan inilah yang membuat pengidap Alzheimer itu beresiko mengalami kekurangan nutrisi dan gangguan kesehatan lainnya. Bahkan Alzheimer juga bisa loh meningkatkan resiko gangguan paru-paru, tegak pneumonia, dan kondisi ini bisa menyebabkan kematian kalau diatasi dengan baik yo, keroan deng sana. Lanjut lagi ya, kalau katanya sih gaya hidup itu maksudnya kalau punya gaya hidup di sehat itu bisa memicu Alzheimer. Bisa dibilang ini fakta, walaupun sampai wayah ini penyebab pasti Alzheimer belum diketahui secara pasti, tapi tidak cuma usia, Alzheimer pun bisa disebabkan akibat kombinasi faktor genetik, gaya hidup, sampai faktor lingkungan. Gaya hidup yang disehat, tegak kebiasaan mengonsumsi alkohol, kurangnya waktu istirahat dan tidur, kebiasaan merokok, sampai obesitas itu bisa memicu penyakit ini bakal datang ke etam segalanya yoh.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh, Mayo. Serem.
3: Abang. Tolong, Bang.
1: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
1: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

Dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

Sedikit lagi yuk Kroning Sanak kebersamaan Etam kali ini di Mitos Fakta. Yuk Kroning Sanak seputar Alzheimer ya. Nah ada yang bilang kalau Alzheimer itu adalah bagian dari pertambahan usia ya. Nah ini bisa dibilang mitos yuk Kroning Sanak, karena Alzheimer itu bukan hal normal yang terjadi akibat pertambahan usia. Adanya kerusakan pada bagian otak yang mengontrol ingatan dan pemicu lainnya yang menyebabkan maksudnya yang menjadi penyebab penyakit ini gitu. Tapi Ethan bisa melakukan pencegahan ya supaya kondisi ini tidak terjadi saat memasuki usia lanjut, yaitu rutin berolahraga, mengonsumsi makanan rendah lemak, mengontrol tekanan darah sampai memenuhi istirahat menjadi hal yang bisa Ethan lakuin untuk mencegah penyakit ini. Nah terakhir tuh Kroning Sanak, ada yang bilang kalau penyakit ini bisa diobati gitu. Sebenarnya sih perawatan bisa dilakuin ya untuk menurunkan dan mengurangi gejala yang dialami. Dengan begitu pengidap Alzheimer tuh bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Tapi sayangnya ternyata penyakit ini bisa diobati ya Kroning Sanak. Ada 5 jenis obat yang disetujui untuk merawat gejala penyakit ini. Ada donepezil, galantamin, memantin, terus ada rifastigmin dan takrin. Obat ini pun bisa memperbaiki dalam proses mengingat, keterampilan bahasa, dan beberapa perilaku untuk sementara maha ya. Intinya sih harus dalam pengawasan profesional ya di bidangnya, yaitu dokter ya. Oke Kroning Sanak, itu tadi udah bicara seputar mitos fakta Alzheimer ya. Informasi ini dikutip dari halodoc.com. Sampai di sini Mbak Mira Kony Etam segalanya dalam sajian sama Rinda Siang. Jadi makasih buat Etam segalanya yo, udah setia nih mantengin perompak sama Rinda dari hamba tadi sampai siang kali ini Mbak Mira yang siaran. Setelah ini Etam bakal bergabung dengan perompak RR Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Mbak Mira pamit yo, selamat Senin. Tetap semangat tentunya menjalankan aktivitas di siang hari ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan tentunya pastiin terus tetap setia bersama kami di Perompet R sama Rinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak Bank Sampah berdiri pada 2016 maksud kami dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Bo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Pro4 Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya. Teman-teman di Pro4 Ternate dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Langsung bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir.
3: Sudah di studio ya. Nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang.
4: Iya, Kak Iska Lesang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Pro4 Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik, untuk Pro4 sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya, bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339591.
3: Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. ya takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau via line di WhatsApp kita ya di 0812 1124 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu.
3: Oh,
4: ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya?
4: Iya betul, yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tari tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau di sajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa begitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap latihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu berapa lama, Itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu, Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada tiga kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya
4: ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, iya. Ada itu soya-soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Ya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman gitu pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya-soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
4: Iya, betul.
5: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
4: Gitu. Dan nilainya juga berbeda.
5: Nilainya pasti berbeda gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya,
5: geraknya
4: gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya? Seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya, gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri, gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar, ya karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk, gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh, gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
4: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra kan pastinya, gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman, gitu, guru tari, gitu, para penari khususnya, gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
4: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda sejauh ini, Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul, gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
4: Oke, baik. Jadi kita juga ini menjadi perhatian bersama kita ya. Bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir, ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Bois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih, gitu.
4: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya, ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar, gitu.
5: Ya, Kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak. Gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu, peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitaran lebih, sekitar hampir 20-30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang-ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada indik, ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik. Setiap ya siap, Bang Jo.
3: Iya. Siap Bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya. Ini mungkin ya, yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya. Mungkin aja atau juga cuman ayah doang nih kagak tahu nih. Ya, ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya, ini kan enggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah, itu gimana tuh mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu, selaku founder dari Sanggar.
5: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakinya itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian Cakalili, ada tarian Soiswa yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
3: ya,
5: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
3: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
4: Iya betul.
3: Di mana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmuan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya, ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya. Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah, Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini. Tapi kita jeda dulu aja, mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, gak lama ya, kan capek ya Bang Po pendengar perompet sama pemirsa hari ini kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya. Kalau di TV maka kita kagak bisa, cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar perompat, tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network bersama Pro4 Jakarta dan Pro4 Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Pro4 Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, tiga Bang. Pertanyaan. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi, apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian terutama di bidang seni tari nih, Kois?
3: Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu kan. Mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari itu fokus aja sekolah gitu. Hal begitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh, di Ternate? Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo Suara Budaya Nusantara.
4: Halo Suara Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya sih ya. Iya betul.
4: Halo Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya Cegur ya. Iya silakan Cegur dipercepat ya.
4: Assalamualaikum narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Iya Kois.
4: Kois. Panggilannya Kois ya. Bang Kois ya. Salam kenal ya Bang Kois, ya. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa ini ya. Memang kalau Kois Kaseng ini kan seorang seniman, apalagi koreografer dan pendiri sanggar Kirana Artegi Kiraha Maluku Kiraha itu yang apa? Okay. Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak Abang. Bagaimana korpilnya, singkat saja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana apa namanya ini seperti pendiri sekaligus kira di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
5: Iya, dari Cigoria di Jakarta. Ya, langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya, bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja katanya seperti itu.
5: Oke, silahkan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah-daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada apa namanya acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari, tari-tarian lah gitu biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
3: Sorry, tadi Cegurianya jaringannya apa tadi?
5: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada nyala, lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga apakah sudah ada telepon lagi di sana kok apa namanya Bang Nirwan?
5: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Mpok Tika

0: Itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga, gitu.
1: Okay.
0: Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan sanggar pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti saya tuh biasanya sering kali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan, datang tepat waktu ya. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi ya gitu. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Jadi ini kita singkat aja ya, soalnya yang persatu dua nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
0: Ya, untuk kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kirana Art gitu, tidak butuh kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat gitu. Jadi sangat penting.
1: Kolaborasi dalam bentuk apa nih seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
0: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih, ada sanggar
1: Gabungan gitu ya.
0: Jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah, itu tuh kalau kemarin sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
0: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai di situ untuk latihannya.
1: Gitu. Jadi di luar ya.
0: Iya,
1: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih namanya yang ikut yang menari, siap deh kalau gitu.
0: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau enggak salah Nyintrik Production.
1: Itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
0: Iya, dari Bandung.
1: Jauh-jauh ya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada, Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga. Ini tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk

0: dia terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
1: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak, itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air lim mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh, kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Gitu. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa apa namanya terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif gitu.
0: Benar, benar, benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya,
1: Iya.
0: apa namanya ke apa namanya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya, ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang
0: Nah.
2: Jo, satu lagi ya dari Ternate
0: Oh,
2: mungkin
0: boleh, boleh, boleh,
2: terakhir ya.
0: boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Gara Lamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
1: Ah ya, kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
2: Berarti ada darah
1: Menari.
2: seninya gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari, sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya, faktor lingkungan gitu.
0: Lingkungan.
1: Iya,
0: Lingkungan dan juga
1: betul.
0: kembali lagi tadi ke keluarga ya, Kois ya,
1: Keluarga,
0: Bang Nirwan ya.
1: iya,
0: Jadi
1: gitu
0: yuk
1: ya.
0: sama-sama yuk Bang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih yang milenial, Gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya.
1: Iya.
0: Nari itu bisa laki, bisa perempuan.
1: Bisa perempuan.
0: Gitu. Nama juga seni budaya ya kan, Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa ya. Siap dah Bang Nirwan dan juga Kois, mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
1: Iya. Oke, kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama ya, tapi juga memastikan nilai identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi apa namanya? Saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
0: Oke,
1: gitu.
0: siap, mantap ya, boleh boleh gaul tapi jangan lupa budaya, itu aja
1: Budaya,
0: intinya
1: iya.
0: ya. Siap deh kalau gitu, Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap
1: Siap.
0: melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan
2: Siap,
0: kita di
2: Bang
0: hari
2: Jo.
0: ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, Ayu juga kudu pamit dari RRNet ya. Karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Pro4 FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital. Download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayu juga kudu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Rite jam 14.
1: Abang Bo, Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menyongsong 5 abad Kota Jakarta sekaligus memperkenalkan budaya Betawi kepada masyarakat. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seiko Jakarta Pusat, Nur Hidayat, mengatakan pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Menurutnya, budaya Betawi merupakan bagian penting dari identitas Jakarta yang mencakup sejarah, seni, tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Bali memanfaatkan ArmaFest sebagai ruang untuk memetakan potensi sekaligus mencari bibit seniman muda di daerah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Iwayan Adi Parbawa mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang seni tapi juga ruang menggali, merekonstruksi, dan menghidupkan kembali kearifan lokal. ArmaFest menghadirkan sejumlah kegiatan seperti lokakarya kendang, melukis klasik gaya kliki, melukis spontan, dan perlombaan bale ganjur. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
2: Eh, kamu ngapain, Har?
1: Ini man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
2: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
1: Kok kamu ngomongnya gitu sih, man? Coba yang baik-baik.
2: Hei, Kahar, kamu tahu nggak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti, daripada kamu menyesal.
1: Tapi, man...
2: Gak ada tapi-tapian.
1: Iya deh, man. Cuman aku lagi butuh uang banget, man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
2: Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
1: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
2: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang, aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
1: Yang benar kamu, man.
2: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.
3: Nusantara. Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.

Rompa dari Samarinda, suara budaya Nusantara, bersumbok ya bersama Mbak Tata di Denang Merian. Eta merapat sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan karena sebentar lagi kita menantikan azan asar ya pada pukul 15.10 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita menunggu dulu sambil mendengarkan lagu dangdut yang satu ini ya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Suara budaya Nusantara, kerana sana ya. Kembali lagi di Denang Merian, waktunya tamdang, dang, dang, dang, dang, dutan. Iya, list lagunya sudah mau tata tulis ya di Facebook, bisa kita melihat atau mau dibacakan bisa benar, langsung aja telepon 0517272656 atau di WhatsApp 0811581984. Oke, mau tata angkat dulu penelpon ini ya. Halo, Dana Merian.
1: Waktunya dangdutan.
0: Iya, waktunya dangdutan busuk. Gimana kabar ini hari ini?
1: Baik.
0: Kabar baik. Udah makan belum nih?
1: Udah.
0: Makan apa tuh busuk?
1: Makan sayur asam.
0: Oh, sayur asam terus? Dibosan nih? Dibosan jarinya ya. Oke, lagunya mau apa nih busuk?
1: Nomor satu.
0: Nomor satu? Lagu apa tadi tuh ya? Sayang Aku Sayang, Ratu Idola ya?
1: Iya.
0: Oke, siapa salamnya boleh? Oke, makasih Busu. Iya. Itu dari Busu Arya, requestnya lagu Sayang Aku Sayang, Ratu Idola. Oke, ini juga di Facebook belum ada yang bergabungan. Di WhatsApp juga belum ada. Oke, angkat lagi satu ini ya. Halo, Dana Merian.
2: Waktunya Etam Dang Dang Dangdutan.
0: Iya, waktunya Etam Dangdutan. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ato ini, Mbok.
0: Ato?
2: Iya, Ato.
0: Oh iya. Bu Ato ya, di Murabadak ya?
2: Iya.
0: Iya, gimana kabar ini?
2: Masalah. Masalah itu udah sedikit panas.
0: Panas ya. Belum ada hujan nih, Busu.
2: Nggak ada hujan.
0: Sama juga di sini. Panas sangat.
2: Pokoknya panas betul. Pokoknya hitam kita di sini, Bu.
0: Itu sudah. Semoga cepat hujan ya. Jadi ini kering-kering nih.
2: Iya, mudah-mudahan. Amin.
0: Amin, iya. Ini mau lagu apa nih, Busu?
2: Lagunya bebas, kan?
0: Lagunya ada lagu Ku Cinta Kau dan Dia, Cinta Tak Bertuan, Baik-baik, Mati Rasa, Rindu Ayah, Mengejar Badai, Tirana.
2: Ah, itu tuh.
0: Apa
2: mengejar,
0: tuh?
2: Mengejar Badai.
0: Oke, Mengejar Badai ya. Siap. Nanti diputar, Busu.
2: Iya, salamnya buat Busu Nusrat. Busu Kutai. Busu siap lagi, Abdul Rahim. Mbok Redi. Mbok Yuli. Jula Khamdan, untuk semua-semua tanpa terkecuali buat Mbak Nita kan ini?
0: Mbak Tata.
2: Oh, Mbak Tatanya, salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga, Busu.
2: Iya, lagi tugas yang buat, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Busu Ato di Muara Badak ya, ini Etam lanjut lagi menyapa. Halo, Dana Merian.
3: Halo, Dana Merian. Dan.
0: Iya, waktunya Etam Langdutan, Busu Kutai. Gimana iya. Kabarnya?
3: Kabar baik.
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Masih panas ya di Tenggarong ya?
3: Panas. Dua bulan
0: di hujan ya?
3: Iya.
0: Ini mau lagu apa nih, Busu? Lagunya Ku Cinta Kau dan Dia, Cinta Tak Bertuan, Baik-baik, Mati Rasa, Rindu Ayah, Tirani, Sakit Karena Cinta, sama lagu Kau. Yang mana nih, Busu?
3: Sakit Karena Cinta.
0: Sakit Karena Cinta, Paul Gayo ya? Oke, siapanya boleh nih?
3: Siapanya untuk Tuvisel, orang ganteng berhubungan. Lagu Tuvisel.
0: Iya.
3: Busu Ato
0: tadi, ya. Iya, Samdan.
3: Mbak Juli. Mbak Nana. Mbak apa? Mbak Rani Bori.
0: Iya.
3: Siap.
0: Iya, siap busu. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, sudah ada 3 lagu ya yang di request tadi. Sayangku Sayang, Mengejar Badai, sama Sakit Karena Cinta. Ini juga mau tetangga satu lagi sebelum Etam jeda lagu ya. Halo, Dana Marian.
4: Waktunya Etam dan Dangdutan.
0: Waktunya Etam Dangdutan Busu Abdurrahim. Iya, gimana di Batua? Sudah hujan kah belum nih?
4: Baru malam Jumat ya. Tapi enggak deras hujannya.
0: Oh, sebentar aja ya.
4: Sebentar aja.
0: Gerimis-gerimis kah itu?
4: Iya.
0: Sama juga di sini. Gerimis sedikit aja habis itu panas lagi sampai sekarang ya.
4: Iya, panas lagi sekarang ini.
0: Itu sudah. Ini mau lagu apa nih, Busu?
4: Baik-baik.
0: Baik-baik. Uci Sucita. Oke. Sapanya boleh.
4: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempuan Samarinda. Antara lain ya ada Busu Ari. Busu Kutai, Busu Rinjani, Busu Ato. Busu Abdul Syukur, Busu Mamat. Kemudian Mbonya, Mbo Yuli, Mbo Reni, Mbo Nurul, kedua-duanya Neilas, Mbo Sanawiya, Mbo Mudrika, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempuan Samarinda dimanapun berada, sesuatu semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
4: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tata.
0: Sama-sama, Busu.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, itu tadi ya lagu-lagu yang di request nih, karena sudah ada 4 lagu juga, jadi langsung saja mau tetap putarkan dulu ya. Nanti juga pukul 16 akan ada Haber Etam, langsung saja kita putarkan lagu yang pertama, lagu Sayang Aku Sayang, Rati Idola.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, balik lagi di Dendang Murian, waktunya Etam Dangdutan. Masih ada 10 menit ya kebersamaan Etam nih, karena nanti mau ada kabar Etam ya pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Langsung aja, halo Dendang Murian.
1: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Iya, waktunya Etam Dangdutan, Bu Sumisran.
1: Iya, dengan Wak Tata.
0: Apa tuh? Dangdut tata. Siap berdangdut hari ini, Busu? Mau lagu apa ini?
1: Lagu apa yang ada dalam?
0: Ada lagu Ku Cinta Kau dan Dia, Cinta Tak Bertuan.
1: Lihat aja, Cinta Tak Bertuan.
0: Oke, itu ya, langsung. Sapa lalu, salam boleh?
1: Salamnya buat Dato Atai. Atai kan apa?
0: Atau
1: meringgi ya? Atau meringgi?
0: Andi tahu tuh. Usah atau pokoknya namanya.
1: Ya, usah atau ya dari Bora Bada.
0: Iya.
1: Abdul Rahim.
0: Iya.
1: Usah Dongo. Buat Musu Hamdan ATT.
0: Iya.
1: Usah Abdul Rahim, Bunda Yuli. Mbak Nana.
0: Usah Agus ya. Sudah tadi di awal.
1: Sudah. Oke. Nonton air kau kah?
0: Nonton apa, Busu?
1: Air kau.
0: Airau, belum ada, Busu. Belum ada sana.
1: Iya, kau menonton ketemuan kita nanti ya.
0: Oh, iya.
1: Aku nunggu di stadion ya.
0: Kerja terus dengan, Busu.
1: Iya, dengan anu tadi tuh Atoy. Atoy mau kepada. Mau nonton apa? Taunya tuh. Ya itu aja, Mbok ya.
0: Oke, Busu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi atau menyapa? Salah pencet nih sebentar ya. Halo, Dendang Murian.
2: Dendang Murian.
0: Dendang Murian. Waktunya Etam
2: Dangdutan. Waktunya Etam Dangdutan.
0: Dang.
2: Dangdut tata.

0: Dangdut Tata, dangdut Tata. Hehe.
1: Iya, gimana ini apa nih kabar kita nih?
0: Kabar baik, Busu. Busu gimana?
1: Ah, baik juga.
0: Baik juga. Abis kerja kayak ini?
1: Iya. Istirahat dulu. Mm-mm. Nanti lanjut. Kalau udah masuk maghrib, ya tugas lagi.
0: Oh, lanjut terus ya, Busu ya?
1: Iya, mm-mm, kan maghrib itu harus diisi waktunya.
0: Betul.
1: Nah, kecuali habis isa. Mm-mm. Nah, itu bebas sudah.
0: Oh, habis isa guring lah sudah.
1: Iya, itu udah.
0: Itu sudah.
1: Kan harus bangun subuh.
0: Mm-mm, bener. Nah, ini mau lagu itu apa nih?
1: Lagu, aku belum tahu lagunya apa mah nih.
0: Oke, pasti yang galau kan?
1: Nah, boleh.
0: Mati rasa ada, Selvia mah.
1: Mati rasa. Mati rasa itu berarti kebanyakan duduk tuh, Mbak.
0: Jadi anu ya, kram ya, Busu.
1: Kram.
0: Iya juga, iya.
1: Pernah itu tuh. Pas duduk lawasan, nah, pas bangkit, wah. Waduh, kaki rasanya. Nanti ada sudah rasanya.
0: Mati rasa ya berarti. Atau lagu lain nih?
1: Itu aja.
0: Itu aja. Oke.
1: Barang aja.
0: Siap. Sapa aja boleh nih.
1: Tanya. Salam bertugas aja. Salam segalanya aja, Mbak.
0: Oke, Busu.
1: Terima kasih juga waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, Busu Embo, etam belagu dulu ya, karena 5 menit lagi akan ada kabar etam. Nanti kita lanjutkan setelah itu ya. Langsung aja cus lagu Paul Gayo, Sakit Karena Cinta.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kronesana opening ceremony Erau resmi diselenggarakan di Stadion Rondong Demang, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Perhelatan budaya tahunan ini mengangkat tema Raja Manunggal bersama rakyatnya, rakyat menjamu rakyatnya. Dan dijadwalkan berlangsung selama 8 hari hingga 27 September 2026. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan Erau bukan sekadar pesta adat tahunan, melainkan warisan leluhur sekaligus identitas masyarakat Kutai Kartanegara yang kini masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KAN. Melalui ajang ini, kebudayaan lokal diharapkan mampu menjadi barometer budaya nasional yang menarik perhatian dunia. Rangkaian acara pembukaan ini dimeriahkan dengan prosesi adat seperti Pinang Ayu serta penampilan Tari Kolosal Erau 2026 yang menghadirkan ikon Bekantan sebagai penjaga Sungai Mahakam. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: kita pisah baik-baik gitu katanya ya. Tapi faktanya ya dia ada yang tahu ya, ada yang jual yang baik-baik, ada juga yang baik. Jadi tergantung aja. Yang penting jangan bermusuhan ya, Bu Sumba ya. Oke, balik lagi dengan Melian, waktunya kita dangdutan. Oke, lagunya masih banyak, waktunya juga masih ya, tinggal sejam lagi ya. Bisa langsung telepon 0417272656 atau 0811-5819-984. Nah, ini juga ada yang bergabungan di mana sih? Di Facebook ya. Ada dari Pak Opik di Cirebon. Request nomor 7, Mengejar Badai Wawa Marisa. Nah, sudah di request tadi Bu Su ya. Atau mau lagu lain boleh benar, tinggal komen mah ya. Ini apa lagi? Halo Dana Marian.
1: Dana Marian, Mara Etam Dangdutan.
0: Iya, waktunya Etam Dangdutan. Wusu, Is yo.
1: Iya, Mo.
0: Iya, gimana kabarnya nih?
1: Baik, Mo.
0: Baik, ya. Udah lama nih, teleponan nih, Wusu.
1: Iya, Mo.
0: Sibuk ya, Wusu?
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Aja. Oke, monitor mah ya. Siap, mau lagu apa nih, Wusu?
1: Lagunya ada apa itu, Mo?
0: Lagunya ada Ku Cinta Kau Dan Dia, Rindu Ayah, Tirani.
1: Kenapa? Rindu Ayah.
0: Rindu Ayah, Rindu Ayah, Eri Susan.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, siapanya boleh nih, Bu Su?
1: Siapanya tadi, siapa tadi?
0: Usu Wahyu.
1: Usu Wahyu, Usu Abdurrahim. Usu Misran, Maria. Mbak Yuli, Mbak Mudrika, Mbak Reni, Mbak Nana, Mbak Farida, Mbak Maya.
0: Iya.
1: Segalanya Mbok, mudah-mudahan kesehatan semuanya Mbok.
0: Oke, Bu Su juga ya, sehat-sehat yo.
1: Bikinnya.
0: Amin.
1: Tapi anu Mbok, jangan lupa Mbok, kalau mau darah terus jangan mau darah terus Mbok, harus turun juga Mbok. Kalau di udara terus aduh.
0: Aduh.
1: Kapan turunnya Mbok?
0: Iya, capek juga nih.
1: Iya.
0: Itu sudah iya, Bu Su.
1: Makasih Mbok.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Dari Bu Suiis tadi yo menyapa, kemudian request lagunya Rindu Ayah Eri Susan. Oke, siapa lagi? Halo Dendang Marian.
2: Dendang Marian.
0: Iya. Iya, waktunya Etam Dangdutan.
2: Waktunya Etam Dangdutan. Selamat sore. Ading siapa nih? Mbak siapa?
0: Mbak Tata nih.
2: Ada Mbak Tata. Kenal enggak dengan suara saya Mbak Tata ya?
0: Bu Su Edo ya?
2: Oh iya, benar. Nah. Benar. Bisa banan tempatnya orang jauh malah tahu lah.
0: Nah, apel sudah nih. Gimana kabar di sana?
2: Aduh, kabarnya masih udara masih agak gelap-gelap, Mbak Tata.
0: Oh, gelap-gelap ya, Bu Su ya. Warna apa tuh? Warna oranye nggak kelabu?
2: Ya, asapnya itu kelihatan jauh tuh kira-kira 100 meter. Kena kelihatan orang di 100 meter tuh.
0: Oh, berarti parah bener ya, Bu Su ya?
2: Iya, ini orang banyak pada berjalan di rumah-rumah aja beganaan.
0: Iya, sesak juga kalau di luar ya.
2: Iya, nggak kelihatan itu nah jauh itu. Tapi kalau bawa mobil kan nggak jaraknya kan tapi jauh nggak ada kawah aja. Cuma kalau kita melihat orang ke jauh di jalan itu 100 meter tuh nggak kelihatan.
0: Parah bener berarti nih.
2: Iya.
0: Itu sudah sehat-sehat Bu Su yo.
2: Iya.
0: Jangan lupa bu masker kita.
2: Iya, kadang-kadang memasker, kadang-kadang lupa seyuta apa, seisap asap juga ya.
0: Kan jadi gatal-gatal juga nanti.
2: Ini dapat lagu apa nih? Mbok apa tadi lupa nah?
0: Lagunya ada lagu.
2: Mbok siapa?
0: Mbok Tata.
2: Mbok Tata.
0: Betul.
2: Iya. Lama-lama nggak ada ketemu Mbok Tata yang gimana gitu ya?
0: Udah lama ya Bu Su ya.
2: Iya, makanya itu rasanya rindu apa kata aduh. Orang rindu
0: siapa rindu kegenangan itu. Lah
2: nah makanya itu ada dengan orang sama rinda nih aku kayak apa nih jatuh apa aku nih gitu-gitu ya Mbak kata ya
0: jatuh bangun
2: jatuh bangun lah Mbak dari kasur kan jatuh bangun lagi ya
0: itu sudah. Nah lagunya mau dibacakan dulu.
2: Oke.
0: Ada lagu Ku Cinta Kau dan Dia, lagu Tirani, lagu Kau, Rajodo. Kemudian Tiada Guna, Jejak Cinta, Dia sama Goyang Gemoy, Bu Su.
2: Apa tadi jangan Jejak Cinta apa tadi, Pak?
0: Oh, Jejak Cinta dari Danang.
2: Oh, boleh lah itu aja, coba-coba dengarnya rame enggak? Kalau enggak rame nanti.
0: Oke.
2: Okay. Di apa di relat kada jadi ya.
0: Rame ya lagunya nih.
2: Enggak ada, gayaan aja kan kita kalau bergayaan di udara ini kan rame-rame gitu ya. Mm-hmm. Pikirannya agak sempit sedikit terbuka juga dia ya.
0: Nah, itu sudah. Sapanya boleh Bu Su.
2: Bawa kedengaran lah motor lewat dan kencang tadi.
0: Iya, kedengaran.
2: Iya. Aku di samping jalan ini, makanya aku nanya tuh, nah berarti kan kencang sekali suaranya.
0: Kedengaran suaranya aja, nih.
2: Hanya salamnya mbok buat mbok ya, sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin, Bu Sujua.
2: Juga yang sudah masuk saya nggak bisa bilangin orangnya, salam sehat semuanya, rezekinya banyak. Nanti bisa dikirim ke Palangkaraya ya, ada rezekinya banyak ya Mbak.
0: Iya,
2: ya.
0: Amin.
2: Aja udah itu aja, penting ketemu orang sama Rinda, okay. Gimana rindunya, gitu aja ya.
0: Siap Bu Su, sehat selalu ya.
2: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, ayo pamit ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi ada Bu Su, Mamat, aduh. Tepegat nih ya teleponnya loh, baru mau diangkat nih Bu Su. Nah, lanjut lagi Bu Sumamat. Halo, Dendang Merian.
3: Halo, Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su.
3: Dangdutan.
0: Dangdutan.
3: Belarut, woy.
0: Ah, kenapa belarut?
3: Iya, belarut. Air turun soalnya, Mbok.
0: Oh iya, Kak?
3: Iya, kalau nya turun, belarut namanya tuh, Mbok. Terus itu air pasin di asin maunya naik woy, nah itu asin airnya bo,
0: yeah.
3: Ya alhamdulillah PDAM kan dimati. Tapi malam tadi itu ya kemarin jam 3 kan mati air, tapi subuh tadi jalan bo. Karena selain masih ada pekerjaan yang di apa disambung PT Perumdam itu kan bo ya. Di bunyi saya itu belarut woy, larut kesa. Jadi lagunya putarnya Mbak ya.
0: Oke. Dia ya. Ini mau dipilih nih.
3: Ya.
0: Ini mau dipilih lagunya nih.
3: Lagu apa? Soalnya baru mau ngingat tidur nih Mbak, saking kenyamanan.
0: Lagu Lesti.
3: Soalnya ada. Udaranya pekat Mas Mbak. Udara pekat Mas. Makanya mun ke jabat Mbak harus pakai maskernya.
0: Itu sud. Nah.
3: Apa lagunya?
0: Lagunya ada lagu Lesti, lagu Inul, Rita Sugiarto. Yang mana nih
3: Bu? Inul lagunya apa judulnya?
0: Inul Tiada Guna.
3: Oh iya dah, Tiada Guna Mbak, itu bagus lagunya itu Mbak.
0: Oke.
3: Mbak Yuli, Bu Syukur, Bu Sujuar, Bu Sulajamit Ready itu ya Mbak ya. Bu Su Along, nah kenapa Bu Su Along? Along ini mau orang Tionghoa, cuman ini ya dengerin Mbak. Sampai-sampai saya masuk di perusahaan itu, woi jagung bakar, saya kan di tahu nomor siapa yang utama kan, tapi bukan nomor yang ini. Yang memang khusus.
0: Iya.
3: Kayaknya sama di 0811 Mbok yang Telkomsel. Kartu Halo kan sama.
0: Iya.
3: Ini siapa ini? Oh, anu Along kayaknya. Rupanya pendengar setia aja Mbok.
0: Oh. Tapi di
3: dengarnya nih Mbok. Bubon Pacinko Mbok.
0: Iya.
3: Pacinko tuh saya di grup situ pasukan Cina Kota. Jadi Mbok saya itu mun bekawan tidak memandang ras dan agama. Yang penting persahabatan jangan sampai luntur, Mbak ya.
0: Iya.
3: Ya kan? Nah, jadi Mbak ya sudah Mbak, karena udara ini masih pekat. Dipakai harus pakai masker kan gitu Mbak ya.
0: Iya, Usu.
3: Dengan lagi ada Rico aja Mbak, ulang tahun.
0: Siapa lagi
3: tuh? Ganda mulang ke Sulawesi Tenggara Mbak. Usu Dehem.
0: Oh.
3: Nah, tuh nya beiringan aja berdua tuh Mbak. Terima kasih Mbak. Mbak Tata kalau nih?
0: Iya, betul.
3: Nah, bujur tuh berarti. Tahu aja saya Mbok Tata, Mbok. Terima kasih, Mbok.
0: Sama-sama, Bu Su.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bu Su, Mbok, ya. Ini juga sudah berapa nih ya? 5 lagu yang mengantri nih ya, lumayan banyak, alhamdulillah, Rami. Ya mungkin juga lagi santai-santai Bu Sumbo ya, ada Joy yang mungkin sudah pulang kerja nih di rumah, mendengarkan Perempat Raya Samarinda berdendang ya sore hari ini. Oke, langsung saja putar-putarkan lagu berikutnya, Cinta Tak Bertuan.

0: Musik Tingkilan. Musik Tingkilan merupakan musik tradisional yang hidup di daerah pesisir Kalimantan Timur. Musik ini bernuansakan Islam dengan dukungan instrumen yang khusus seperti gambus, ketipung atau maruas, dan biola. Musik Tingkilan biasanya dimainkan sebagai media hiburan, pengiring tari Jepen, dan sarana dalam hampir semua upacara adat masyarakat setempat.
1: Banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Bu Sumbo dan Merian nih masih tinggal 20 menit lagi ya waktunya. Bisa benih langsung dia telepon ya. Ini juga ada Bu Sulaiman Tela-Tela, kita sapa dulu. Halo, dan Merian.
1: Halo, Dendang Merian. Waktunya Ektam dang dudutan. Dangdutan.
0: Iya, waktunya Ektam dangdutan, Bu Su. Gimana kabarnya nih?
1: Iya, ini Bu Su Tata ya.
0: Bu Su Tata, Mbok Tata. Mbok Tata. Iya, Bu Su.
1: Iya, jadi cuacanya di Lobakung ini masih kelihatan ada kabut sedikit ini, Mbok.
0: Oh, kabut-kabut gitu ya, gelap. Iya,
1: kemarin kan lumayan hujan ada 5 menit lah. Deras sekali, Mbok. Tapi langsung mati.
0: Oh.
1: Kada langsung anu, tiba-tiba gitu nah, Mbok.
0: Iya.
1: Iya. Alhamdulillah sudah basah. Tumbuh-tumbuhan segar dilihat, Mbok. Di apa dikasih hujan kan?
0: Sebentar aja tapi jadi, ya.
1: Iya. Iya, 5 menit kurang lebih 5 menit lah, Mbok. Kalau salah tuh 5 menit atau 4 menit tuh. Sore sekitar jam setengah 6 enggak jam 5 itu, Mbok. Sore kemarin.
0: Di sini malah gerimis dikit aja.
1: Iya.
0: Belum merata
1: jadi,
0: berarti.
1: Mbok, ya. Informasi lalu lintasnya alhamdulillah, Mbok. Karena hari ini kan kita pembelajaran untuk anak-anak sekolah tetap muka hari ini.
0: Iya, betul.
1: Baru turun tadi ini, Mbok. Selama 2 hari atau 3 hari kemarin liburnya itu kan, Mbok. Ya, sekarang sudah turun nih, Mbok. Alhamdulillah, Mbok, tela-tela lancar. Tahu lancar. Ayam kriwil lancar, ayam katsu lancar. Kalau masalah banyu, Mbok, alhamdulillah, Mbok. PDAM Lobakung lancar airnya, Mbok. Kada ada hambatan.
0: Aman aja berarti
1: pokoknya,
0: ya.
1: Pokoknya kada nampung air, kada apa-apa juga. Yang istilahnya kan.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi alhamdulillah di sini kan dekat sungai kan, Mbok?
0: Iya.
1: Sungai Mangkam. Jadi aman pokoknya, lancar. Kada saat anulah. Kada terlalu karena sudah ada hujan kan, Mbok?
0: Iya.
1: Berarti kada jadi asin banyu di sungai.
0: Iya.
1: Tetap lancar.
0: Semoga ya lancar terus ya, pokoknya. Yo.
1: Iya, Mbok. Jadi salam aja lah. Yang lagi mendengar acara Dendang Merian di sore hari ini, semoga selalu sehat semuanya.
0: Amin.
1: Selamat beraktivitas, Mbok Tata serta kru-kru RRI Perompat juga lah.
0: Iya, Bu Su.
1: Tak lupa teristimewa Bu Su Sapar. Bu Su Ipai. Ya, yang lagi monitor mungkin lah, selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya juga lancar.
0: Amin, sehat selalu, Bu Su.
1: Ya, Mbok. Makasih, Mbok lah.
0: Sama-sama.
1: Lagunya.
0: Apa tuh?
1: Ini.
0: Ada lagu apa? Lesti, Via Valen.
1: Via Valen.
0: Via Valen, oke. Via Valen.
1: Dendang Dumang gak? Goyang Dumang gak?
0: Rajodo.
1: Oh, kukira. Ya, dah.
0: Oke, siap, Bu Su.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Requestannya tadi dari Bu Su Sulaiman Teletel ya. Requestnya lagu Rajode dari Via Valen ya. Dua di Lobakung, alhamdulillah katanya airnya lancar. Nah, lancar juga sih di sini, alhamdulillahnya di rumah Bu Tata juga lancar ya. Ternyata kemarin kecil karena pipanya bocor sekalinya. Oke, tinggal sedikit lagi waktu Etam nih. Ini ada berapa ya? 12 menit nih lagunya nih. Jadi mungkin buat Tata cukupkan dulu ya Dendang Merian pada hari ini. Nah, pas benar ada nelpon tapi ini cukup waktunya nih, Bu Sumbo. Iya, jadi mohon maaf ya mendi sempat angkat karena juga kita masih ada jeda lagu. Jadi iklan maksudnya ya, lagunya juga masih ada 3 yang belum terputar. Jadi langsung saja buat Tata closing ya Dendang Merian pada hari ini. Mohon maaf belum sempat terangkat karena juga waktunya menipis ya. Nanti bolehlah bergabungan di Pantas hari ini, Pantas Bugis sama Berenggah ya. Bisa langsung aja nanti telepon malam-malam ya sama mbok-mbok siapa gitu pokoknya ya. Dengan mbok siapa? Nanti Etam tahu sendiri, oke? Okay? Oke, okay deh, sekalian deh. Abis itu pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan ada program Jelajah Nusantara. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
2: Hai Sobat Muda, saya Jessie Andrelly. Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025 mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Minum kopi yang disajikan di gelas sudah biasa. Tapi tahu nggak kalau ada kopi yang disajikan di dalam gelas secara terbalik?
1: Huh?
0: Namanya kopi hop. Minuman khas Aceh ini hadir dari kebiasaan nelayan di pesisir Aceh Barat yang menyajikan kopi mereka secara telungkup atau terbalik sebelum pergi melaut. Kopi ini harus ditelungkup supaya tetap hangat dan aman dari polusi. Kopi hop disajikan menggunakan biji kopi robusta yang butirannya masih kasar, kemudian diseduh di gelas, ditutup dengan piring kecil sampai rapat, lalu dibalik secara cepat. Untuk menikmati kopi ini, kita bisa menyeruputnya secara langsung atau menggunakan sedotan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Kurnia Sana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memberikan apresiasi kepada komunitas Sandiwara Mamanda atau Sandima yang meluncurkan situs digital heritage dan e-book pada pagelaran akbar di Teras Samarinda Jalan Gajah Mada. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Samarinda, Ibnu Arabi, menilai langkah digitalisasi ini sangat tepat untuk mendekatkan warisan budaya kepada generasi muda yang kini lekat dengan perangkat digital. Melalui situs dan e-book tersebut, masyarakat termasuk para pelajar dan mahasiswa dapat dengan mudah mengakses informasi sejarah, karakter tokoh, kostum, hingga naskah arsip lama kesidenan tradisional Sandiwara Mamanda. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Perompak Teresa Samarinda ya, Kerandain sana. Ini pukul 17 ada program Jelajah Nusantara. Jadi buat Tata akan ngajak Etam segalanya untuk berjalanan kemana, ayo kita ke suatu tempat yang ramah apa, jadi wisata yang ramah untuk lansia nih Bu Sumbo, karena mohon kita ngajak orang tua misalnya berjalanan yang sudah lansia begitu ya, mungkin terasa capek atau takut sidani kuyuhan gitu ya, jadi membawanya ke tempat wisata yang tenang, yang nyaman untuk semuanya, untuk anak nyaman, untuk kita nyaman dan orang tua nyaman. Jadi memang perlu wisata yang ramah untuk semua orang. Tapi kali ini wisata ramah lansia karena Pariwisata Indonesia mulai memperluas sasaran pasar dengan mengembangkan layanan yang lebih ramah nih bagi kelompok lanjut usia atau lansia. Jadi Kementerian Pariwisata mendorong pengembangan gerontoturism, yaitu konsep wisatanya dirancang untuk mempertimbangkan kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial wisatawan lansia. Jadi pengembangan wisata ramah lansia ini dinilai punya prospek yang besar ya, seiring meningkatnya jumlah penduduk berusia lanjut di berbagai negara. Jadi kondisi ini tuh membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan produk wisata yang lebih inklusif dan punya daya saing internasional. Jadi juru bicara Kementerian Pariwisata itu bernama Nia Niscaya mengatakan pemerintah mendorong pelaku industri pariwisata untuk mulai mengembangkan produk wisata secara khusus menyasar kelompok lansia. Jadi pengembangan ini juga perlu kolaborasi berbagai pihak ya, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, asosiasi pariwisata, akademisi, dan lain sebagainya. Jadi kolaborasi itu diharapkan hanya meningkatkan kenyamanan wisata lansia, tapi juga menciptakan peluang ekonomi baru nih ya, melalui pengembangan produk dan layanan wisata yang lebih spesifik. Jadi apa saja nih buat Tata wisatanya ya, mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk Besombo membawai orang tua liburan ya. Nanti buat Tata spill, kita belagu dulu nih, ada lagu Bengkulu.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau undu sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Jadi, wisata yang ramah lansia itu ada di mana aja nih ya? Jadi, Bu Sumbo, etam simak ya. Ini siapa tahu bisa menjadi rekomendasi nih buat Bu Sumbo untuk perjalanan. Karena sebentar lagi akan akhir tahun, biasanya lagi mode liburan yo. Untuk Bu Sumbo mungkin sudah ada yang merencanakan gitu ya, mau kemana. Jadi, yang pertama ada namanya Museum Nasional Indonesia, lokasinya di Jakarta ya. Jadi ini salah satu destinasi yang memberikan pembebasan tiket reguler, jadi gratis bagi pengunjung lansia berusia 60 tahun ke atas. Nah mungkin untuk Bu Sumbo yang berusia 60 tahun ke atas, nah ini boleh nih kesini ya, karena tiket masuknya free alias gratis. Jadi di sini juga sudah memperhatikan aspek aksesibilitas. Jadi pengunjung bisa memanfaatkan lift, kemudian ada area tempat duduk yang tersedia di sejumlah bagian ruang pameran museumnya. Namun, untuk pengunjung lansia perlu menunjukkan KTP asli saat melakukan pendaftaran di loket ya. Jangan lupa lo ya. Oke, kemudian ada Museum Benteng Frederberg, ini di Jogja. Ini juga menyediakan fasilitas yang mendukung kunjungan kelompok lansia. Nah, tapi di sini tuh lumayan luas ya, dengan jalur yang tertata. Jadi fasilitas di sana juga tersedia untuk membantu pengunjung dengan kebutuhan mobilitas tertentu. Untuk pengunjung lansia bisa memperoleh fasilitas pembebasan tiket tadi gratis ya, dengan menunjukkan identitas sesuai ketentuan yang berlaku di loket.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
1: Turun dari pesawat atau menuju pesawat nggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwent, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwent bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama aero gangplank.

0: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
1: Heh, kamu ngapain Har?
0: Ini man lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
1: Ya elah Har, itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
0: Kok kamu ngomongnya gitu sih man? Coba yang baik-baik.
1: Eh Kahar, kamu tahu nggak sih, yang main judi online itu yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
0: Tapi man,
1: gak ada tapi-tapian.
0: Iya deh man, cuman aku lagi butuh uang banget man. Mana belum dapat kerjaan lagi, mana gitu banyak kebutuhan.
1: Eh Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
0: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya man, kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
1: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
0: Yang benar kamu man.
1: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Lanjut lagi bersama Mbak Tata menjalanan ya, karena masih semangat nih ya berjalanan bersama Mbak Tata di sore hari ini, Marian ya. Oke, tadi sudah ke museum, ada di Jakarta, di Jogja. Sekarang Etam ke Gembira Loka Zoo, masih di Jogja nih Mbak ya. Jadi juga Gembira Loka Zoo punya fasilitas tiket gratis bagi pengunjung lansia, tapi usianya 70 tahun ke atas ya. Jadi kawasan kebun binatang ini punya sejumlah jalur pejalan kaki yang teduh. Jadi di usaha khawatir kepanasan ya, pengunjung yang di apa ya, uyuh gitu ya, nih mau jalan jauh-jauh bisa memanfaatkan fasilitas transportasi internal untuk berkeliling kawasan. Dan ketentuan tiket gratis berlaku dengan menunjukkan KTP asli di loket ya, Bu Sembak ya. Kemudian Ancol, Jakarta. Jadi kawasan Ancol juga punya program khusus untuk lansia. Salah satunya adalah program Senior Citizens yang berlangsung di Jakarta Birdland dan SeaWorld Ancol hingga 2026 ya, tapi sudah agak lewat nih yo, 31 Juli 2026. Nah, program itu ditujukan bagi pengunjung minimal usia 60 tahun. Jadi, lansia cukup tunjukkan KTP asli di loket unit rekreasi. Satu KTP berlaku untuk satu orang ya, dan berlaku untuk satu tiket gratis sesuai ketentuan program. Kemudian terakhir adalah Jatim Park nih Bu Sumbo ya, Jatim Park yang ada di Malang ya. Jadi di sini juga ada kesempatan untuk mendapatkan tiket gratis ya, di buat untuk lansia berusia 60 tahun ke atas. Jadi kebijakan itu menunjukkan semakin berkembangnya perhatian industri pariwisata terhadap kebutuhan wisatawan senior atau lansia nih Bu Sumbo. Demikianlah informasinya ya mengenai wisata ramah lansia yang buat atau kutip dari laman hajiumrohnews.com. Selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah karena ada zona petang ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan. Wow.

0: positif sehingga tumbuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ya, Kronesana Sandiwara Mamanda atau Sandima di Kalimantan Timur punya sejumlah karakteristik khas yang membuatnya berbeda dari Mamanda klasik di Banjar, Kalimantan Selatan. Maestro Sandima Elan Syah Jamhari menjelaskan perbedaan tersebut meliputi kostum, kemudian musik pengiring, pembukaan pertunjukan, dan unsur sastra. Berbagai kekhasan inilah yang membuat Sandima punya karakter tersendiri hingga resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia pada tahun 2026. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Chris, bukan QRIS.
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
2: Hah, kena lampu merah lagi.
3: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat dari Samarinda, suara Budi Nusantara, Pusumbo ya, kita berada di program Zona Petang dan kita sembari menunggu azan maghrib pada pukul 18 lewat 11 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi kita belagu dulu, mendengarkan lagu Kuasamu dari Bunga Citra Lestari.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.
10: Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Ya, Bu Sumo, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita masih di program Zona Petang ya. Untuk informasi pertama, Bu Tata akan bacakan info mengenai KM Virgo Transport 8 ya. Jadi update-nya masuki hari ke-9 pencarian pada hari ini, Basarnas mengubah strategi penyelaman KM Virgo Transport 8 dengan majukan waktu operasi ke pagi hari nih, Kronesana. Jadi langkah ini diambil untuk menghindari kendala angin, gelombang, serta arus bawah laut yang kuat demi menekan resiko bagi penyelam sekaligus memperpanjang waktu efektif di dalam air. Kemudian berdasarkan data manifest, kapal itu membawa total 243 orang. Hingga wayahni tim SAR gabungan telah menemukan 118 korban yang terdiri dari 108 orang selamat dan 10 orang meninggal dunia. Sementara 125 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Jadi operasi evakuasi terus dioptimalkan dengan menyisir bangkai kapal menggunakan panduan teknologi remotely operated vehicle atau ROV guna mendeteksi keberadaan korban tersisa secara lebih akurat. Demikian infonya dikutip dari laman rai.co.id.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya Bu Sulma, itu menarik informasi berikutnya di Zona Petang ya, mengenai Kemenkes siagakan ribuan tenaga medis imbas karhutla. Jadi Kementerian Kesehatan mengerahkan ribuan tenaga kesehatan antisipasi ancaman karhutla ya di Sumatera dan Kalimantan yang berdampak pada penurunan kualitas udara yang memicu lonjaknya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Juru bicara Kementerian Kesehatan Widiawati menjelaskan sudah tercatat lebih dari 151 ribu kasus ISPA tersebar di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota hingga 16 September 2006. Jadi Kemenkes menyiagakan ribuan tenaga medis yang tersebar di 7 provinsi terdampak karhutla. Jadi keberadaan ribuan tenaga kesehatan untuk mendekatkan akses pertolongan medis bagi lebih dari 13 juta masyarakat. Selain itu, ribuan tenaga medis untuk memperkuat jajaran tenaga kesehatan daerah. Dan Kemenkes berkomitmen untuk terus mengoptimalkan distribusi logistik medis demi keselamatan masyarakat dan kelompok rentan menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan dan perlindungan kesehatan selama masa tanggap karhutla. Demikian informasinya, dikutip dari laman rri.co.id.

0: mereka. Jangan beri ampun.
1: Lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
2: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
1: Ih, aku serius tahu.
2: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
1: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
2: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
1: Wah, dengerinnya di mana sih?
2: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.
3: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
4: Pro 4 RRI,
5: suara budaya Nusantara.

Iya, lagu Ginio dari Niken Salindri ya, menemani Besumbo di rangkaian program Samarinda Merian. Sekaligus juga berakhirnya program Zona Petang ya. Jadi sekalian buat Tata pamit undur diri dari dengar etam galanya. Selanjutnya nanti juga ditemani oleh Mbok Putri ya di rangkaian program Samarinda Malam. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian dan sana dalam rangka perayaan festival kue bulan di Kabupaten Sanggau. Dewan Pimpinan Daerah Majelis Adat Budaya Tionghoa Sanggau menggelar kegiatan fashion show yang melibatkan anak-anak sebagai peserta. Ketua Panitia Fashion Show Ratnawati menyampaikan sebanyak 20 peserta yang terdiri dari anak-anak usia 4 hingga 9 tahun mengikuti kegiatan tersebut di Cafe 180 Sanggau. Sida menjelaskan peserta tidak hanya berasal dari wilayah Sanggau saja, tetapi juga wilayah lain, yakni dari Kabupaten Landak. Keikutsertaan peserta dari seluruh daerah menambah semarak pelaksanaan kegiatan. Ratnawati mengapresiasi dukungan orang tua yang ikut mendorong anak-anak berpartisipasi dalam fashion show. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam kelancaran kegiatan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi ruang bagi anak-anak untuk berprestasi dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta dan orang tua yang telah mendukung pelaksanaan festival fashion show. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: Sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak.
3: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
2: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
3: Kenapa emang?
2: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
3: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
2: Mama lupa, Pak, bayar air.
3: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Prom 4 hari Samarinda keren dan selanak. Asik bener dikawani sama nonton bioskop dari Deal Deal ya. Rangkaian Samarinda malam Bapak Putri, kawan kita segalanya. Apa kabarnya, semoga sehat ya. Alhamdulillah hari ini cuaca juga nyaman ya. Keren dan selanak, asap juga tapi tebal. 3-2 hari lalu Sombo. Dan selamat malam aja, selamat menikmati malam santainya keren dan selanak Bapak Putri kawan kali ini dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya. Informasi pertama kali ini mengenai perakiran cuaca Sombo malam ini buat Atam Gelen yang lagi malam Senin, malam Selasaan ya. Hari ini cuacanya cerah ya Bu Sumbo, dengan suhu udara 28 derajat Celcius. Untuk kecepatan angin malam ini sekitar 7,1 km per jam yang bertiup dari arah Tenggara nih. Keren dan sanak, selamat malam aja sekali lagi Bu Putri ucapkan. Dan selamat menikmati santai malamnya sambil makan malam jom Bu Putri kawannya dengan lagu-lagu lainnya ya Bu Sumbo. Kali ketemu sama lagu Tulang Memancing ya, mengantarin kita juga hingga menunggu kendia azan Isya hari ini, malam ini yang jatuh pada pukul 19.19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
3: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
2: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
2: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
3: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
4: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Masih ngawannya Tommy segalanya, Bu Sumbo Malam, Mikael nih ketemu tadi tuh ya sama lagu dari Palembang, ada Kelakar Beto. Dan lanjut lagi ya rangkaian malam kali ini, Mbak Putri punya kabar koron dan sana karena tamgalanya juga ya dari kelompok makanan, minuman dan juga tembakau ya. Kabar ini menjadi penyumbang utama inflasi nasional pada Agustus 2026, Bu Sumbo. Jadi dari inflasi sebesar 0,21%, kelompok ini juga memberikan andil sebesar 0,17%. Dari Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau per bulan Agustus tahun ini mencapai 0,57% ya. Dan kondisi ini juga menunjukkan on pergerakan harga pangan masih menjadi faktor dominan, Bu Sumbo, terhadap inflasi. Sidapun juga menjelaskan salah satu komoditas yang memberikan tekanan terbesar itu ada daging ayam ras. Jadi komoditas ini mengalami inflasi sebesar 11,37% dengan andil mencapai 0,17%, Bu Sumbo. Jadi selain daging ayam ras, komoditas pangan lain juga mengalami kenaikan. Ya, di antaranya tuh tiga cabai rawit, cukut yang masih segar, beras juga termasuk, Bu Sumbo. Ya, dan Sida pun juga meminta pada pemerintah daerah untuk mencermati perkembangan harga daging sapi, juga minyak goreng. Ya, karena daging sapi ini mengalami inflasi sebesar 0,77% per bulan Agustus. Dan untuk minyak goreng ini tercatat mengalami deflasi, Bu Sumbo. Ya, tapi perkembangan harga per bulan September tetap perlu dipantau dari sisi pasokan dan juga permintaan. Demikian informasi kali ini ya, Koron dan Sonek yang Bu Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, terdapat beragam tradisi unik yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Hingga saat ini, kita masih bisa menyaksikan bagaimana tradisi hidup berdampingan dengan masyarakat. Di Kalimantan Tengah, terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal, yang disebut Tiwah. Upacara ini dilakukan oleh suku Dayak Kaharingan untuk mengantar tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Hal ini bertujuan meluruskan perjalanan arwah menuju Dewu Tatau atau surga, serta untuk melepas kesialan bagi keluarga.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Ronin Sonek keberanian tampil bernyanyi di depan umum seringkali terhalang oleh rasa percaya kurang percaya diri maksud kami dan gugup yang berlebihan. Untuk mengatasi, seseorang perlu menguasai teknik pernapasan perut, melatih penghafalan lirik, serta melakukan pemanasan vokal secara rutin. Hal tersebut disampaikan oleh Ananda Rizky Alfarizi, pemenang bintang radio RRI Sanggau tahun 2026 dalam obrolan sore ceria RRI Pro 2 Sanggau pada Sabtu 18 September 2026. Menurutnya, salah satu cara menyenangkan untuk berlatih bernyanyi yang dapat dicoba adalah dengan turut menyumbangkan suara di kafe-kafe yang menyediakan pertunjukan musik secara langsung. Rizky mengatakan agar seseorang mencoba keberanian bernyanyi pada acara pernikahan sebagai sarana efektif melatih mental dan rasa percaya diri. Kesempatan tampil di hadapan banyak tamu undangan tersebut diyakini mampu membiasakan diri menghadapi panggung umum. Sebagai tips penting, Rizky menjelaskan seseorang yang belum memahami dasar nada maupun tempo tetap bisa dilatih hingga mahir melalui tes vokal secara intensif. Tempat latihannya terbukti berpengalaman menangani secara maksud kami serta membimbing peserta dari tingkat pemula agar lebih percaya diri saat tampil. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
2: Pecahan beling, buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkan lah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perompak RRI Samarinda, Keroan dan Sanak. Masih dengan Mbok Putri ya. Kita tadi dah dikawani juga dengan lagu Dayak. Ini ada Saang Pejai Seombok ya. Dan kita dengan Mbok Putri juga ketemu di Beseprah. Nah, seperti biasa Beseprah malam ini kita akan sama-sama cari tahu Seombok ya, tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan melihat bersama ya, tradisi saling membantu dari masyarakat Sunda, namanya Beas Perele, apa Perele nih ya, kronen sanaknya. Jadi Indonesia kan punya banyak benih ya budayanya, ada juga tradisinya, dan mulai dari banyak yang suku bangsa, agama, sampai tradisi, adat istiadat ya, di Indonesia itu beda-beda. Tapi memang bahasanya itu melekat benih tiga itu Busombok di setiap daerah yang ada di Indonesia. Dan maunya kita bercarangan soal adat istiadat ya, budaya itu memang berkembang dari kebiasaan masyarakat setempat Busombok ya, masyarakat lokalnya, yang dilakukan secara turun-temurun ya, bahkan sampai sekarang. Nah, di Jawa Barat misalnya ya, memang punya banyak kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satunya ya adalah kebiasaan untuk menjaga kestabilan perekonomian dan pangan di tengah krisis yang melanda Busombok. Jadi tradisinya namanya Beas Perele, yang merupakan tradisi yang masih berjalan sampai wayah ini. Dan tradisinya ini biasanya berkembang di daerah perdesaan Busombok, yang memang mayoritas penduduknya itu adalah petani. Nah, sesuai dengan namanya juga, kebiasaan Beas Perele ini Busombok adalah proses saling membantu dari warga ya di setiap kampung. Dan ini adalah kegiatan mengumpulkan beras atau beras Busombok ya, yang seikhlasnya juga diberikan, dikumpulkan, terus disimpan di sebuah wadah, kemudian akan diambil. Jadi tradisinya ini berasal dari bahasa Sunda Busombok. Jadi beras ini dalam bahasa Indonesia memang berarti beras. Beras kan kita tahu ya, makanan pokok Indonesia punya ya. Jadi hal yang yang penting benih, amunin dia ada beras, dia ada nasi, pokoknya harinya-harinya tuh kurang kayak itu Busombok. Dan Perele itu berasal dari penamaan orang Sunda yang memberi nama sesuai dengan bunyi yang dihasilkan. Memang karena katanya nih di sebagian daerah ada beras Perele ini disimpan sering menggunakan bambu, kayak itu Busombok, yang digantung dengan paku atau sejenisnya lah ya. Dan ketika akan diambil, bunyinya tuh perelek perelek perelek, kayak itu perelek, kayak itu Busombok bunyinya. Dan akhirnya asal usulnya ketemulah si beras Perele ini. Dan sekarang di sebagian daerah juga ada yang menggunakan odah yang sama, tapi terbuat dari plastik, tegak itu Busombok. Kemudian kita balik lagi ya, sama-sama cari tahu tradisi saling membantu orang-orang Sunda, namanya ini beras Perele.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin ini kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin ini, Mak.
4: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa? Lewat
1: bisa sampe? Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Iya, keren sana, kembali lagi kita cari tahu bersama ya. Jadi tradisi bahas parale ini Bus Ombo ya muncul ya karena dari sejumlah daerah ya beras itu lamun orang Sunda itu dikumpulkan di wadah yang sama. Bus Ombo dibuat dari bambu dan ada petugas lingkungan juga yang berkeliling kayak itu ya, rumah ke rumah untuk mengambil sumbangannya. Dan istilah parale ini memang berkaitan dengan bunyi dari butiran beras amun jatuh ke dalam wadah tadi. Jadi ada bunyi perlek-perlek tegak itu Bus Ombo. Dan dari bunyi sederhana inilah akhirnya dikenal tradisi bas parale. Dan menariknya ya Bus Ombo, yang dikumpulkan itu memang bukan sesuatu yang besar, justru ya sedikit aja. Tapi amun satu rumah ya, kita bayangkan memberikan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit ya keren di sana. Dan coba kita bayangkan ya suasana sebuah kampung di tanah Sunda. Ada seorang warga yang setiap hari memang memasak nasi untuk keluarganya. Jadi sebelum beras itu dimasak ya, sebagian kecil itu disisihkan. Dan endi banyak Bu Sombo ya, mungkin ya hitungannya segenggam, tapi besok dilakukan lagi, lusa dilakukan lagi. Dan ternyata kebiasaan kecil ini yang dilakukan bersama-sama oleh banyak keluarga ini bisa menghasilkan kumpulan beras yang cukup untuk membantu orang lain Bu Sombo. Dan tradisi ini ya sampai wayah ini juga menunjukkan kekuatannya Bu Sombo ya. Ada budaya namanya rerongan Bu Sombo ya. Jadi rerongan itu biasanya itu adalah tradisi saling membantu dalam kehidupan masyarakat Sunda. Dan beras parale ini juga sering dikaitkan dengan nilai silih asah, silih asih, dan juga silih asuh, yang artinya itu adalah saling menyayangi, saling belajar, dan juga saling menjaga. Dan bahari kala Bu Sombo, tradisi ini memang ada kaitannya dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ketika ada masa pencelik ya Bu Sombo, pencelik, panceklik ya maksudnya, terus ada kegiatan apa namanya, ketika persediaan pangan itu lagi terbatas, tega wayah ini Bu Sombo ya, kemarau, orang gagal panen, tega itu. Dan beras yang dikumpulkan tadi ya jadi cadangan juga untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan pangan, yang artinya ya masyarakat juga tidak hanya memberikan memikirkan kebutuhan rumahnya seorang. Jadi ada kesadaran amun hidup di kampung itu Bu Sombo ya, kalau dijalani bersama ya. Jadi tetangga yang lagi kesulitan jangan dibiarkan sorangan ya. Jadi dengan kita membantu dari segenggam beras mahal Bu Sombo ya, kita kumpulkan dan akhirnya bisa membantu tetangga-tetangga yang lagi membutuhkan, tega itu. Jadi hal kecil, hal sederhana, kadang sepele Bu Sombo itu punya arti yang besar.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Oke, Kronen Sonak dikawani dengan balik papanku dari bubuhan tingkilan Kaltim. Ya, masih kita mengecek mengesahkan, menceritakan ya Bu Sombo, tradisi yang kecil ya, tapi bukan berarti dia ada artinya tegak itu. Jadi hal kecil itu ada artinya Bu Sombo. Dan ada satu hal yang menarik Bu Sombo yang kawan kita renungkan juga dari tradisi buas perele ini Bu Sombo. Sering kali kita nih berpikir ya, saya mau membantu tapi saya tidak punya banyak. Padahal tradisi ini justru menunjukkan amun membantu dia harus menggunakan menunggu punya banyak. Tegak itu Bu Sombo, dia harus punya banyak beras, dia harus punya banyak pitis ya. Jadi satu genggam beras ya, contohkanlah ya, mungkin terlihat kecil Bu Sombo, bahkan berapa sendok makan mah tagak itu ya, tapi dari satu genggam satu gelas beras ya mungkin juga terlihat sederhana, tapi ketika kita lakukan sama-sama sedikit demi sedikit, itu bisa berubah menjadi persediaan yang bisa

bisa jadi simbol kepedulian. Jadi dari dapur satu rumah membantu orang rumah lain, dari satu tangan orang ya membantu orang lain juga, dan Bu Sumbo, dari sedikit milik kita itu bisa bermanfaat untuk banyak orang juga, Bu Sumbo. Ini ha, ternyata kesan kita mengenai tradisi bahas perala ini yang bisa jadi pelajaran sederhana ya. Namun kebaikan itu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang Bu Sumbo ya, kadang cukup dari segenggam beras maha, dan dari sesuatu yang kita punya kita sisihkan sedikit untuk orang lain. Dan ketika dilakukan seorang diri mungkin lihatannya kecil, tapi namun kita lakukan bersama-sama, sedikit demi sedikit bisa menjadi kekuatan juga untuk membantu itu sesama. Itulah yang dinamakan keindahan budaya gotong royong Indonesia, Bu Sumbo. Dan tradisi boleh berubah ya mengikuti zaman, tapi semangatnya juga Bu Sumbo untuk saling peduli semoga tetap hidup ya. Karena sekarang ini apa-apa juga orang sendiri gitu ya, individu kayak itu, Bu Sumbo. Semoga nilai gotong royong Indonesia, ciri khasnya orang Indonesia yang saling membantu itu tidak akan redup, Bu Sumbo. Karena itu adalah salah satu hal yang Indonesia punya dari yang bisa kita banggakan, Bu Sumbo, daripada orang-orang yang ada di luar sana. Karena pada akhirnya memang kehidupan bermasyarakat itu, Bu Sumbo, bukan hanya tentang siapa yang paling banyak punya ya, tapi juga tentang siapa yang mau berbagi ketika orang lain membutuhkan, walaupun yang kita bagi itu hanya segenggam beras maha, Bu Sumbo ya. Itu kesan kita malam kali ini yang Bu Putri kutip juga informasinya melalui laman websitenya kompasiana.com, Bu Sumbo ya. Dan sampai di sini kita berkesahan di Besar Perah. Karena setelah ini kita akan mengikuti drama legenda dan juga akan ada pantas Bugis, Bu Sumbo, bersama dengan Indocity seperti biasa ya. Kalau begitu kita ketemu dulu sama lagu selanjutnya nih, Kronen Sanak, ada dari Lampung Seandanan.

juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Keron dan sanak jamu menjadi salah satu minuman tradisional yang masih diminati masyarakat karena dibuat dari bahan-bahan alami. Minuman ini kerap dikonsumsi sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran tubuh sekaligus menyegarkan badan. Jamu mudah ditemukan di berbagai pusat kuliner maupun pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin. Salah satunya, Jamuan milik Jaidah Nur Baiti yang membuka lapak setiap minggu di kawasan Siring Jalan Kapten Pierre Tendean mulai pukul 7 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Jamuan menyediakan sejumlah varian jamu seperti kunyit asam sirih, jamu rapet wanita dan jahe rempah. Produk tersebut dijual dengan harga mulai dari 1.000 untuk botol kecil, sedangkan botol besar dibanderol harga Rp18.000. Jaida mengatakan usaha jamuan tersebut baru dijalani selama beberapa bulan. Meski masih tergolong baru, dagangannya mendapat respon dari masyarakat yang berkunjung ke kawasan Siring setiap akhir pekan. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habaretam esok hari.
1: Habaretam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panela juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panela bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Pro 4 RRI Samarinda Bus Ombo, dalam rangkaian Samarinda malam kali ini, Mbak Putri hadirkan drama legenda. Malam kali ini kita akan bersama-sama nelinga drama legenda dengan judul Cupa Garantang.
2: Mendengar cerita tentang Cupa Garantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nak yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
3: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
4: Ayahanda, Bu, mohon itu bahaya.
5: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
4: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
3: Kau mau terbang, nak?
4: Iya, Ayahanda.
3: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
4: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
3: Katanya tadi mau terbang.
4: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
3: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
4: Loh, kenapa?
3: Karena kunci rumah kita hilang.
5: Akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
4: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong, Om Pati, cepetan.
5: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
4: Wah, cantik-cantik semua ya.
6: Kamu juga cantik, putri.
7: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
6: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja, sombong.
8: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
5: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
7: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu diri lah.
8: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
6: Dasar ya, pati-pati sombong, belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
7: Terus kita harus bilang wow gitu?
6: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
8: Siapa takut?
7: Iya, pusaran angin, bola api.
6: Itu aja, kuno. Nih, rasain sinar penghancur.
8: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
7: Iya, Pati Mangkunegara.
6: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa? Mau lagi?
8: Ampun, ampun.
6: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
4: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati.
5: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa.
9: Terus, dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong, si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan Datu.
4: Wow.
9: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon Datu selanjutnya dong. Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
10: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
9: Cepak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
10: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
11: Cari makan di mana?
10: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
11: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi, bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
9: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
10: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
11: Oke, hati-hati, Kak. Semangat.
9: Beberapa jam kemudian.
11: Gimana? Dapat makanannya?
10: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
11: Oh,
10: kamu aja deh yang cari, capek nih.
11: Ya udah, Kak, aku coba dulu ya.
10: Oke, bro.
9: Dan beberapa jam kemudian.
11: Kak Cupak, lihat nih.
10: Wah, makanan. Ngutang nih?
11: Enggak, Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
10: Wah, kok bisa ya?
9: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
11: Eh, Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
10: Beneran?
11: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
10: Siap.
9: Dan kemudian.
11: Makanannya mana?
10: Kenapa sih? Ribut banget.
11: Makanan tadi mana?
10: Makanan?
11: Iya, kok nggak ada?
10: Eh, iya ya. Makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan...
11: Apa?
10: Dicuri.
11: Dicuri?
9: Sebenarnya sih nggak dicuri ya. Tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya, hampir samalah dengan cerita ini.
10: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
11: Kok bisa, Kak?
10: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
9: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya, kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja, bisa menang.
10: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
8: Oh iya?
10: Iyalah.
8: Eh, Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
10: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
8: Mau.
10: Yaudah, diem.
9: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
10: Oh, jadi ini tempatnya?
8: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
10: Loh, Pati, mau kemana? Woi.
11: Hah, dasar penakut. Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
10: Ya, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, kerantang.
11: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
10: Udah, ayo pulang.
11: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
10: Kerantang, tunggu.
9: Emang dasar ya si Cupak, udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Grantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
4: Wow.
9: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
10: Jurus meke-meke.
6: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cia!
10: Aduh, ampun, sakit.
11: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
10: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
11: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku. Tangan setan.
6: Alah, jurus apaan tuh?

0: ini. Sinarkum hancur. Aku tangkis. Rasakan ini. Jurus Naruto. Rikudo Wada.
1: Wah, si Kanadawa pingsan. Heranku nih. Chris mana Chris? Nah, ini dia. Rasai nih Kanadawa.
2: Berhasil kita, Kak? Berhasil?
1: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
2: Loh, kok aku lagi?
1: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepat, cepat, cepat.
2: Oh, iya, iya, iya.
3: Aduh, Cupak, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
1: Yes, aku ada ide.
4: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
5: Ya kak, tunggu, tunggu.
3: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Kanadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
1: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Kanadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Kanadawa. Padahal bukan ya.
6: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
1: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
6: Kenapa? Gak berani?
1: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Iya.
6: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
1: Pedas. Mataku perih.
6: Satu lagi jurus ayam taliwang.
7: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
3: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si Putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
7: Pati, habisi dia!
6: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon. Jangan.
3: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
8: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya?
6: Iya, Nyonya Grantang.
3: Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Ciao.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weni dan indah gekareba. Semoga sehat selalu ya malam ini. Iya weni asik. Sama Indo Putri ya, ganti skin dulu jadi Indo dulu malam ini ya. Dan sambil nunggu gabungan Indo City nih malam ini, tegaknya nih Sumbo ya. Beberapa odah kita malam ini mati lampu, seperti mati lampu. Kasian bener mati lampu. Iya, Bu Putrin kamu nih aja dah mau tiga itu ya Bu Sombo. Malam ini mati lampu juga nih ternyata di kawasan M. Yamin ya. Malam ini Bu Sombo di White Hashim, di Kasturi, di Jalan Lah itu di depan bubuhannya lagi kadap-kadap-kadap Bu Sombo ya. Sampai ke White Hashim SMK 3, SMK 5 dan sekitarnya pada mati lampu nih malam ini ternyata ya. Kalau begitu Bu Putri kawani aja lah ya di Pantas Ogi kita malam kali ini sambil gabungan sambil nunggu gabungan Indo City deh. Semoga ada kabarnya ya. Kayaknya tempat Indo City lagi gangguan nih, kendala jaringan ya. Jadi kita belum bisa terhubung dengan Indo City malam ini, Bu Sombo. Iya, Daeng Indo. Pokoknya malam ini kita akan membahas seputar apa ini ya. Salah satu istri dari Arung Palaka ya. Kita tahu Arung Palaka itu adalah sosok pahlawan pemimpin ya dari Sulawesi ya, Daeng Indo. Dan kita akan mengenal istri dari Arung Palaka. Jadi istri kedua ya mengenal Imang Kawani Daeng Talele. Dia itu siapa ya? Sidin ini siapa ya? Jadi ya Daeng Indo, dalam lembaran sejarah Sulawesi Selatan tepatnya ke abad 17 ada nama Laten Ritata Daeng Serang atau yang dikenal dengan Arung Palaka yang selalu diidentikan juga dengan penakluk dan juga kejayaan kerajaan Bone pada masanya. Nah, terus ya, kita kaitkan juga ini ternyata di balik narasi tentang perang, diplomasi makro, ya ternyata ada cerita-cerita personal ya, personal dari para perempuan agung yang hidup di pusaran kehidupan kekuasaan tersebut. Nah, salah satunya itu yang paling menarik untuk kita bahas malam ini adalah sosok Imang Kawani Daeng Talele atau ya yang dikenal juga dengan gelarnya adalah Isira Daeng Talele Karaeng Balawaja. Bala Jawa maksudnya ya, yang tercatat dalam sejarah adalah istri kedua dari Sultan Bone ke-15 tersebut ya, Arung Palaka itu. Dan lahir sebagai putri dari Malewai Daeng Manesa Arung Cendrana dan Daeng Talele ya, bukan perempuan biasa aja seperti itu Daeng Indo, melainkan adalah seorang saksi sekaligus aktor dalam dinamika elit lokal, dalam elit Sulawesi pada masanya. Jadi sebelum takdir itu mempertemukan dengan Arung Palaka ya, jadi Isira Daeng Talele ini ya sebelum ketemu dengan Arung Palaka adalah bagian dari lingkaran inti bangsawan Tinggi Goa. Jadi Daeng Talele ini tercatat pernah menjadi istri dari dua tokoh militer dan juga politik penting dari kerajaan Goa, yaitu siapa? Yaitu Karaeng Bontomaronu dan juga Karaeng Karun Rong Abdul Hamid. Nah, nanti kita akan cari tahu lagi bersama latar belakang pernikahannya seperti apa ya dalam catatan sejarah. Sambil juga kita tunggu, semoga Indo City bisa terhubung malam ini ya. Ketemu dulu sama lagu-lagu yang sudah Indo Putri siapkan ya. Kali ini kita ketemu sama lagu dari Herman Khan.

0: Asma Pasili merupakan prosesi siraman adat Bugis sebelum melaksanakan pernikahan. Prosesi siraman ini bertujuan untuk tolak bala dan membersihkan calon mempelai lahir dan batin. Biasanya, air siraman Mappasili diambil dari 7 mata air dan berisi 7 macam bunga. Selain itu, terdapat juga koin di dalam air Mappasili. Setelah prosesi siraman selesai, tamu undangan yang hadir akan merebut koin yang terdapat di dalam air Mappasili. Koin yang didapatkan akan diberikan kepada anaknya yang belum menikah, dan ini dipercaya akan memudahkan anak mereka untuk mendapatkan jodoh.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Tolong ikuti Arkas.
1: Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi latar belakang dari pernikahan itu dulunya ternyata menegaskan kalau sosoknya itu punya posisi tawar politik dan pengaruh sosial yang kuat gitu ya di kalangan aristokrat Makassar. Jadi pernikahan agung antara Arung Palaka dan Imang Kawanidaeng Talele itu akhirnya ya diresmikan pada 16 Maret tahun 1668. Dan ternyata pernikahannya ini juga tidak sekedar ya didasari oleh ikatan asmara aja, melainkan ada sebuah strategi diplomasi pernikahan pasca perang Makassar ya, untuk merekatkan kembali hubungan emosional khususnya dan geopolitik antara kerajaan Bone dan juga kerajaan Goa yang sempat hancur. Jadi lewat penyatuan dua figur penting ya dari kedua belah pihak gitu ya, bahasakan, yang sempat berseteru dari kerajaan-kerajaan ini di Sulawesi ya, Sulawesi Selatan khususnya, berharap memang bisa merajut lagi lembaran baru yang lebih damai, lebih stabil. Nah, sayangnya nih Daeng Indo, dalam catatan sejarah, harapan besar untuk terciptanya hal-hal indah harmonis lewat jalur domestik ini menemui jalan buntu karena benturan prinsip dan juga latar belakang. Jadi bahtera rumah tangga mereka itu biasanya ya lebih cenderung diwarnai dengan ketidakcocokan yang tajam. Jadi akhirnya hubungan pernikahannya resmi berakhir dengan perceraian ya, yang terjadi pada 26 Januari tahun 1671. Jadi setelah bertahan kurang lebih itu hampir 3 tahun ya, akhirnya terjadilah perceraian karena perbedaan prinsip dan juga latar belakang. Nanti kita sama-sama cari tahu kembali ya, malam ini Daeng Indo, kita ketemu dulu sama lagu selanjutnya. Ada lagu dari Elis Purnamasari.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Kesal.
0: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
5: Emang bisa ya?
6: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
7: Oh no.
6: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan melempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
5: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
8: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.
9: Sedih, buramu tiga juta.

0: Tolong ikuti orkes.
1: Iya, kembali lagi ya, tegaknya ya malam ini Indo City-nya belum bisa bergabung ini ya, karena ada satu dan lain hal. Kalau begitu Indo Putrilah yang menemani ya. Malam ini kita lanjut lagi ceritaan ya, mengenal salah satu istri ya. Ini istri dari Arung Palaka, jadi bernama Imangkawani Daeng Talele, atau ya yang juga dikenal sebagai Isiradaeng Talele Karaeng Balai Jawa. Jadi memang pernikahannya ini ternyata ya, yang awalnya niatnya ini untuk menghubungkan kembali, merekatkan kembali hubungan emosional dan juga politik dari Bone dan juga Goa, kerajaan yang sempat hancur ya kepercayaannya, ternyata tidak bisa bersama ya. Akhirnya dua sosok bangsawannya mengalami yang namanya putus hubungan alias perceraian, dan ini juga membuktikan betapa sulitnya ya menyatukan dua kubu yang punya luka sejarah masa lalu yang dalam, bahkan ya lewat ikatan suci pernikahan sekalipun. Jadi bisa dikatakan Imangkawani Daeng Talele ini adalah potret nyata bagaimana ternyata kehidupan domestik para bangsawan ya di masa lalu itu bisa dijadikan sebagai instrumen perdamaian gitu ya, perdamaian dan juga rekonsiliasi politik ya. Walaupun memang pernikahan dari Arung Palaka itu berlangsung singkat dan berakhir dengan perpisahan, jadi umurnya hanya 3 tahun, dan nama Daeng Talele itu tetap abadi dalam kronik sejarah ya sebagai simbol diplomasi yang mewarnai hubungan pasang surut antara dua orang yang besar ya, dari kerajaan Bone dan juga dari kerajaan Goa, seperti itu.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Ulitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Masih di Perempat RRI Samarinda, Deng Indo, dan inilah ya sesi terakhir kita di Pantas Ogi bersama dengan Indo Putri ya, mewakili Indo City juga ya. Mohon maaf tidak bisa bergabung malam ini karena ada satu dan lain hal. Insya Allah nanti ketemu di minggu depan ya. Dan satu lagu terakhir juga sebelum kita ketemu dengan kesenian Budaya Lamut ya, ada lagu dari Shakila Sahar.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
5: Perompak dari Samarinda, Karun dan Sana, saatnya kita ikuti kesenian budaya Lamut malam kali ini, ketemu dalam episode 20 dan selamat menikmati.

memukul terbawang menyambung kisah. Namun kasih sepelajarnya gang. Karanya wila patah ya kawan, yo ucapnya jangan di-

Pokoknya selamat, kabar baik. Apa kabarnya jelebay? Nah, Sultan Aliuddin sudah kutugal jangga kubunuh. Masuk kolam jernya. Pokoknya lebay jangan lebihan. Agar dia selebay jangan pengen lebihan pamane. Ulin gak sanggup membunuhnya. Sebab ini sudah sampai riwayat Cina habis sudah putus maksudnya. Mana Raden kesana tuh? Raden, ya, berjalan Raden, berjalan menuju sepian lah. Raden kesan mandi berlari-lari mendapati paman laut. Pas syukur paman laut bagi kemayangan. Apa kabar paman? Selesai pun. Habis pun sudah riwayatnya pun. Ulun tatak pun. Mula-mula pun ulun tipah telinganya pun gugur. Telinga kiri gugur. Habis telinga kiri pun yang menampar. Ulun sambut pulang gugur. Tangan tiga siku. Datang tendangannya pun. Ulun simpur pulang tendangannya. Ulun tatak tiga selintuhan pulang. Jadi Sultan Adin tangkap di rambut. Ulun paras di gulo. Sekarang Sultan Adin habis riwayat. Ulun hamputakan ke negeri Nosan, ke negeri lamanya. Seorang paman lama demi itu. Nah, lama demi itu paman. Selesai peperangan paman. Nah, mana-mana ada. Ayo berasih paman negeri Kota Benua.

masa iya dukanya kakang. Apa kabar ya kakang? Yen papayangan kakang. Deng, kabar baik dengan. Aku dengar kebelujaran paman lamut pegajakan. Kita selesai perang Berantai Yuda. Artinya Sultan Aliuddin kan sudah. Artinya sampai waktunya. Sultan Aliuddin sudah ditunggal janda oleh paman lamut. Ya mendamin tu kakang. Supaya pang kakang baik kemayangan kakang. Ampih kakang makayu-hayu. Supaya tibu tadi ayat. Supaya tibu tadi hutan.

silam segera. Aduh kenyara den kasan mandi sendia mandi pula yang mandi. Den nyaman kasepen den menjadi raja di negeri Mesir. Wah paman, kada ke kampung jadi raja paman. Nyaman jadi raja paman. Apa dikehendaki semuanya ditunjuk paman. Apa dimaksudkan paman semuanya rakyat menurut perbadan ulun. Jorji selamat kalau menjual itu, lapang orang jadi raja lah. Jadi tata negeri sudah bagus semuanya tersusun, artinya kota benua negeri Mesir keraton. Oke, paman sudah bagus paman. Pertama sampian jopong paman, pangkarapan ulun paman, artinya penggapit badan ulun.

0: lawannya mandi nangkatan mandi.
1: Bagus di sorot sepian jadi raja pun. Kira-kiranya sepian sudah berapa tahun di sini? Ya paman, kalau kada salah paman sudah hampir 3 tahun badan ulun paman. 2 tahun paman mencapai menjadi raja, 1 tahun paman peperangan berantai juga. Nah, bagus si selamat. Kira-kira sepian sudah senang lah. Wah, paman senang paman. Nah, kalau kira-kira senang sepian sudah, ingat jua kah lawan ibu bapak, ingat jua lah kampung halaman, lawan negeri kota benua. Sepian ada kalau bisi bapak, ada bisi ibu kalau. Nah, kalau bisu nagri kota benua, nagri Pringgam Cahaya. Rama Semia, Rama Sempian, Ratu Indra Bungsu, Galuk Mas Nelam Kasumanelam, ulun pikir pun sudah tuha pun lawas. Nanti menanti pun tunggu menunggu. Apa perjanjian sini semalam? Jangan lambat kisiden. Tuh kenapa mawawan? Badannya mawawan. Coba kada sempian paman kanyar tergana. Benar jua paman ujar sempian paman.

kapal lepak man lagak jaya kunaga sakti. Siapa napa mewah man alat para bakalan paman lakas paman.

awar kasan madisan dia mandi simbah taraganang kepada ibu ramanya nage paling gak menangis cara dia kasan madisan dia mandi. Cepat paman siapkan paman panglima 40 sekalian paman hanya taraganang awar maulun badan olam. Selamat, anu pon, sampai bapada pun lama tua sampian. Bapada dulu pon, lawan ibu lawan ramah sampian. Artinya lawan Ratu Indrabayu. Bian bara kapar ada puluh jarak selamat. Nah, kalau sampian bini sampian umpat, dunia masa di bawah.

para ajawan mendapat istrinya. Maan dapat istrinya ke atasnya Pak Lai. Lemalai kaya jaya harimalai kaya. Rupanya kalau melihat jauh-jauh Raden Kasan mandi sandia mandi. Baju mata pinang pura biasa. Masari junyong masari ya dukanya kakang buah katika ya amin mata karena pesantian kakang banyak mata pinabai besan pahdik ini maka dengan putar ganang ding kampung kalaman ting taraganang ayah dan bondadi.

datang irama dingdanan bara sigari dengan ku handak bara kapala ding andakanya meninggalkan negeri Masyir menyerahkannya ding benua kota Allah benua aku hendak jadi

ujung masari dengan bara. Ya du kenyata kang badan uyun kakang. Ya mun sampian bayang kata pam kakang eh. Uyun numpat jalan sampian kakang. Kada kena ketinggal kakang. Ya masih dina di masih. Nama ya satu uyun kena kabaya dapat kakang. Peta mama ya mama ina. Kedua bajak di maya tua. Pakin kali kamu empat ini sukoram. Kali kamu tinggal. Kali kamu empat aku bawa. Oyen kakang tuh jumpat yang ibu ya mayon sampian bayung nyayawas bayak kayu.

Akhirnya Madya Pramaja Ganani punya jauh-jauh Raden Baradum Barakomak. Kasan Madya mesem-mesem tertawa. Ampun Rama Ibu Badan. Kau apa ni kata kau? Inggi Yama badan uyun Yama datang yon si kakang aduh ke Yama ibu. Ada Yama kena ada kabayakan sedikit aduh ke Yama ibu. Ya nak kau apa dia berikan? Ujar Raden Kasan manisan Yama ni aduh punya ibu ramak banyak banyak ulun Rama meminta pun lan sampian dan ibu demikian dua. Kalau pengada kelan susur apa kata badan nolong. Kap tiga hari lebih dulu ampunin nak kayak apa maksudnya kap? Ulun Rama yang sebenarnya mah nomor satu kaganangan lawan Rama di sana.

hantunya dengan bersegera ujar ratu ajin rabayo dah nak kata itu mesti nak karena ikan nak ada mempunyai rama, ada mempunyai bapak, ada mempunyai ibu dan ada mempunyai negeri kota benar bujur jona kaya sebab aku kan sudah nasasan puas sudah apalagi ramai kam tua pada aku kali itu nak kaya aku terima nak kaya kerajaan negeri.

Cukup-cukup nak sama-sama nikamnya membuat makan-makanan. Jangan sampai kekurangan nak dari perjalanan. Lalu nyadar ke Mas Masari Junyong Masari Ujaya kalau Junyong Masari. Kesepanya ibu yama badan uyon. Uyonnya ibu umpat yawan nasi kakang. Ibu maksud uyon.

Pancara Tindra Bilang bersihkan nak ikam nak ampih aku sudah dengan penasbah. Ini sahabat ikam sudah berlakian, ikam sudah artinya berlaki ikam, laki ikam nak punya asbah. Aku nak lapas tangan jahat baik. Nah Raden Kasan mandi sedia beri kuliah mandi. Inggir kerama bah dan ulun ikam, jaga baik istri ikam lah. Kalau ada apa-apa tanggungan ikam, aku tidak mengetahui lagi. Salah baik pekerjaan bini ikam, ikam sendiri yang dapat mengurus, yang dapat mengajarnya. Cuma nak ayah berpasan sedikit lah berpasan. Kalau bursi ada papanya, jika jahatnya atau baiknya atau baik bagus. Kalau ada jahatnya nak jangan sembarang anakku dibuang di jalanan. Aku harap kembalikan ke negeri Mesir. Kalau pun ada salah artinya peraturannya, tata aturannya. Ikam serahkan lawan rama pulang. Inggih rama. Kurang peringgam lama karena mampu membuang setengah setengah jalan, tidak mau membuang di jalanan. Kalau ada apa-apa lawan setting, tanggung lu serahkan lawan sopian asal mulanya. Nah itu nakal sebujurnya tanda lenang-lenang.

sujud lawan ibu ramanya, mencium batis menciumnya tengah. Aduh kenyar rama banyak-banyak ulun rama, mementar ega sama sempian mengganelun, ulakannya kecil sampai hanya besar. Enak ah, suka reda pun akan. Demikian paman ibunya galuh, makanya galong, jangan tunjung lah ya mas hari. Ini maka ibu banyak-banyak kuyun ibu meminta pun yang sampian ibu nang sampian mengandung sembian buyan sembian kali tumpah ke darah urat tempagatnya urat jaka batang jabuk batang pa sampian lalu pada masuk badan ulun pari pasal alat sekura sampian kibas enak ya mudah-mudahan anak yang selamat nakai artinya jangan kekurang apa-apa. Oh mana ke yama maka ibu ikam maka mamadahion badan ikam nakai. Ikam nakai manuyut duit apa tu yang nunyong-nyong. Yaun anak yaki jangan taya yuk asa. Yaun anak yaki nak baik-baik maka pimpinannya nakai. Jangan taya yuk pamayakan. Jangan nyaka saya taya kejap. Yaun yaki kamatoyan mintuh anak. Yang menikam baik-baik nak membawa. Tata tu yang ke yama ikam saya.

sekarang pun ulun pernah menjaganya balai malaga pun. Sampian kata ti yuma aja kapaya maya gaya yuma waya uyun kada ada yuma. Apa itu yuna ada jua yuma. Jangan khawatir lo, ulun maharagul ha.

Apanya lamun caratan lamun penyusunkan yang sekalian memanggil panglima semuanya rata. Panglima pin puluh aja pin puluh, pin puluh aja pin tukar batanduk, palingan tanduk, timbar bujang timbar, putang pating awal seburit panglima jemung kurang puluh.

Madina Gremazel, Batudin Kapudin Jamaludin Samsudin Baharudin. Mana mana tukul besi, landasan besi, amping apa sih batu itu? Apa penjajah di negeri Peringgap cukup penglimanya, hanya negeri Mesir 4 orang, jadi kelima tinggal, jadi 9 artinya ganjil bagus. Demikian juga yang dia kabarkan kesan mandi-sandi mandi cukup alat perasa ngesangwan walakinya ese, turunnya si.

Oh, jangan dan kapan mandi sandi mandi, paman. Apa aja selamat Gusti Bandara. Nah, paman. Akhirnya paman lepak harapan sebagai majid kapten, ya juragan. Baik sampian jumlah rakan, jangan sampian juragan. Ah, jangan khawatir, selamat dulu putus-putus laut, putus-putus serangan.

manarkom lamar ya buntal makara tali pandara tiga dipacu atali keluar dipacu.

pisan dia mandi dua laki istri berata teh lahan si lamun. Ujaragan kasat madesan dia balik paman. Apa aja tenang, ini ngapain pernah kelihatan nek, pernah ketukulan kelihatan tuh. Nang pernah ketukulan tuh kelihatan, nang pernah memanjang-manjang itu kelihatan apa. Aja salah merasa terkajut panur mendengar bunyi ketukulan dari ketijilan.

kulit dekat gilat tuh jadi silamut kesangan dulu tadi bau lo. Bila memanjak-manjak sedikit tuh kacang untuk untuk. Bila masih diapet tuh kacangnya gabin. Ini paman ini paman ulun. Nah jadi selamat itu misalnya pulau Tanjung. Pak paman ada juga jadangnya pulau paman jalan Tanjung. Oh ada jadi selamat. Ini Tanjung pulau di Nagri Maser. Lapasannya pula kalau apa jadi mendapatnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
2: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Nah, itu ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Bu Sombo. Malam ini kita belaguan ya, lagu-lagu dari Berau nih di Berenggah ya. Yang dapat pertama lewat WhatsApp silahkan, lewat telepon silahkan juga ya. Lewat telepon Bu Putri sudah buka kembali jalurnya ya, Bu Sombo. Dan yang mau bergabungan lewat WhatsApp silahkan ya. Kalau dari telepon kita aktifkan di nomornya 0541-7272-656. Kalau dari WhatsApp seperti biasa di 0811-5819-9984 ya. Malam ini lagu Beraunya juga Kawa Etam Gelanya Lihat ya, di Facebooknya Pro 4 RRI Samarinda. Dari nomor 1 sampai nomor 13 ada tuh di situ ya, Bu Sombo. Ada lagu dari Arman Azam, ada Endang, ada Kena Kea Crew, ada Simple Clean, ada Saparudin Itur, ada lagunya Nur Asoba, ada Dian Novita, Rifai, Fitriani Elita, ada Henry Kusdiawan, ada dari Agus Juhriansyah, ada Misha Dita dan Juan Nadira, dan terakhir ada lagu dari Adeyati. Dan malam ini juga ngawinetam segalanya ya, sambil beristirahat Bu Sombo. Tiga apa hari ini seharian dah begawi, pasti apa nih, capek beneh ya. Jadi kita bersantai-santai aja malam ini, Bu Sombo, dengan lagu-lagu Berau. Ini Bu Putri mau menyapa dulu, ada siapa di mana? Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya salam.
0: Budaya kan, salam. Kabar sehat, Bu Sombo?
1: Alhamdulillah, Michael Jackson ini, Michael
0: Misran ini. Misran Jackson.
1: Aduh. Ini Mbak Ika kan Mbak Ika?
0: Oh, Mbak Putri ini.
1: Putri lah ya. Oh.
0: Ya Allah, bagaimana sih ini? Misran Jackson.
1: Dilupakan dirinya Putri.
0: Astagfirullahalazim. Ya, Putri kan? Iya, benar. Untung saya ini di perajuan. Amun perajuan saya dah. Tama apa? Mbak Putri pegat.
1: Lagunya?
0: Wah, lagunya lagu Berau, Busu.
1: Iya, lagu Berau aja dah.
0: Iya kan? Iya, mau request lagu yang mana nih Beraunya? Kita ada Slow, Sakilan Sajari, Berau Surga Pariwisata, ada Berau ya, Banua.
1: Pariwisata itu aja.
0: Pariwisata. Iya sudah, dia Mbok Putri putarkan. Sapa salam ucapannya malamnya apa, Busu?
1: Lamanya gak ada gabungan, berarti akan ketiduran mungkin ya.
0: Itu sudah, makanya goreng, bebannya goreng.
1: Aku tadinya habis buat teleponan di Aceh, makanya aku anu sambil berteleponan nunggu kita masuk.
0: Oh, tegak itu asiknya ay.
1: Ya itu, di Aceh, di anu Irian Jaya berteleponan. Empat orang komplain, misalnya dia HP odong-odong ini jasanya banyak anu Mbak Putri.
0: Tulisannya?
1: Bukan iya.
0: Banyak pitis.
1: Enggak juga sih, namanya banyak kawan kan banyak rezeki.
0: Oh iya benar, bujur pang bujur.
1: Banyak kawan banyak rezeki, banyak pengalaman juga.
0: Banyak kan? Banyak sponsor.
1: Wah, banyak sponsor. Mbak Putri. Oi. Mbak Putri, aku aja pernah nelpon ini
0: apa?
1: Apanya?
0: Apa ya?
1: Ayo. Orang Jakarta.
0: Siapa orang Jakarta? Banyak.
1: Iya, anu yang bagian ini yang pembantu-pembantu
0: ini, Mbak. Oh, iya iya iya.
1: Jadi aku pernah nelpon langsung dinas sosial langsung ketelpon dari dinas sosial, jibrinya aku tilam.
0: Harat leh.
1: Jibrinya tongkat mau benar.
0: Iya kan?
1: Tongkatnya itu gak bisa ngomong, cuma bisa tutup bunyi gitu mah juga.
0: Iya kak, terpakai lah tapi.
1: Nah, aku beriin ke Bu Sago.
0: Lah. Itu gak apa, tapi kasurnya kita pakai.
1: Ya, kasurnya dipakai, anu apa kasur yang baik itu lagi jibrinya. Jantan, pokoknya mau dari penggarang mau jantan,
0: Alhamdulillah.
1: Jadi, anu tongkat kuberikan Bu Sago. Aku malas pakai tongkat, ragu kan?
0: Ah, kalau begitu Bu Su banyak-banyakin lagi bekawan lo biar dapat kasur, Bu Sago dapat juga.
1: Bu Sago dapat duanya, tapi tongkatnya rusak. Jadi kuberikan.
0: Oh, tegak itu.
1: Jadi saking baiknya aku yang boyo, aku berikannya.
0: Baik benar Bu Su ini.
1: Ya itu, tongkatnya itu lebih harga 1 juta, lebih tongkat harganya itu.
0: Baik hak tuh Bu Su.
1: Ya di Lampung, ya apa Lampung itu yang
0: lalu ai.
1: Pokoknya langsung yang sangat nyembo.
0: Pantas sain di bangkit-bangkit kasurnya mahal.
1: Iya.
0: Berbahannya kewian.
1: Sekali mbok banyak juga orang buta-buta sekali mbok di sore situ mbok.
0: Iya kan.
1: Iya mbok, ada cewek-cewek lagi mbok.
0: Cocok sudah menembubinian nih. Ah, payah busur.
1: Ya itu kita masih buta sama si picak mbok. Ini kan si buta keluar dari Jawa hantu busur-busuran kan.
0: Aduh, hai. Tapi ya, masih becewean leh.
1: Oh, mbok. Pokoknya ya itu sambil nunggu makanya kami komplain. Pokoknya mana-mana mbok. Ketemu pokoknya. Kenalan dulu. Iya mbok. Apa busur-busurannya benangnya nemukan jodoh juga mbok. Orang Cendarong. Ketemuan keluarga, sekiranya keluarganya mbok.
0: Iya.
1: Banyak ibadahnya ya, HP ku biar odong-odong nih mbok, banyak jasanya mbok.
0: Eh, hati-hati hak men ketemu Bu Semisran nih. Buaya darat leh.
1: Iya, lain mbok, buaya buntung. Buaya, buaya selalu cari untung mbok.
0: Ah, kacau, kacau.
1: Allah Akbar. Bila tanya mbok, ini sesia datang ke muka kaman mbok, kami pokoknya musim bisa diberi tilam pokoknya.
0: Nyaman dapat tilam hanyar.
1: Itu mbok rencana 2007 ini mau minta HP yang bisa ini tadi mbok. Yang bisa kalau pitis 10.000 bisa ngomong, 5.000 tahunya mbok.
0: Oh iyalah, bujur ada yang kayak itulah.
1: Ada, anu ada mbok HP yang buat pitis tahu mbok.
0: Iya,
1: HP
0: sekarang macam-macam.
1: Iya, namanya si buta ini ada aja akalnya mbok, iya kan?
0: Ada aja kehendaknya leh.
1: Iya, jadi mbok bilang kawanku itu untuk percaya pokoknya aku ini buta. Kan kawanku sepekerjaan kan kayaknya aku ini anu kenapa hafal aja normal. Itu otak yang si buta ini kuat anu mbok. Kuat peringatan kuat mbok.
0: Mengingati picik-picikan tadi itu nomor ya.
1: Iya, tapi kalau apa yang dikawin, dihafal aku mbak, ya kan
0: nah, iya.
1: Aku segeser mah, kalau HP otong-otong itu nyaman, pijik-pijik, aku biar jeger ibadnya itu, dia tahu, ngangkat, HP bini ikut Android mana, aku ngangkat, dia tahu.
0: Nah, itu sudah. Syukurhan dia tahu, amun tahu payah juga sama anu ya.
1: Iya, itu mau dia tahu, biar bunyi nih, kuangkit, dia tahu lagi kan.
0: Iya, tusuk.
1: Iya, itu mau, salam sebatan aja, mau atas berbincang-bincang, nyawa nih, Mbak Putri ini ya kan Mbak?
0: Iya leh.
1: Semoga Mbak kalau jalan hati-hati. Yang penting jangan lupa waspada ya kan Mbak?
0: Siap.
1: Banyak-banyak terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waspadalah bunyi sida yo. Woi waspada ya. Lebih waspada mun ketemu Bu Sumisran sih tengahnya. Amun ada sida dah. Ndik tahu kita ini apa kisah dia yo. Ini lagi dari WhatsApp ada gabungan dari Mbak Lara Purna nama Sari. Iya. Bunyi sida mau request lagu Basar Niat aja nih dari Fitriani Elita Mbok ya. Oke deh kalau gitu kita naikin dulu lagunya ya karena Basar Niat ini ada dua versi nih malam ini ya. Kalau gitu dari versi Fitriani Elita kita putarkan nanti ya. Yang dapat tambah lewat telepon silahkan nih gabungan dulu malam ini ya. Satu penelpon amunnya ada ya silahkan nih Mbok Putri juga tunggu. Oke. Kita terimakan dulu ada siapa di mana nih. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Bah, ini kayaknya Bu Suago nih.
2: Ato.
0: Oh, Bu Suato. Suara pang mirip-mirip jual leh.
2: Asing jopang tadi di gomba sama itu Bu Michael.
0: Oh, Michael Jackson. Itu namanya Misran Jackson.
2: Hebat juga deh ya.
0: Iya ya, itu sudah makanya apa itu tipsnya sekalinya dapat apa segala tongkat, dapat kasur hanyar lo gratis pulang dari Jakarta.
2: Bukan masalah itunya yang kuadukan. Hebatnya mencarikan jodoh.
0: Oh, jadi begini ya, tips mencari jodoh.
2: Iya itu mulai sekarang tuh mau di ya tuh diganti namanya pawang gitu pawang jodoh
0: mak comblang. Ai jauh itu harus ke Muara Kaman dulu berguru.
2: Iya itu tapi harus bawa adu tombok ke sana tuh bawa ayam hitam.
0: Harus bawa, itu wajib bawa, itu
2: Iya, buaya putar satu. Ketan putih, ketan hitam, 2 kilo.
0: Wah, itu terlalu banyak, Bang, itu busuk. 2 kilo mau selamatan itu. Oh, anu ya, 2 kilo langsung dapat jodohnya, langsung acaraan
2: langsung,
0: ya.
2: Langsung dapat jodoh.
0: Langsung berlamaran itu namanya, busu.
2: mau juga minta dikait-kait jodoh.
0: Sekalian ya habis ini ya berguru ya.
2: Iya. Oh, busu beneran jadi kata aku muridmu.
0: Ampun guru. satu ini memang kok kedua.
2: Bagaimana kabarnya, Bu?
0: Sehat, alhamdulillah. Kita tega apa kabar, sehat kah?
2: Mama kecil.
0: Wih, mantap itu.
2: Tahu kamu kece?
0: Apa gerang mekece itu?
2: Dingin.
0: Ah, apa?
2: Dingin.
0: Oh, dingin. Ini papa lah, mantap itu. Dingin-dingin kita makan mie instan kuah.
2: Mana di sini dah ada, Bu, itu dijual di sini.
0: Bikin sendirilah.
2: Iya, ke kampung dulu pergi beli.
0: Iya ya.
2: Ini di Muara, Bu.
0: Oh iya kah?
2: Kalau udang kepiting ada.
0: Kalau di sana udang kepiting rajanya.
2: Iya, tadi pagi tuh masak kepiting.
0: Kalau di sana Muara Badak kepiting biasa aja. Kalau di sini makanan mewah itu, busu.
2: Kalau di sini di masa anu aja tuh, buat itu apa di kepiting dikasih air kan. Baru dikasih garam sama vaksin itu aja.
0: Oh iya kah?
2: Nanti setelah itu nanti bikin cucolannya.
0: Oh begitu.
2: Cucolannya tuh anu asam jawa, asam jawa dikasih air sedikit, masih garam sama vaksin kasih lombok.
0: Enak sudah itu. Nasinya nasi panas.
2: Kalau bilang orang Bugis itu bilang masih panas. Masih pak itu digagelawana.
0: Digagelawana. Kalau kita Banjar dengarnya digagelawana, enggak ada pintunya.
2: Digagelawana.
0: Satu-satunya aja ya, kalah yang lain.
2: Itu sudah.
0: Busu, kita mau request lagu apa nih, lagu berau kita nih malam nih?
2: Aku mau nih lagu sekilan siapa kah?
0: Sekilan sajari.
2: Oh iya, sekilas jari.
0: Iya, sekilas sejari.
2: Salam-salamnya buat guruku tadi ya.
0: Iya.
2: Busu Bisrat.
0: Oke.
2: Busu Abdul Rahim. Siapa lagi? Busu Kutai.
0: Iya.
2: Mboknya Mbok Rini. Siapa lagi ya? Itu aja, Mbok. Sama... Okay. Nggak ada keingat sudah.
0: Sudah, Pak. Itu aja sudah.
2: Iya, Mbok Putri. Lanjut tugas ya.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu, Sumbo. Ya udah, parah setengah jam kita bercuap-cuap sekalinya. Yo, langsung aja deh gas, kita nelinga dulu lagu-lagu berau yang sudah datang gali request. Pertama dulu ya. Pertama yang utama nih buat Michael Jackson di Muara Badak sampaikan. Mana nih? Oh iya, Muara Kaman. Ada berau surga pariwisata.

0: Suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Oh iya, keranin sanak bulan dan bintang. Dikawani sama Nur Asyobah ya, ada pagi di angka 8 Busu Ombo. Sampai di sini juga tegak nyembuk puterin kawani kita galanya ya, dengan lagu-lagu berau ya. Busu Ombo, terima kasih banyak dah bergabungan dah tamai juga dan masih setia telinga perompat hari sama Rinda malam ini ya. Selamat menikmati malam beristirahatnya aja Busu Ombo ya. Semoga besok banyak hal-hal baik juga yang berdatangan dan banyak rezekinya pokoknya yang lagi mencari nafkah juga malam ini dan besok juga Busu Ombo ya. Kita nelinga dulu satu lagu terakhir dari Berau ya, dari Saprudin Itur, ada Basami.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahui.

Kron dan Senak dengan terdengarnya Roma tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini edisi Senin 21 September 2026 dari tempat tugas. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Kita berjumpa besok hari kembali dengan semangat baru kembali. Sekali merdeka tetap merdeka dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, Perompat RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah Perompat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara Perempat RRI Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Al-Hijr ayat 26 hingga 33 bersama Qori Hayat Wahyudi dan Sari Tilawah Hajah Syarifah Kalsum Lasamu. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Setelah itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan kita sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Akan hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 akan hadir sajian program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam serta ditutup dengan program Odah Bekesah. Bersama saya Fendi, inilah perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
3: Walaqad khalaqna

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.
1: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

Apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu.

Allah berfirman, "Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?"

0: Berkata iblis, aku sekali-sekali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
2: Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari kerajaan.

0: keramaian.
1: Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata, sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati. Ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi

0: Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Keranting sana, saatnya tam nelinga program Hikmah Pagi bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat nelinga dan tetap bersama kami di RRI Propa Samarinda, Suara Budaya Nusa.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Jangan beleng hari kiamat. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, memudahkan segala urusan kita, memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan mengabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis Sayyidina Ali menggambarkan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sayyidina Ali, "Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah." Nabi Muhammad itu adalah sosok yang ketika orang pertama kali bertemu dan melihat beliau, maka orang pasti akan segan karena besarnya wibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila orang melihat sekali, orang akan segan karena wibawa yang begitu kuat yang terpancar pada diri Nabi. Tetapi dikatakan lebih lanjut, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Tapi siapa saja orang, apabila dia mau berkumpul, bergaul, benar-benar duduk bersama Nabi, maka pasti dia akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

diriwayatkan daripada Urwah bin Mas'ud, beliau mengatakan, aku telah bertemu banyak raja, Kaisar, aku bertemu dengan Raja Persia, aku bertemu Raja Romawi, aku bertemu banyak raja, Raja Najasyi di Ethiopia. Ujar beliau, maraitu malikan qat, aku tidak pernah melihat ada seorang raja pun. Yu'azzimuhu ashabu, yang dibesarkan oleh pengikutnya. Mithla ashabi Muhammadin yu'azzimu Muhammadan. Aku tidak pernah lihat ada seorang raja yang diagungkan, dibesarkan oleh pengikutnya seperti Nabi Muhammad yang diagungkan dan dibesarkan oleh sahabatnya. Karena terkadang raja manakala memberikan titah, orang akan patuh apalagi bila dia tahu bahwa raja itu mengetahui dia mengerjakan titah raja. Makin diketahui raja, makin inya menampakkan. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Ada atau tidak ada Nabi, sahabat itu patuh. Sampai dikatakan, ada orang pernah di saat sahabat Nabi itu ditawan, dia diikat dan ditawari dengan kalimat, kamu maukah kami lepas dari tawanan ini, dari ikatan ini, tetapi tunjukkan di mana Muhammad berada dan bawa ke sini sebagai pertukaran, kamu kami lepas, Muhammad kami tangkap. Maka dengan mantap sahabat itu mengatakan, ujar sahabat tadi, jangankan aku minta lepas dan Nabi mengganti, diikat, disakiti di sini, jangankan aku bulik ke rumah, Nabi ditangkap. Seandainya aku duduk bersama keluargaku mendengar info Nabi Muhammad terinjak duri, itu pun Yasirin aku kada ridho, bisa santai bersama sahabatku, santai bersama keluargaku, sedangkan aku dapat info Nabi terjajak duri. Kada mungkin aku bisa tenang dengan keluargaku bila aku mendengar Nabi itu terjajak duri. Apalagi aku santai di tengah keluargaku, Nabi Muhammad disiksa musuh. Oh kada, ikam siksa-siksa aja aku, tapi berpikir untuk bertukar tempat dengan Nabi Muhammad, kada bakal aku akan mau. Mendengar jawaban itu para jamaah, bubuhan pembesar Quraisy itu geleng-geleng kepala. Lalu terucaplah ungkapan yang begitu terkenal. Mereka berkata, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan mithla hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Kami tidak pernah melihat ada manusia rela mencintai manusia yang lain seperti sahabat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad. Tidak ada cinta sebesar itu kepada sesama manusia seperti cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah para jamaah yang dimuliakan Allah, itulah Nabi yang setiap kata-kata beliau ditaati dan dipatuhi. Kalaupun, kalau ujar Nabi jangan, kita gawi juga. Ujar Nabi gawi, malah kada gawi. Berarti kada patuh kalau kada itu. Berarti telanggar kalau tuh ujar Nabi jangan begitu, malah kita gawi. Melanggar di satu sisi, tapi kita masih bisa taat di sisi yang lain. Apa dia? Nabi bersabda, ujar Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Bila kamu, ujar Nabi, terlanjur berbuat buruk. Ngaran berbuat buruk itu kan berarti menggawi larangan.

Maka ujar Nabi, segeralah ikuti dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Bila terlanjur juga tuh kita tegawi nang kada baik, tegawi dosa, maka segeralah ikuti dosa itu dengan kebaikan. Sholatkah yang sunnah, bersodakohkah, itu menghapus. Seperti umroh dikatakan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umroh di tahun sekian, lalu ada umroh kedua. Umroh kedua ini akan menghapus apa yang ada di antara dua umroh itu. Jadi kebaikan itu menghapuskan keburukan. Baik. Ada sebuah asar. Asar itu adalah riwayat-riwayat yang bersumber baik dari Nabi atau dari sahabat. Dari sepupu Nabi, sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, ujar Sidin, salasu ayatin nazalat makrunatan bisalas. Ada tiga ayat yang Allah turunkannya berpasangan. Yang Allah tidak terima satu terkecuali dikerjakan pasangannya. Ya berpasangan. Salah satunya adalah firman Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Yang artinya para jamaah, kalau kita taat lawan Tuhan dan kita kada taat lawan Nabi, maka orang itu tidak dianggap taat kepada Allah. Baik. Waruwiya

diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim la yadlimuh wa la yuslimuh man kana fi hajati akhih fa innallaha fi hajati wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu biha qurbatan min qurbi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Ujar Nabi, orang Islam itu adalah bersaudara antara satu dengan yang lain. Dia tidak boleh dizolimi dan dia tidak boleh direndahkan. Jadi para jamaah, orang Islam itu bersaudara, ujar Nabi, tidak boleh saling zolim, tidak boleh saling rendahkan. Ujar Nabi, barang siapa yang berjuang untuk mengabulkan hajat saudaranya, maka Allah pun akan memberikan segala kebutuhannya. Inya berjuang menutupi kebutuhan kawan, Allah akan tutupi juga kebutuhannya. Siapa yang membebaskan orang Islam dari satu kesulitan, maka Allah juga akan melepaskan dia dari kesulitan yang akan dia temui. Dan barang siapa menutupi aib orang Islam, maka Allah juga pasti akan menutupi aibnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ulun pernah membaca dikatakan bahwa negara yang termasuk paling bahagia di dunia adalah Finlandia, Denmark, Islandia, dan negara-negara sekitar.

Jadi di situ ditulis apa sih barometernya sehingga mereka dianggap negara paling bahagia. Ternyata ada banyak hal memang, ada beberapa yang menjadi acuan sehingga negara itu disebut sebagai negara paling bahagia. Salah satunya adalah adanya empati dan kepekaan sosial. Salah satunya. Jadi di sana pian tidak akan temukan satu kesusahan atau kesulitan, terkecuali nanti orang-orang sekitar pian atau setidaknya satu komunitas, mereka akan bergerak cepat untuk mengeluarkan pian dari kesulitan tadi. Itu salah satunya. Dan yang kedua, di situ minim kriminal. Ya tentu minim kriminal ini banyak faktornya lagi kan. Di antaranya adalah tegasnya penegakan hukum dan seterusnya. Tapi para jamaah, ketika barang itu tercecer atau hilang, potensi barang kita dicomot orang itu kecil. Karena kenapa? Karena dikatakan orang-orang ini dari mereka kecil itu sudah dididik. Sebagaimana dikatakan termasuk di Jepang, itu apabila anak-anak kecil dididik, mereka menemukan barang di satu tempat umum, mereka kadang mudah untuk mengambil barang tadi. Diajarkan bagaimana kita ketika tercecer barang, kadang mau barang itu diambil orang, maka itu ditanamkan. Begitu juga orang lain yang tercecer barang, kada mau barangnya dicomot orang lain. Nah para jamaah, di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ujar Nabi, hadis ini sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Berarti Nabi menginginkan umat itu adalah cinta kepada kawannya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana pian hendak senang, maka pian pun suka melihat orang senang. Sebagaimana pian kada hendak sakit, maka pian pun kada hendak melihat orang sakit. Maka para jamaah bisa dibayangkan, jika apa yang Nabi sampaikan ini benar-benar dipakai oleh kaum muslimin, maka mestinya negeri-negeri Islamlah yang menjadi negeri paling bahagia. Mestinya. Karena kadada dengki para jamaah. Kita melihat orang sukses, nah, setidaknya umpat bahagia lawan kesuksesan kawan tadi. Melihat kawan sakit, umpat sibuk melepaskan kawan dari kesusahannya tadi. Sebagaimana Nabi katakan di sini, tidaklah orang Islam itu mengeluarkan kawannya dari satu kesulitan, niscaya Allah juga akan mengeluarkannya satu saat dari satu kesulitan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya. Kalau membantu orang keluar dari masalah, kita belum kawa para jemaah, belum kawa mengeluarkan orang dari masalah. Minimal jangan maulah orang dapat masalah. Kalau belum kawa mengeluarkan orang yang sedang bermasalah, kita keluarkannya dari masalahnya belum kawa, maka minimal jangan sampai kita jadi sebab orang bermasalah. Jaka bahasa guru Bahari di Banjar jar sidin, bila kada kawa memberi manfaat lawan orang sekitar, jangan mengalihi orang, jangan sampai orang susah gara-gara kita. Baik,

Barang siapa yang bertahlil 100 kali sehari, bertahlil 100 pagi, 100 sore, maka seakan-akan inya memerdekakan 100 keturunan Nabi Ismail yang dijadikan budak. Menukari budak itu pahalanya besar. Membebaskan budak itu pahalanya besar. Bayangkan kalau 100 orang yang dibebaskan, dan yang dibebaskan ini adalah keturunan Nabi Ismail yang dijadikan budak. Bagaimana lagi pahalanya? Dan yang terakhir, barang siapa yang bertakbir 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore, maka tidak ada orang yang lebih afdol daripada dia di hari itu, terkecuali orang itu membaca lebih banyak darinya. Di hari itu, nah, mana orang paling afdol? Dialah orang paling afdol, kecuali ada orang lain yang membaca lebih banyak darinya. Nah, lalu ulama menggabung riwayat-riwayat ini. Makanya kemudian dikenal dengan al-baqiyatus shalihat. Gabung aja bacanya sudah. Kada usah berpisah-pisah. Baca aja subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Digabung saja baca 100 kali di waktu pagi, 100 kali di waktu sore. Karena dalam hadis yang lain Nabi bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan lisan, berat di timbangan amal, dan sangat dicintai Tuhan. Kalimatnya pendek, dua kalimat diucapkan ringan, ditimbang berat, disukai Tuhan. Apa dia? Yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pendek, tapi jadikan amaliyah itu. Ditarget sehari misalnya aku baca 100 kali supaya kita menjadi istiqomah baca itu. Dua kalimat jar Nabi. Tapi yang dua kalimat ini membacanya kada lawas, timbangannya maka barat banar, maka Tuhan ketujuh. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maka bacalah itu para jamaah misalnya sebelum kita sembari menunggu salat subuh. Pian datang sungsung. Sembari menunggu komat baca. Kan pian datang orang ajan sembahyang sunnah, kadang ada jeda waktu tuh. Atau kayak pian pengajian maghrib, tuntung maghrib orang ajan isya, habis itu pian sholat sunnah qobliyah, habis itu orang kada langsung komat. Pian nunggu dulu, kadang-kadang orang pakai jam, diberi jeda 5 menit jarak antara ajan dengan komat. Ada pian waktu, maka isi waktu tadi dengan membaca wirid-wirid yang bersumber dari Nabi. Nah, sebagai penutup, kalau bisa para jamaah pian cari satu buku, satu kitab, namanya adalah Al-Adhkar, ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Al-Adhkar, satu kitab hadis, tapi khusus itu berisi riwayat-riwayat yang membicarakan zikir-zikir, wirid-wirid, doa-doa yang bersumber dari Nabi Muhammad. Doa ketika ini, bacaan ketika ini, ketika habis sholat, ketika turun hujan, ketika ini. Maka semua amaliyah-amaliyah, wirid-wirid, doa-doa, zikir-zikir, bukan dari guru anu, bukan dari kiai anu, tapi ini langsung bersumber dari Nabi Muhammad. Nah, itu nama bukunya Al-Adhkar. Dan orang sudah banyak berjual dengan terjemahnya sekarang. Itu sebenarnya kitab hadis, tapi di hadis itu di bawahnya sudah diterjemahkan. Itu di Gramedia, di Lembus sini ada. Di toko Ajis, di Citra ada. Kalau pian hendak nukar online, banyak. Namanya Al-Adhkar. Kalau amalan ini pian dapat, pian meninggal, ya sudah, ilmunya umpat.

ke kubur. Tapi kalau pian memiliki satu kitab, satu buku, pian meninggal, buku itu kada dikubur. Buku itu tetap bisa dibaca oleh anak cucu kita. Maka penting pada jangan satu buku tadi namanya Al-Adhkar, yang digubah, yang disusun oleh Al-Imamun Nawawi, tetapi bersumber dari wirid-wirid, zikir-zikir yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bila orang bertakun, amalan apa yang afdal dibaca habis sembahyang atau apa? Ulama sepakat tidak ada amalan yang lebih afdal daripada amalan yang bersumber dari Nabi. Itu amalan yang paling afdal dibaca sesuai waktunya. Bila ada riwayat Nabi membaca doa sesuatu sewaktu hujan, maka apa amalan yang bagus dibaca ketika hujan? Yaitu apa doa yang dibaca ketika musafir? Maka yang paling afdal doa yang bersumber dari Nabi. Apa doa Nabi ketika musafir? Baca itu juga. Tuntung sembahyang, apa amalan yang bagus dibaca tuntung sembahyang? Apa amalan yang Nabi baca atau diajarkan kepada sahabat? Itu yang afdal. Contohnya kayak Nabi berpesan lawan Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ujar Nabi, wahai Mu'az, jangan tinggalkan setiap selesai sholat apa? Kalimat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu pesan Nabi ke sahabat, jangan ditinggal itu setiap tuntung sembahyang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong beri ulun pertolongan untuk mampu berzikir kepada pian, untuk mampu bersyukur kepada pian, dan mampu melakukan ibadah sebaik-baiknya kepada pian. Itu doa. Habis itu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, imbah itu tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Itu bersumber dari Nabi. Itu amalan yang afdal para jemaah dibaca setelah salam. Nang kaya baca Allahumma ajirni minan nar, itu dari Nabi. Allahumma antas salam. Nah, dan seterusnya itu wirid-wirid yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir kada mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah, ba'adatu lil umur fi khairatu fa afiyah. Mudah-mudahan semuanya Allah beri kesempatan berhaji dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah makbulah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak mati terkecuali dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah taala. Ala hadhihi ni'ala kulli man wa bihi salallahu hadratin Nabi al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين أن نلتذ بركة علوم منا. اللهم اجعل جمعنا جمعا وارحمنا وتفرقنا من بعد تفرقة معصومة واجعل فينا ولا منا ولا معرشكنا ولا محرومة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Terus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian. Dan jagalah tangan kalian. Hadis Riwayat Ahmad.

0: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwah terus ke aku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwah mulu tiap hari.
1: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
0: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
1: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
0: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari? Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwah tiap hari.
2: Hah, kok gitu sih?
0: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
4: makan apa? Yuk, di sana.
5: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
5: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
5: Yuk, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Cintai makanan Indonesia. Ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerandeng sana di jam 6:36 hamba hingga nanti perempat di jam 7 lewat. Mohon maaf, maksud kami kerandeng sana di jam 7 hambat. Bu Supendi akan mengawani deng sana tentunya dalam program Samarinda Hambat untuk menyajikan berbagai informasi terkini. Di antaranya nanti akan membahas seputar kualitas udara di Samarinda dan sekitarnya, serta kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Kerandeng sana untuk informasi pertama seputar kualitas udara di Samarinda dan sekitarnya, di mana untuk wilayah di Samarinda pada hari ini, untuk informasinya terakhir diperbarui pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, di mana untuk kualitas udara terpantau di angka 59 atau masuk dalam kategori sedang dengan polutan utama yaitu PM2,5 dengan konsentrasi polutan di udara sebanyak 13,5 mikrogram per meter kubik. Kemudian di wilayah Kota Balikpapan, di mana informasi terakhir diperbarui pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, untuk wilayah Balikpapan berada di angka 146 yang masuk dalam kategori indik sehat bagi kelompok sensitif. Polutan utama yaitu PM2,5 dengan konsentrasi polutan di udara sebanyak 53,9 mikrogram per meter kubik. Kemudian menuju di Kota Bontang, di mana untuk informasi terakhir diperbarui pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, untuk hari ini berada di angka 63 yang masuk dalam kategori sedang. Untuk polutan utama yaitu PM2,5 dengan konsentrasi polutan di udara sebanyak 15,5 mikrogram per meter kubik. Disusul di wilayah Sangatta yang diperbarui pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah informasinya, dan di wilayah Sangatta pada hari ini berada di angka 65 yang masuk dalam kategori sedang. Untuk polutan utama masih sama yaitu PM2,5 serta konsentrasi polutan di udara sebanyak 16,8 mikrogram per meter kubik. Sedangkan untuk wilayah terakhir berada di kawasan Penajam, di mana untuk kualitas udara di Penajam pada hari ini berada di angka 58 atau masuk dalam kategori sedang dengan polutan utama yaitu PM2,5 serta konsentrasi polutan di udara sebanyak 13 mikrogram per meter kubik. Demikian kerandeng sana seputar berbagai kualitas udara di kawasan Samarinda dan sekitarnya, yang informasinya dikutip langsung dari laman iqr.com. Kerandeng sana kendia, nantikan informasi dalam program Samarinda Hambat untuk menyajikan informasi selanjutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Namun, etam akan terlihat terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
1: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Grandeng sana, kembali lagi bersama dengan Bu Supendi di RRI Propas Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Dalam program Samarinda Hambat, Bu Supendi akan menyajikan informasi selanjutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Grandeng sana untuk informasi pertama di wilayah kota Samarinda, di mana pada 9 jam yang lalu telah terjadi habar dari Sungai Kunjang. Terdapat penemuan jasad yang bernyawa, yaitu ditemukannya sesosok busu dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian untuk informasi selanjutnya, di mana pada 11 jam yang lalu telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bantuas Palaran. Kemudian pada 9 jam yang lalu telah terjadi kabel listrik yang terbakar di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda. Kemudian untuk 8 jam yang lalu telah terpantau terdapat pembersihan tumpahan solar di kawasan jalan dekat SMK 8 Samarinda Seberang. Kemudian pada pukul 5 atau 4 dini hari tadi, ini terdapat informasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Samarinda yang masih belum dapat diketahui di berada Gunung Tangga Samarinda. Demikian Grandeng sana untuk berbagai informasi terkini di wilayah kota Samarinda yang bisa dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kemudian untuk informasi selanjutnya, ini ada terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kutai Kartanegara, di mana yang pertama yaitu di kawasan Kota Bangun, Kalimantan Timur, serta di Bendang Raya. Untuk informasinya bisa dikutip dari akun Instagram @info_kukar. Demikian Grandeng sana seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya yang bisa dikutip dari berbagai akun media sosial. Selepas ini Deng sana akan telinga rekaman esensi buku dengan judul Find Your Way karya Simon Sinek. Tetap bersama kami di RRI Penambah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Find Your Why karya Simon Sinek bersama Peter Docker dan David Maid adalah panduan praktis yang dirancang untuk membantu individu dan organisasi menentukan atau menemukan tujuan hidup dan bisnis mereka. Buku ini merupakan kelanjutan dari karya populer Sinek sebelumnya, Start with Why, yang memperkenalkan konsep pentingnya why sebagai pondasi untuk kesuksesan dan kepuasan. Di Find Your Why, Sinek menawarkan cara-cara konkret untuk menemukan dan memahami alasan di balik apa yang kita lakukan, sehingga kita dapat menjalani hidup dan bekerja dengan lebih bermakna dan berdampak. Esensi utama buku ini adalah konsep why yang merujuk pada alasan mendasar yang memotivasi tindakan seseorang atau organisasi. Sinek percaya bahwa menemukan dan memahami why adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang, juga kebahagiaan dan kepuasan hidup. Bukan sekedar fokus pada what atau apa yang dilakukan, tapi how, bagaimana kita melakukannya. Why mengacu pada tujuan terdalam yang mendorong segala tindakan kita. Sinek menjelaskan bahwa orang yang menemukan dan hidup sesuai dengan why, mereka cenderung lebih termotivasi, bersemangat, dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Mereka memiliki rasa arah yang jelas dan membantu mereka tetap bertahan di tengah kesulitan. Dengan menemukan why, baik individu maupun organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik, menciptakan dampak yang lebih besar, dan menarik orang-orang yang memiliki nilai-nilai serupa. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah bagi pembaca untuk menemukan why mereka. Proses ini dimulai dengan menggali cerita-cerita pribadi yang memiliki dampak mendalam, baik itu pendalaman positif maupun negatif. Menurut Sinek, cerita-cerita ini seringkali mengandung petunjuk tentang nilai-nilai inti kita yang pada gilirannya mengarah pada pemahaman tentang why. Langkah penting dalam proses ini adalah melakukan refleksi mendalam dan berkolaborasi dengan orang-orang yang kita percayai. Sinek mendorong pembaca untuk bekerja dengan partner kepercayaan, seseorang yang dapat membantu kita melihat pola-pola yang mungkin kita lewatkan. Dengan menggali pengalaman masa lalu dan memahami pola emosi, kita bisa menemukan tema-tema yang konsisten yang akhirnya membantu mengidentifikasi why kita. Bagi organisasi, proses ini melibatkan diskusi kolektif dengan para pemimpin dan karyawan untuk menggali sejarah dan juga pengalaman yang membentuk organisasi. Dari sana, tim bisa menemukan why organisasi mereka dan menyelaraskannya dengan tindakan dan tujuan strategis. Setelah menemukan why, tantangan selanjutnya adalah bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bisnis. Sinek memberikan panduan tentang bagaimana seseorang bisa mengintegrasikan why mereka ke dalam pekerjaan, hubungan, dan pengambilan keputusan. Ia menekankan bahwa mengetahui why bukan hanya tentang inspirasi, tetapi tentang menggunakannya sebagai alat praktis untuk mencapai kepuasan dan hasil yang lebih baik. Dalam konteks bisnis, menerapkan why dapat meningkatkan loyalitas karyawan, menarik pelanggan yang lebih setia, dan menciptakan budaya organisasi yang lebih kuat. Sinek menunjukkan bahwa organisasi yang didasarkan pada why yang jelas dan kuat cenderung lebih inovatif dan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan industri yang selalu berubah.

pengawasan pribadi dan profesional yang mendalam. Dengan memiliki kompas internal yang jelas, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna. Bekerja dengan lebih fokus dan membuat dampak yang lebih besar di dunia. Secara keseluruhan, Find Your Why adalah buku yang menawarkan pendekatan praktis dan inspiratif untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup juga bisnis. Dengan menyelami cerita-cerita hidup kita, menggali nilai-nilai inti dan memahami why yang mendasari tindakan kita, buku ini memberi kita alat untuk menjalani kehidupan yang lebih autentik, bersemangat, dan memuaskan. Demikian esensi buku berjudul Find Your Way. Dari RRI untuk Indonesia. RRI Samarinda dalam esensi buku

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Berau Bupati Independence Run atau BBIR 2026 menjadi momentum memperkuat sport tourism sekaligus memperkenalkan potensi wisata Berau kepada peserta dari luar daerah. Kepala Disbudpar Berau, Yuda Budi Santosa menyebut, kegiatan lari dapat menjadi pintu masuk untuk mengenalkan destinasi, kuliner, dan produk ekonomi kreatif kepada para peserta. Menurutnya, Berau memiliki modal besar untuk mengembangkan sport tourism dengan destinasi seperti Kepulauan Derawan, Maratua, dan Kakaban. Selain pariwisata, BBIR 2026 juga melibatkan UMKM melalui stand kuliner dan produk lokal, sehingga kegiatan ini diharapkan memberikan dampak bagi olahraga, pariwisata, dan ekonomi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
3: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala. Terus, biar kamu ke jalan yang benar.
2: Iya sih. Tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
3: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
2: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari. Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
4: Hah, kok gitu sih?
2: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. Aduhai, ini hambat-hambat sudah nih ya kerandeng sana. Sudah semangat benih nih. Hendak tamat bersama dengan Bu Sependi di RRI Proma Samarinda. Dikala cuaca Samarinda yang saat ini sedang terang benderang kerandeng sana ya. Serta aktivitas juga sudah mulai kembali padat pada hari ini, Selasa 22 September 2026. Tentu bagi kerandeng sana yang lagi berada di perjalanan, khawatir mengantuk, yuk gabungan bersama kami di 98.4 FM. Karena di jam 7 hambat hingga nanti merapat di jam 8 hambat, kerandeng sana, Bu Supendi akan mengawani dengan sana dalam program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Tentu bagi kerandeng sana yang hendak tamat, silahkan untuk dapat gabungan bersama kami di nomor 0541727256 atau di nomor WhatsApp kami 0811581998. Langsung maha kerandeng sana, Bu Supendi menyapa kepada pendengar yang sudah ingin bergabung bersama kami di 7272656. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budayakan salam.
0: Siap, Busu. Busu meminta lagu apa, Busu, pagi hari ini, Busu?
1: Lagunya Nyaja, Busu, lawas diputar tuh.
0: Nah, apa tuh?
1: Ngentul benda, Busu.
0: Ah, ngentul benda.
1: Iya, panas-panas ngentul benda, nyaman itu.
0: Eh, nyaman.
1: Apalagi hilang samurat minum itu gitu.
0: Hilang ya, semua pikiran stres tuh sudah.
1: Iya, kalau saya di stres itu biasa aja. Hidup itu ada pilihannya, Bu Suyo. Itulah sudah. Baik, Bu Su.
0: Ada salam sapanya, Bu Su.
1: Julak Hamdan, Bu Marjana di Lojanan. Ada Bu Su Syukur, Bu Su Haji Ahmad Riyadi. Nah, Bu Su Haji Ahmad Riyadi ini maunya mulang ke Samarinda, tinggal ke rumah, bawakan ini, Busu.
0: Apa itu, Busu?
1: Air benda, karena Busu aren.
0: Oh, air-air.
1: Itu bisa menghilangkan asam urat, Busu. Dihapuskan kemuhan, bisa awet muda, bunyi sida, Busu. Iya, awet muda, Busu. Bawa tidur, ya, di orang itu, orang kemuhan. Itu Busu, ijuar, ya. Ada Mbok Yuli juga.
0: Mbok Nana.
1: Bu Yuli mau masak ketan bunyinya, Busu.
0: Ada apa itu, Busu? Gasan apa?
1: Nah, bunyinya ke rumah Busu Mamat, insya Allah mohon saya bisa tembus hari ini, yo.
0: Nah, siap.
1: Ketan, Busu, pakai ini, pakai apa, nyur muda tuh, Busu. Wah, nyaman tuh, Busu. Itu untuk dilarung ke Sungai Mahakam untuk pengobatan, bagus juga tuh, Busu.
0: Iya, Kak Busu.
1: Iya, pokoknya. Insya Allah penyakit tidak akan sembuh. Biar dua kali, tiga kali, insya Allah tidak sembuh. Karena sajiannya kurang mungkin.
0: Kurang ini, kurang keramat.
1: Ya, kurang keramatnya tuh, Busu. Kurang. Tidak ada ijumah. Ya, ada Busu. Ini lagi Busu Dehem yang lagi bersepeda di jalan, balapan kan gitu. Dengan Busu Riko juga, habis sudah ulang tahunnya.
0: Nah, itu sudah.
1: Ngos-ngosan juga habis bersepeda langsung buka baju, Busu.
0: Siap, Busu. Makasih.
1: Dan segalanya, Busu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi karena desainnya dari Busu Mamat, yo. Tadi juga ingat ini, sudah habis ulang tahunnya Busu Riko. Ini gara-gara belum dikasih kue nih juga Busu Pendi nih. Coba dikasih kue Busu Pendi juga kesini. Jadi becicip-cicip lah etam nih lah kue-kuenya kerandeng sana. Kerandeng sana ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami dengan Kai Hamdan. Busu Pendi langsung menyapa dulu yo. Halo, selamat hambat Kai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya-budaya salam.
0: Siap, salam.
2: Sama siapa nih?
0: Sama Busu Pendi.
2: Ah, Busu Pendi, mana Busu Mamat, mana Busu Mamat?
0: Itu tadi sudah ada Busu Mamat.
2: Suruh mandi ke Sungai Mahakam, ada banyu karing.
0: Umak leh, karing tuh, sudah sungai, di hujan.
2: Salam keberataan.
0: Siap, Kai.
2: Bu Yulin, Bu Yana, Busu Mamat, Busu Pendi, Busu siapa lagi ya?
0: Busu siapa?
2: Pokoknya segalanya lah. Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Bangun.
2: kata-kata hari ini. Banyak-banyak berdoa. Mudahan hujan turun.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Itu tadi Keranding Senayan, sudah ada yang hadir, Kai Hamdan dari Jalan M. Said. Langsung Bu Supedi penyapa ke penelpon berikutnya, Keranding Senayan di 7272656. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Nah, halo, assalamualaikum, salam budaya. Keranding sana. Oi. Dia ada nih tegaknya orangnya nanti Keranding sana yo. Baik, langsung Bu Supendi menyapa lagi ke penelpon berikutnya di 7272656. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Budayakan salam, tegaknya masih dia ada orangnya nih Keranding sana. Aduh, hai, ini masih Bu Supendi tunggu kehadirannya Keranding sana yo di 7272656. Dan bagi Keranding sana yang juga ingin gabungan bersama kami, boleh gabungan di laman Facebook yo Keranding sana di Perompat RRI Samarinda, serta yang ada di live chat kami di RRI Digital.

0: Baik keranding sana, karena tadi Kai Hamdan masih belum meminta lagu, biasanya biar Bu Supendi aja ujarnya yo, yang pusingkan yang pilihkan. Ya sudah, kalau tegak tuh yo Kai, ini nyawa hendak memintakan lagu ini nih. Ini Bu Supendi ingin memusingkan lagu ini, apa nih yo kira-kira? Gadis Manis Kalimantan, ini sangat cocok nih untuk Kai Hamdan nih biasanya nih lagunya yo. Mudah-mudahan nanti bisa nelinga nih Kai Hamdan lagunya Gadis Manis Kalimantan. Baik, karena di sana sudah ada yang ingin gabungan bersama kami di telepon WhatsApp, Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Mudah-mudahan salam Busu.
0: Siap Busu, hambat Busu.
1: Hambat jiwa.
0: Busu hendak meminta lagu apa nih? Hambat nih Busu.
1: Lagu ini Busu. Apa namanya? Apa judulnya? Lupa lagi.
0: Nanti. Nah, digantikan dulu Busu.
1: Apa pulang? Pakai lupa pulang he.
0: dari daerah?
1: Kutai Busu.
0: Oh, Kutai.
1: Lupa aku lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ini di papa apa judulnya tuh ya?
0: Di betul di papa.
1: Di papa kau.
0: Betul di papa.
1: Itu aja.
0: Oke. Okay.
1: Takut salah tadi judul.
0: Di udah betul, di salah. Ada sama-samanya Busu, silakan ya, Busu.
1: Iya, salam segalanya aja Busu. Ini mau melintir ke Pro 2 pulang.
0: Iya, nanti bentar lagi itu sudah. Hati-hati di jalan Busu yo.
1: Iya. Iya, dan makasih waktunya juga
0: Busu. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu pada menyapa di telepon 7272656. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Alhamdulillah.
0: Siap, ini dengan Busu Kutai Beneh.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Ya. Busu boleh didekatkan lagi Busu ke handphonenya. Kecil nih suaranya.
2: Iya.
0: Nah, mau minta lagu apa nih, Busu hambat ini? Lagu Banjar.
2: Lagu Galuh Banjar.
0: Oh, Galuh Banjar. Oke, siap. Boleh sama-samanya, Busu? Jula Sarunding.
2: Amben.
0: Ya, Hamdan. Kai Hamdan.
2: Ya, Diri. Berdiri.
0: Terima kasih banyak Busu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi keranda yang setelah ada dari Busu Kutai yang ada di Mangkurawang Kutai Kartanegara. Langsung Busu pedi menyapa ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Budayakan salam.
0: Ini tadi katanya ada info.
3: Apa tuh?
0: Info ini tuh. Mbak Yuli, mau minta lagu apa? Hambat ini Mbak Yuli.
3: Aku mau dengerin Samarinda Jaya aja.
0: Samarinda Jaya.
3: Ya.
0: Mudah-mudahan jaya selalu ya Mbak Yuli.
3: Iyalah, amin doanya.
0: Ada sama-samanya Mbak Yuli.
3: Ada dong.
0: Silakan Mbak Yuli.
3: Salamnya ada Busu Amdan ATT tadi ya. Selamat hambat. Ada Busu Mamat juga selamat hambat. Ada Busu Kutai tadi ya, selamat hambat. Ada Busu Misran. Busu Iis, Busu Rinjani, Busu ini siapa?
0: Juga Farudeng.
3: Mboknya Mbok Reni, Mbok Mutrika, Mbok Sanawiya, Mbok Eka, Mbok Nana. Nah, ilas ya, berjalannya aja sudah.
0: Busu Ato jangan lupa, Mbak Yuli.
3: Oh iya, Busu Ato. Ya sudah, salamnya berjalannya aja.
0: Siap Mbak Yuli.
3: Tak tunggu lagunya Ibu Su ya.
0: Siap, ditunggu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena ada yang senang, selain tadi ada yang sudah gabungan di nomor telepon, ini juga sudah ada yang gabungan di laman Facebook kami di perempat RRI Samarinda bersama dengan Busu Opik di kawasan Cirebon nih. Etam lagi, bukan Etam, ini Sida lagi nelinga nih karena ada yang senang di RRI perempat Samarinda dari kawasan Cirebon, Jawa Barat. Aduh, karena ada yang senang, yo, ini memang untuk kondisi Bu Supendi ini tegaknya suaranya sudah mulai serak-serak karena deng sana. Jadi memang ya harap dimaklumi karena deng sana yo kadang kepintel kalau bekesah nih mencarang karena deng sana yo, karena memang lagi radang tegaknya nih. Jadi ya mudah-mudahan lah masih tetap happy, tetap bahagia agar deng sana tetap betah tentunya telinga di kanal RRI Perempat Samarinda. Jangan pergi kemana-mana karena deng sana, jangan berpindah kanal, tetap bersama kami Eta Makan Telinga, berbagai lagu pop daerah Nusantara. Oh bukan Nusantara, aduh hai. Berbagai daerah lagi berbagai lagu dari kawasan Kalimantan karena deng sana. Aduh hai, ayo ini Bu Sopan ini mau istirahat dulu ya karena deng sana.
4: Ih, awar berayak buka hampa. Ih, sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar, dan lid tak akan pakai gula. Mana rupa, Aron, tumaha buku hidup nyawa.

0: Saya Dava Noval Adrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang nggak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Undang digital sekarang juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh keluarga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Krondeng sana, demikiannya perjumpaan etam dalam program Dendang Mahakam. Namun sebelum Suspendi menutup perjumpaan etam dalam program Dendang Mahakam pada hambat hari ini tadi sudah ada juga Krondeng sana yang gabungan melalui pesan singkat di WhatsApp kami. Krondeng sana, assalamualaikum. Ini ada dapat salam nih Krondeng sana dari Bunda Ayulin di kawasan Barito kilometer 1 Lojanan Samarinda. Salamnya untuk semua busu yang ada di perempat, salam sehat seberataan, mudah dilancarkan semua urusannya dan diberikan kemudahan, amin. Spesial yang lagi siaran nih Busu Pendi, wah terima kasih banyak nih Bunda Ayulin. Selamat hamba, terima kasih, jangan lelah menebarkan kebaikan, bahagia, semangat, merdeka, merdeka. Bunda Ayulin, terima kasih banyak yo. Semoga salam sehat dan salam hangat dari Busu Pendi kepada Bunda Ayulin, tetap terjalinnya Krondeng sana. Ini juga tadi sudah ada yang gabungan dari Mbok Titin dari Jalan Kemakmuran. Dan untuk salamnya Busu Mamat, Busu Anto, kemudian ada Neilas, Bunda Fatma, dan segalanya sehat selalu. Terima kasih sama-sama. Ini untuk Mbok Titin dari Jalan Kemakmuran Samarinda. Demikian Krondeng sana, langsung maha ini akan ada lagu satu lagi Krondeng sana, permintaan dari Mbok Yuli, yaitu Samarinda Jaya. Tetap bersama kami di RRI Informasi Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia.

0: masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Lembar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara terus mematangkan strategi pengembangan destinasi wisata agar kunjungan wisatawan berdampak pada ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dispar Kukar, Sadli menyebut, kerjasama dengan pihak ketiga menjadi salah satu opsi, namun hingga kini belum ada yang terrealisasi. Selain kerjasama pengelolaan, Dispar Kukar juga mengembangkan daya tarik wisata, antara lain melalui pembangunan waterboom Pulau Kumala dan rencana pengembangan taman replika di Waduk Panji, Sukarame. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.